sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: of time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Radiwara Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Radiwara hari ini kamu ditemenin sama Dino Lamora,
1: Dinda Amalia,
2: Marta Dilaris pada special weekend sampai jam 9 pagi nanti.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radiwara Bandar Lampung,
3: teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2 masih balik lagi sama Dinda Amalia.
1: Dinda Lamora.
0: Nah, teman Pro 2 pagi yang cerah ini kita akan membagikan informasi menarik buat teman Pro 2 nih. Nah, okay. Yang pertama itu jelang PON tahun 2032, Perpani Lampung solid tingkatkan pembinaan atlet.
1: Ya, terus juga nanti teman Pro 2 kita bakal ngasih tahu informasi tentang nih, ternyata tahun ini nih pertama dalam sejarah masyarakat itu untuk memilih langsung logo HUT RI ke-81.
0: Wow.
2: Ada wisata baru ya, pasar tematik Danau Ranau yang jadi daya tarik nih bagi masyarakat Lampung.
1: Benar, okay. Teman Pro 2 ya. Tentunya teman Pro 2, tiga informasi itu kita bakal bahas di Spada Weekend.
3: Yes. Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, okay, good morning teman Pro 2.
0: Selamat pagi.
1: Ya, pagi.
2: Kalau kamu enggak ada yang ngucapin selamat pagi, tenang ada kita.
0: Iya, benar. Ya, kita yang ngucapin. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat good pagi, morning. Good morning. Gimana nyenyak tidur malamnya?
0: Iya.
2: Gimana kalau kalian tidurnya semalam?
1: Alhamdulillah nyenyak.
0: Nyenyak banget ya, Mor.
1: Kalian bisa lihat nanti di kontennya teman Pro 2.
0: Oke.
1: Nyenyak apa gua tidur gitu.
0: Kita lihat ya.
2: Nanti ya tinggal dinilai aja teman Pro 2 apakah dia tidurnya kapan.
0: Benar. Oke.
1: Tapi ya guys, gua ngelihat hari ini tuh weekendnya sedikit berbeda ya. Karena di jalan udah mulai rame.
0: Oh iya.
2: Karena kalau gua kan dari arah bawah ya.
0: Betul.
2: Sepi banget. Nah, kalau orang dari arah
0: aku dari W Halim. Nah, di jalan tuh banyak banget kayak apa ya, kayak runners jogging gitu loh. Ternyata bener Lampung tuh banyak banget pencinta olahraganya. Yes,
2: sekarang kayak sekarang tuh mau lo berangkat sepagi apapun kayak even jam 4:30 atau jam 4 itu ada lo yang udah lari gitu loh.
1: Ya karena ya Lampung sekarang tuh lagi produktif. Apa ya, lagi produktif banget sih gue liat ya.
2: Juga kan karena tren sosmed sekarang tuh olahraga banget ya. Yeah. Semua orang pada kayak, oh iya deh kayaknya pada sadar gitu untuk olahraga.
0: Betul
2: ya.
0: Kayak, duh gue belum ini nge-post Strava nih.
2: Oh, oh iya, itu salah satunya juga.
1: Jadi lu salah satu yang FOMO akan lari itu?
0: Kayak, aduh pengen pace berapa nih gue gitu.
1: Oke, tapi terakhir lu pace berapa?
0: Dua. Ah udahlah ya.
2: Okay. Jangan tanya gue ya.
1: Okay, jangan tanya gue juga. Gue kan tidurnya di dalam mimpi aja.
2: Borok-borok yang mau lari umur ya.
1: Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena kita bakal ngasih informasi menarik pastinya cuma di Spada Weekend.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: Ya, teman pro 2 masih okay. Lagi sama kita bertiga ya. Ada Dinda Amalia
1: dan juga Din Lamora
2: dan Marta Dilar masih di pada special weekend teman ya. Pro 2.
1: Dan hari ini teman pro 2, kalau gue dengerin tadi lagu Imagination ya, kayaknya gue cocok banget kalau misalnya dengerin sambil nge-gym gak sih?
2: Sambil lari, boleh.
1: Kayak kenapa mutusin gue?
2: Iya, benar dong. Mulai olahraga,
0: jadi semangat olahraga iya. Gitu ya.
2: Tapi kalau ngomongin olahraga gitu kan ya, kan banyak banget cabang olahraga gitu kan ya. Kalau kalian tuh apa sih suka olahraga apa gitu?
1: Kalau gue sih sebenarnya bukan suka ya, tapi lagi kayaknya penasaran sama panahan.
2: Panahan.
0: Buat memanah siapa mah?
1: Panah asmara. Lagu opening kita ya.
2: Oh tapi emang panahan tuh kayaknya seru sih ya. Gue lihat juga ada beberapa artis yang hobi panahan. Terus juga kalau misalkan cewek, panahan tuh kayak keren gitu loh.
0: Iya.
1: Apalagi sambil berkuda kayak.
2: Iya.
1: Kayak Jodha Akbar gitu kan. Kenapa coba gue lagi tertarik banget sama panahan?
2: Kenapa?
1: Karena sebenarnya saudara gue tuh sebenarnya dia lagi persiapan PON. Dan kemarin gue sempat lihat di FYP TikTok gue tuh, jadi katanya si di Lampung ini ya, khususnya untuk nyambut PON 2032, jadi Perpani Lampung.
2: Kebalik
1: itu,
2: sayangku, 2023
1: oh,
2: dong.
1: Oh ya, 2000.
2: Lama dong 2032.
1: Ya maksudnya ini untuk persiapan
0: PON 2032. Mendatang. Oh gitu.
2: Persiapannya tapi dari 2032.
1: Iya,
2: 2032. Oke.
1: Dan sekarang juga ini ya, lagi persiapan nih para atlet-atletnya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Jadi Perpani Lampung solid untuk tingkatin pembinaan atlet untuk para atlet panahan gitu ya.
0: Iya.
2: Oke. Jadi ya nih teman Pro 2, pengurus provinsi cabang olahraga panahan Lampung ini terus bergerak cepat memetakan kekuatan dan memperbaiki kualitas pembinaan atlet. Nah, langkah ini tuh diambil untuk strategi jangka panjang ya, demi meraih prestasi maksimal. Terlebih lagi nih Lampung dibidik jadi tuan rumah bersama Banten pada PON ke 23 2032 mendatang.
0: Iya, betul. Nah, Marta juga nih ada Pak Fahrul Rozi ya mengungkapkan bahwa fokus utama kepengurusannya saat ini adalah untuk meratakan kualitas pelatihan di seluruh wilayah Lampung. Jadi, instrumen utamanya itu adalah dengan memperbanyak jam terbang atlet melalui berbagai kompetisi terlebih dahulu.
1: Nah,
0: gitu.
1: Terus Pak Fahrul juga tuh menurut Pak Fahrul nih ya, jadi intensitas event dan juga kompetisi lokal itu harus terus ditingkatkan tuh, karena terutama menjelang PON ini ya, PON yang nantinya Lampung bakal jadi salah satunya tuan rumah gitu, dan banyak banget kompetisi ini tuh dinilai tuh krusial gitu ya, sebagai ajang penetapan atlet yang potensinya tuh udah bagus banget ya untuk Lampung gitu.
0: Iya,
2: oke, nah selain ada agenda yang tadi ya, ini juga Perpani Lampung lagi bersiap menghadapi kejuaraan nasional junior nih, Mora dan Dinda. Jadi sebagai langkah awal ya, ini Pengprov Pengprov akan menggelar agenda yang namanya sekolah bersama atau seleksi bersama itu di tanggal 2 mendatang. Nah itu dilakukan untuk menyaring atlet-atlet terbaik yang bakal dikirim ke tingkat nasional.
0: Oke.
1: Jadi ada persiapan lagi sebelum PON ya.
2: Betul,
1: ternyata
2: ada kejurnas ya. Benar,
0: ya tadi memperbanyak kompetisi-kompetisi sebelum menghadapi PON 2032 ya, ini.
2: Bisa jadi kayak latihan juga kali ya sebelum nanti PON kan lebih besar lagi.
1: Tapi menurut gue emang ya Lampung nih lagi naik-naiknya banget ya atlet-atletnya ya.
2: Cabur
1: jadi,
2: olahraga itu.
1: Ya kita sih berharapnya untuk Lampung yang terbaik dan semoga bisa dapat medali banyak gitu ya.
0: Amin.

0: Bumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dinda Amalia,
1: Dina Lamora,
2: dan Marta Dila.
1: Ya, tentunya di Spa The Weekend.
0: Yeay. Nah, kalau di misalkan weekend mungkin ada yang lagi ngelayain ulang tahun enggak sih?
1: Mungkin ya, kita ucapin.
2: Iya, kayak pasti ya.
1: Happy birthday to you. Yeay. Makasih guys.
0: Enggak.
1: Oke. Okay. Kenapa?
0: Kalau misalkan ya, kita ngomongin ulang tahun, kita sebentar lagi akan menyambut ulang tahun besar Republik Indonesia gak sih?
1: Bener sih, di bulan, dua bulan lagi ya.
0: Dua bulan lagi ya. Nah, kalau misalkan ngomongin ulang tahun ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah melibatkan masyarakat secara langsung dalam pemilihan logo resmi HUT RI.
1: Wow.
0: Nah, melalui mekanisme jejak pendapat atau polling daring, masyarakat diajak menentukan desain logo yang akan menjadi identitas visual peringatan HUT ke-81 ini. Gitu.
2: Oke. Nah, jadi ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, Kementerian Sekretariat Negara ini membuka partisipasi publik ya, Dinda dan Mora, dalam pemilihan logo yang bisa diikutin sama seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kita. Gitu. Nah, untuk votingnya ya, soal logo ini itu berlangsung dari 24 Juni kemarin ya. Sampai 28 Juni.
1: Oh, berarti besok ya. Besok terakhir. Deadline-nya ya.
0: Deadline-nya
1: Oke, Bu dosen, siap.
2: Kayak tugas gitu ya, kita yang mulai ya.
1: Jangan ngikutin tugas dong. Udah gak mau, ini udah weekend ini.
0: Maksudnya jangan lupa voting.
1: Oh iya,
2: betul. Maksudnya besok hari terakhir untuk voting gitu, teman Pro 2.
1: Jadi ini teman Pro 2 ya, udah ada sekitar, bukan sekitar sih, emang udah ada 5 desain terbaik hasil karya putra-putri Indonesia ya, yang berhasil lolos proses seleksi nih, dan kini bersaing menjadi logo resmi HUT RI nantinya ya. Okay. Kelima finalis tersebut merupakan karya dari David Warwan dari Surakarta.
0: Okay.
1: Terus juga ada Fajar Novario dari Padang. Mm-hmm. Terus ada Kanda Putra dari Denpasar. Terus ada Rizkiawan dari Malang. Serta Tiffany Johan dari Malang juga. Ada Lamora dari Lampung.
0: Ya, udah.
1: Lima aja ya.
0: Maksa ya.
1: Oke, jadi melalui mekanisme pemungutan suara terbuka ini, jadi kayak kita dikasih kesempatan secara langsung untuk bisa milih langsung, dan kita juga bisa nilai nih mana yang paling mempresentasikan apa tadi ya?
2: Indonesia.
1: Semangat persatuan. Terus apa lagi? Optimisme.
2: Cita-cita Indonesia gitu kan.
1: Berdaulat, adil dan makmur.
0: Wow, keren.
1: Iya dong. Terus juga apa lagi, Din?
0: Kalau itu juga masyarakat itu juga berpartisipasi, berkesempatan dapat memperoleh bentuk apresiasi dari pemerintah gitu. Jadi sebanyak 300 peserta terbaik akan mendapatkan hadiah berupa undangan menghadiri upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Paket souvenir resmi ini didapetin juga serta bantuan pendidikan.
1: Wow. Berarti kita voting juga ini dapat hadiah gitu ya.
2: Betul.
0: Jadi kita banyak ulang tahun Indonesia, kita yang dapat hadiah gitu.
1: Benar sih. Jadi ya pemerintah juga berharap keterlibatan masyarakat dalam pemilihan logo ini tuh bukan cuma hanya menghasilkan identitas visual yang estetik aja gitu kan ya. Jadi pengen mempresentasikan semangat bangsa, tapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Di logo 81 ini.
2: Betul.
1: Benar ya. Kalau kalian udah voting belum guys? Gua sih udah voting nomor 1.
0: Voting.
2: Gua udah sih.
0: Udah. Tapi yang mana? Kalau gua ya, milihnya yang gambarnya 81.
1: Ya itu kan sama semua ya, Dinda.
2: Sama semua itu ya, Dinda ya.
0: Semua ya.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: Kalau pagi-pagi tuh identik sama ibu-ibu, kalau enggak ke ibu-ibu mm-mm. anak kos itu belanja ke pasar enggak sih?
1: Benar, ya, pagi-pagi ya biasanya. Ya. Tapi sekarang tuh pasar macam-macam ya. Ada pasar yang kayak bukan pasar yang di di satu tempat doang dan kayak pasar tradisional doang, tapi ada pasar yang kayak mungkin ada di danau atau
0: ada
1: kayak
0: di atas wisata, gunung.
1: Iya, kayak macam-macam gitu. Sekarang pasar-pasar tuh bahkan ada pasar yang jadi tempat wisata gitu.
0: Ya, jadi kalau pasar wisata itu yang gue inget itu ada di Lampung Barat ya. Khususnya di Danau Ranau ya. Jadi ada pasar tematik Danau Ranau yang sekarang tuh jadi daya tarik jadi, wisatawan gitu.
1: Ya. Jadi kayak banyak gitu kayaknya. Kayaknya seru ya kesana.
2: Iya, wisata yang kayak wajib dikunjungi gitu jadinya.
0: Jadi ada pasar tematik wisatawan di Danau Ranau yang sekarang tuh jadi daya tarik baru untuk wisatawan baru gitu ya.
1: Betul.
0: Destinasinya yang menawarkan panorama danau dan latar pegunungan yang dinilai itu bisa memberikan pengalaman yang berbeda untuk pengunjungnya yang datang dari berbagai daerah gitu. Jadi lo ke pasar gak cuman ngelihat ikan-ikan, tapi lo bisa lihat langsung sumber ikan itu berasal gitu ya.
1: Betul.
0: Dan juga pegunungan. Gitu.
1: Yes. Jadi di apa namanya bukan cuma ada danau doang ya, ternyata ada gunung-gunungnya juga gitu di situ. Terus juga nih teman Pro 2 ya, kalau yang gue baca-baca dari sosmed sih ya, gitu kan ada yang udah pernah kesana itu sih kasih review yang bagus ya gitu kan, ada pemandangannya tuh bagus banget, terus juga kan tempatnya tuh nyaman dan buat lo ya kalau misalkan suka foto-foto nih teman Pro 2 itu tempat yang cocok sih gitu.
0: Jadi ya kalau lo mau kesana ya dicobain aja.
2: Terus juga nih dari salah satu yang komen bahwa tempatnya nyaman itu dia juga menilai fasilitas pendukung untuk spot foto di kawasan pasar tematik itu udah cukup memadai dan menjadi nilai tambah bagi wisatawan tersendiri. Tapi mereka cuma berharap sih, kayak berharap fasilitas kebersihannya bisa ditingkatkan lebih lanjut gitu.
1: Sih, ya, kayaknya masih susah ya. Benar. Sampai sekarang.
0: Ya, kita usahakan aja semoga bisa ya. Ya itu jadi, nah teman Pro 2 misalnya kalau misalnya kamu nih pengen kesana,
2: betul,
0: ya bisalah ajak-ajak kita bertiga ya kan.
1: Boleh.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: aja teman Pro 2, ada kita bertiga yang masih nemenin kamu di Spada Weekend.
1: Pastinya.
0: Ya, hari ini teman Pro 2, karena weekend ya.
1: Yeah.
0: Weekend kalian tuh ngapain aja, guys?
1: Iya. Biasanya kalau weekend lo orang ngapain, guys? Selain
0: gua,
1: siaran, kalau enggak siaran ya.
2: Tidur sih kalau gua.
1: Tidur.
0: Ya, jujur gua
2: olahraga.
0: Bukan tidur lagi gue, menjelajah mimpi.
2: Oh gitu.
1: Ya,
0: dari jam 3 pagi, enggak, 3 sore.
1: Dari, yang mana nih yang benar?
0: Dari malam lah pokoknya ya, sampai ke petang.
1: Oh itu 24 jam ya orang ya, tidur.
2: Berlebihan ya. Sih itu.
0: Enggak dong, bukan tidur aja dong.
2: Ngapain berarti?
0: Kalau gue siaran.
2: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Gue denger-denger juga loh, Ba.
0: Iya, gue bersih-bersih rumah kok. Ya kan, Ma? Mama pasti denger ini nih, Mama, aku.
2: Iya, coba valid nggak nih gitu.
0: Oke kita, oke, kebetulan Mas saya udah datang di sini.
1: Langsung aja, gimana tante? Oh nggak ada.
0: Nggak ada, nggak ada dong, nggak dong. Yaudah, lu dulu deh Marta, lu ngapain Marta?
1: Kalau gue weekend, kalau tidurnya cukup, gue biasanya ikut CFD sih.
0: Oh CFD.
2: Okay. Kalau gue ya, kalau weekend biasanya pagi masak sih.
0: Masak ya.
2: Buat anggota.
0: Kalau enggak buatin kita masak
2: di rumah gitu.
1: Dinda kan kita lapar.
0: Benar, padahal kita hari ini
2: kalian mau dimasakin apa ya emangnya?
0: Bebas aja deh. Lo bisanya apa deh?
2: Bisanya air sih. Masak air.
1: Makasih kalau itu gue juga bawa aja deh dari rumah
0: ya. Jangan bawa, kita ngambil di sebelah aja bisa kayaknya.
1: Kayaknya ya gitu aja repot deh Dinda ya gitu. Tapi kalau lo orang pernah enggak sih ngebayangin kalau weekend tanpa internet gitu?
2: Iya.
0: Wah, wow. Gua enggak bisa ngebayangin ya.
2: Karena sulit
0: gua
2: sih.
0: Tipikal orang yang udah kecanduan, bukan kecanduan ya, maksudnya udah ketergantungan sama
2: internet
0: gitu ya. Sosmed, internet
1: gitu. Tapi sama sih ya kayaknya gua juga enggak kebayang kalau weekend tanpa internet kayak ngapain ya gua gitu loh.
2: Tapi kalau gua ya susah tapi masih mungkin.
0: Oke, okay, lu ngapain
2: ya? Masih mungkin kalau gua weekend kayaknya bakal pergi seharian sih sama temen-temen gitu.
1: Iya sih.
0: Kalau karaokean tuh termasuk internet nggak? Enggak kan?
1: Enggak. Tapi ya butuh internet juga.
2: Kalau ke tempat karaokeannya
0: akapela, akapela aja. Mungkin di kamar mandi gitu kan, di dalam kamar gitu. Biasanya gue latihan jadi idol.
2: Oh gitu. Ada ending fairy-nya ya.
0: Jangan dong. Nanti teman Pro 2 mencium hawa gue nanti. Jangan ending fairy di sini ya. Jangan ya.
2: Bahaya.
0: Oke, mungkin kita tanya teman Pro 2 ya. Gimana nih teman Pro 2 kalau misalnya kamu weekend ataupun ya hari-hari akhir pekan kamu tanpa internet. Bisa langsung ceritain ke kita di WhatsApp kita di 081 7992 5925.
2: Atau di Instagram kita @pro2bdl.
0: Kita tungguin pastinya di Spada Weekend.

0: baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Aduh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Halo teman Pro 2, masih balik lagi sama Dinda Amalia.
1: Gila Morha.
0: Ya, yeah. Jadi tadi kan kita udah mau apa ya nanyain pendapat ya dari teman Pro 2. Sekarang kita mau bacain dari pendengar, yaitu dari ya betul dari WhatsApp di 0896553 sekian. Halo Kak, kalau weekend tanpa internet awalnya mungkin bakal bingung juga sih. Ya benar sih. Karena sekarang hampir semua aktivitas pakai internet. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin aku bakal mulai hari dengan olahraga ringan, terus sarapan bareng keluarga. Abis itu dia beres-beres kamar atau rumahnya sambil dengerin radio. Siangnya dia baru baca novel yang udah lama belum selesai atau main board game sama adik. Terus sore harinya jalan santai tuh? Keliling komplek atau main badminton sama teman-temannya. Terus malamnya nongkrong sama teman. Kayaknya seru juga ya sekali
1: dia. Sibuk ya dia ya. Ternyata dia banyak kegiatannya ya ternyata
0: banyak
1: ya.
0: Udah di list sama dia di plan mau ngapa-ngapain.
1: Dia udah buat to-do list-nya nih ya. Udah rencanain jangan-jangan ya.
2: Nice ya.
1: Selanjutnya
2: Oke, ini dari Instagram ya. Udah masuk ke question box kita. Ini dari Nailate. Hai Nailate.
1: Hai Naila.
2: Apa kabar? Dari Naila ya, katanya sih kalau dia disuruh weekend tanpa internet ya kayaknya bakal manfaatin waktu untuk ngelakuin hal-hal yang selama ini sering ditunda.
0: Contoh,
2: ya beresin meja belajar. Kayaknya ini Mora juga kena.
1: Ya, lanjut.
2: Bikin to-do list untuk semester depan atau latihan masak menu baru. Kayak ada yang kesindir.
1: Kenapa, Kak?
2: Kalau udah sore mungkin main gitar atau nonton TV. Nah, menurut dia ya justru tanpa internet itu bisa jadi lebih fokus nikmatin aktivitas tanpa terus-terusan lihat notifikasi HP.
1: Oke, gue setuju sama Naila. Gue setuju sama Naila.
0: Karena dia buat to-do list semester depan.
2: Iya. Gitu kan.
1: Oke.
2: Ya
1: benar sih. Naila ini mungkin adek gue ya.
0: Oh iya.
1: Oke, thank you Naila ya udah cerita ya. Tapi ini masih ada lagi dari WhatsApp ya. Dari 0896325 sekian. Katanya, "Halo Kak, aku Alex." Katanya menurut Alex, kalau weekend tanpa internet kayaknya bakalan susah deh.
0: Susah.
1: Ini kayak gue nih. Jangan-jangan Alex nih gue ya. Tapi bisa dicoba sih. Kayaknya kalau nggak ada internet selama weekend, gue bakal seharian main di luar sama teman-teman gue. Karena kalau di rumah pasti bakalan kepikiran buka HP kata dia.
0: Bener.
1: Terus jadinya bakalan scrolling berjam-jam, scrolling TikTok.
0: Enggak ya.
1: Malah nyanyi. Jadi kalau nggak ada internet, waktunya bisa dipakai buat hal yang lebih bermanfaat menurutku sih ya. Sesekali hidup tanpa internet bisa buat kita lebih menikmati waktu dan lebih menghargai momen. Bener sih.
0: Oh iya.
1: Kalau udah kumpul bareng temen itu udah apa ya?
0: Iya, lupa
2: tapi,
0: waktu.
2: Iya
0: dia.
2: Sih, tapi kayak cara Alek ya paling cocok ya buat gue ya gitu kan. Kayak keluar aja deh gitu ya sama temen gitu kan ya, ngumpul, ngobrol, ngopi gitu kan.
1: Kalau gue sih setuju sama Naila sih. Buat rencana di semester depan bakal lebih rajin gitu kan.
2: Naila lu banget sih ya.
1: Iya.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RI Bangka Lampung.

0: by Katy Perry menjadi lagu terakhir kita pada pagi hari ini. Saatnya gue Dinda Amalia,
1: Dina Lamora,
2: dan Mata Dealer pamit dari pendengaran kamu.
1: Terakhir dari kita bertiga, let's Diva Sharon Express Your Winners Only Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
2: Ya, udah kemakan roti.

0: Enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Duh, pilih yang mana ya?
2: Lagi lihat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
2: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
2: Gak kalah bagus kok.
1: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengennya yang glamour dan branded.
2: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
3: Cintai produk Indonesia.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5 FM.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan. 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Po? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Good morning Canada time.
6: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdua, siang kali ini ditemenin sama gue, Bunga Syafira,
1: Nisha Anjalingga,
2: Najla Naila,
3: dan juga Nila Sabrina,
2: yang bakal nemenin kamu di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 2 siang nanti, cuma di Santai Siang Special Weekend.

0: Kumpulan Pro 2 masih barengan sama Bunga, Nesha, Nadal dan juga Odel di Santai Siang hari ini. Dan kita di sini ya udah ada beberapa lagu pilihan yang pasti ya bakal apa ya nemenin kamu di Santai Siang hari ini. Jadi langsung aja kali ya untuk langsung. Lagu yang pertama ada lagu apa nih Bunga? Ayo Bunga, Nesha, ada lagu apa nih?
1: Soalnya kita kayaknya masih agak di surprise ya teman-teman.
0: Betul.
1: Dulu. Sengaja khusus gitu. Ayo.
2: Yang pertama ada Homewrecker.
1: Oke.
2: Okay.
1: Langsung aja kita turunin teman-teman produs. Sedikit spilan.

bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, temu berdua kembali lagi bersama kita berempat. Tadi kita udah dengerin lagu Gemilang dari Perunggu. Dengerin lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih kalau kalian denger?
1: Gue tuh tahu lagu ini ya sebagai salah satu soundtracknya film Tunggu Aku.
2: Suka nanti.
0: Ya,
2: dan tapi kalian nonton gak sih kemarin film
0: nonton.
2: Itu?
0: Nonton.
2: Wah, tentang perjuangan gitu kan.
0: Gue gak nonton lagi.
1: Film itu kan menurut gue ya relate banget sama kita gitu ya. Gen Z yang lagi merintis karir gitu.
2: Ya, kita kan banyak banget dan banyak juga event-event sekarang yang kayak oh my god, kita daftar tapi belum tentu keterima kan.
1: Jadi kalau gue denger lagu ini tuh tentang kayak motivasi apapun usaha kita, tapi kita tuh tetap harus minta restu orang tua, minta doa ibu gitu. Dan apa ya, tanpa doa ibu tuh bisa jadi apa yang kita usahakan
0: yang gak berjalan lancar.
1: Iya, lancar gitu. Kalau gue denger lagu ini sih kayak kena banget sih di gue, jujur.
2: Ya, jadi meskipun kita tuh punya mimpi, tapi kita tuh harus ngehadapin banyak tantangan juga.
1: Bener.
2: Dan karena menurut gue Perunggu ini tuh setiap lagu-lagunya berhasil menyentil
0: jujur,
2: hati
0: gue
2: gitu ya.
1: Lagi naik banget sih band Perunggu ini ya.
2: Apalagi kemarin abis konser juga ya di Lampung.
0: Gue liat lu kemarin nonton ya?
2: Oh iya.
1: Yes, Tom Prado. Jadi ya udah ngebahas lagu Perunggu tadi kan. Jadi di siang hari ini kita mau nanya gimana kabar kamu, Tom Prado? Apakah baik-baik saja ya? Karena ini udah menjelang akhir bulan gak sih?
0: Betul. Iya, aduh.
2: Ini kalian untuk yang kuliah-kuliah sama sekolah udah pada libur kan ya?
0: Iya, udah.
3: Tapi aku udah mau KKN sih.
1: Oh, KKN.
0: Gimana perasaannya?
3: Deg-degan sih karena agak jauh ya dapetnya ya.
1: Oh, gimana tuh?
3: Di kalian enggak?
2: Nggak apa-apa, masih bisa naik mobil.
1: Masih nggak terlalu jauh.
2: Kalau bunga gimana planning di liburan
0: planning
2: ini?
0: Planning liburan ini kayaknya bakal balik kampung sih.
2: Baik. Kayak menyenangkan sekali ya.
0: Iya.
3: Kamu halaman, terus kayak kumpul lagi bareng keluarga gitu kan. Dari kosan yang sepi, nggak ada siapa-siapa.
1: Yang homesick akhirnya balik lagi ke rumah ya karena liburan ini.
2: Dan mungkin teman-teman Pro 2 yang lagi balik ke rumah lagi dengerin kita gak sih?
1: Iya, mungkin.
3: Lagi jalan.
1: Apapun aktivitas kalian saat ini teman Pro 2, pasti kita bakal nemenin kamu ya. Dan muterin requestan lagu kamu. Karena kita tadi udah sempat mention kalau yang mau request lagu itu boleh banget langsung ke WhatsApp kita dan Instagram kita. Dan kali ini udah ada yang masuk nih teman Pro 2 requestannya. Kayaknya langsung kita sebutin aja
0: langsung
3: aja. Yes, ada sesi potret dari 085832 sekian. Ini dia lagu sesi potret.

0: kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: teman terbaik kamu. Masih barengan sama dua. Kita.
1: Kita berempat ya, ada Nesha, ada Bunga, ada Najla, dan juga ada Adelia. Dan ya teman Pro 2, tadi kita udah sempat muterin salah satu request dari teman Pro 2 ya. Mungkin itu salah satu lagu favoritnya kali ya untuk menemani Genis. Dan
2: nah, itu menjadi Genis lagu pembuka ya, Najla.
1: Karena memang ya kalau misalkan lagi liburan, menurut gue cocok banget sih emang muterin lagu-lagu favorit kita, playlist favorit kita.
0: Apalagi di weekend kan, biasanya kan weekend tuh identik sama beres-beres rumah.
3: Iya, santai-santai. Lagu. Pengennya dengerin lagu.
1: Tapi kalian ada gak sih kayak genre lagu favorit gitu? Atau favorit kalian nih apa?
0: Lagu favorit aku sih dari Hi-Fi. Aku banyak banget suka lagunya Hi-Fi.
1: Karena lagunya memang cheerful dan cocok banget
2: cinta ya.
1: Kalau
2: misalnya Bunga?
3: Kalau aku sukanya ini, Taruh by Nadine Amiza. Aku cinta banget sama Nadine Amiza.
1: Aku juga.
3: Iya kan?
2: Kebetulan Nadine Sal kayaknya emang udah mendarah daging ya di kita ini. Dan
1: karena
2: apa nih? Kayaknya banyak banget yang harus dibahas nih ya.
1: Yes, dan memang enak apa ya? Kita berkegiatan apapun enaknya pakai lagu favorit ya.
3: Betul.
1: Dan lagu itu juga salah satu hal yang harus ada di hidup kita. Jadi soundtrack hidup kita gitu. Jadi kalau kamu lagi berkegiatan apapun, teman berdua mau lagi bawa mobil sekarang atau lagi
3: beres-beres
1: rumah, beres-beres dan mau request lagu, itu boleh banget. Dan kebetulan banget
3: udah ada yang requestnya
1: ya. Masuk ya.
2: Banyak banget ya. Saking banyaknya kayaknya Najla mau bacain duluan ini.
1: Oke. Yang pertama itu ada dari WhatsApp 0898851 sekian sekian sekian. Halo Kak, selamat siang.
2: Siang. Halo, siang.
1: Aku mau request dong lagunya Drake yang judulnya God's Plan. Oke. Terus ada lagi.
3: Dari WhatsApp 0812479 sekian sekian sekian sekian. Halo Kak, aku mau request dong lagu Blue dari Yungkai. Soalnya lagi di jalan nih sama pacar, kayaknya cocok deh dengerin lagu ini.
2: Sabtuan
3: baru pacar.
2: Ini persiapan dulu, prepare sebelum nanti malam.
1: Terus ada lagi nggak nih?
2: Ada lagi dari 0841279847 sekian. Katanya Kak, aku minta tolong puterin lagu Bunga Hati dong dari Salma Salsabil. Makasih Kak. Oke, sama-sama.
0: Banget kita puterin kok. Dan yang terakhir teman Pura 2 ada dari 0858 4865 sekian. Ada lagu dari Nadif Basalamah, yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 92,5 FM.
2: Oh boy.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh. Terbaik.
3: RRI, Bandar Lampung.

0: Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bantan Lampung, teman terbaik kamu.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: kopi mah. Kopi? Ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasir rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan roti.

0: 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Siang teman Pro 2.
1: Masih barengan sama Najla,
2: Odell, dan juga
0: ada Nesha
3: dan juga Bunga.
2: Dan gimana sih siang ini, kalian kerasa gak ada sesuatu yang bunyi dari bagian tubuh kalian?
1: Apa tuh yang bunyi tuh?
2: Kayak betul banget.
1: Suara perut ya.
2: Suara perut. Kayaknya cacing-cacing gue udah mulai
1: minta asupan.
2: Oh, udah mulai demo ya.
1: Karena kan udah saatnya jam makan siang ya, teman Bro 2.
2: Tapi kalau siang, tadi kalian udah pada sarapan belum sebelum kita bahas makan siang sekarang ini?
3: Jujur kalau aku belum.
0: Aku juga belum.
2: Kenapa kalian enggak sarapan?
0: Kenapa enggak sempet ya?
2: Oh, oke. Mungkin next time manajemennya harus lebih diperbaiki.
3: Okay. Karena jujur tadi telat bangun sih.
2: Oh, telat bangun. Emang bangun jam berapa, Nesha?
3: Bangunnya tadi sekitar jam 9.
1: Oh, wow. Menakjubkan. Untuk rumahnya dekat ya.
2: Iya. Kayaknya itu kalau jam 9 dari belahan dunia itu enggak cukup
1: dari,
2: ya.
1: Dari bangun jam 9 terus otw dari Natar kayak enggak
3: cukup ya.
0: Telat sih pasti.
2: Ya, kecuali kita punya baling-baling bambu.
1: Betul.
2: Tapi kalian kalau misalnya sarapan, biasanya emang tim yang sarapan atau tim yang enggak sarapan?
0: Kalau gue enggak sih. Karena gue enggak bisa.
2: Kalian tim yang enggak sarapan. Kalau Najla?
1: Kalau gue tim yang harus sarapan walaupun dikit, karena kalau misalkan gue mau beraktivitas tapi gue nggak sarapan, jadinya kayak nggak ada energi, lemes.
2: Oh bener, entah sebenarnya ini ada ilmiahnya atau tapi gue dari kecil kesagisnya gitu sih. Jadi kayak ya udahlah, pokoknya gue wajib sarapan gitu.
0: Biar ada energinya.
2: Iya, dan juga biasanya kalau nggak sarapan, bahkan setiap sarapan pun di jam-jam kayak jam 9, jam 10 tuh udah mulai lapar nggak sih?
3: Iya. Itu tuh. Jam makan yang pas sih untuk pagi ya. Pagi aku tuh jam 10 untuk makan gitu.
2: Kalau misalnya Najla jam berapa biasanya sarapannya?
1: Kalau gue sarapan biasanya selalu jam karena gue banyak aktivitas pagi ya. Jadi jam 6:30, jam 7 tuh udah sarapan gitu. Gak pernah yang siang itu. Kecuali misalkan liburan gitu ya. Kita kan bakal liburan kuliah gitu. Nah itu bakalan brunch sih mungkin. Gak bakalan makan yang sepagi itu.
2: Biasanya kalau sarapan apa?
1: Sarapan biasanya nasi.
2: Yang paling sering
1: nasi. Atau gak kayak biasanya rebus-rebusan sih. Gue suka juga sih.
2: Oh sayuran gitu.
1: Ubi-ubian gitu.
2: Sangat pola hidup sehat ya.
1: Sekarang gue lagi menerapkan hidup sehat banget. Karena apa ya, menurut gue itu salah satu investasi yang penting untuk di masa tua nanti gak sih?
0: Iya,
1: benar.
0: Setuju sih.
2: Tapi kalau makan nasi biasanya kamu makan apa, Najla?
1: Kalau makan nasi?
2: Iya, sayurnya, lauknya ya.
1: Oh, lauknya ya. Apa ya, telur biasanya kayak gitu sih. Kayak
2: yang ada di rumah lah ya.
1: Diimbangin aja lah ya, protein dan seratnya juga gitu. Dan ngomongin makanan sehat ya, teman Pro 2. Ternyata kayak ada beberapa makanan yang biasanya kita anggap sehat, itu ternyata malah gak sehat gitu. Apalagi apa untuk tuh? Sarapan gitu kan. Jadi yang pertama itu ya, teman Pro 2, ada daging olahan gitu. Padahal kan namanya daging ya.
3: Sosis gitu tuh gak bisa tuh dimakan kalau sarapan tuh.
1: Boleh, tapi asal jangan berlebihan.
2: Iya, nasinya secukupnya lah ya.
1: Karena ternyata lemak jenuhnya itu lebih banyak. Dan lebih gak bagus daging yang olahan. Daging yang biasa atau real food.
2: Real food. Tapi kan itu kalau boleh. Apa tuh? Kasih tahu dong.
0: Ada tangan tamu.
4: Apa sih?
2: Makanan nih
1: yang kelihatan sehat tapi ternyata enggak sehat.
2: Dan enggak boleh saat sarapan biasanya.
4: Uduk.
3: Iya karena sih. Dia ada santannya gitu ya.
4: Emang kenapa sih kalau gue banyak dengar omongan kalau misalnya pagi-pagi itu jangan makan uduk. Emang kenapa sih?
3: Karena ada santan, Kak. Santan.
4: Ya kenapa?
3: Santan itu bisa membuat orang-orang yang GERD itu bisa jadi kambuh, Kak, kalau perutnya kosong gitu.
0: Kaget ya?
3: Kaget.
4: Kalau malam enggak apa-apa berarti.
3: Kalau malam enggak apa-apa.
2: Apa kan lu biasanya makan malam?
4: Gua ada perdebatan nih, uduk sama uduk ya.
3: Oke. Okay.
4: Nasi uduk ada dua tipe, ada uduk pagi sama uduk malam.
2: Oh gitu. Uduk malam yang sering lo beli tuh.
4: Lalu tau bedanya enggak apa?
2: Apa?
4: Apa santan? Tahu, maksud gua nanya lu, tau enggak bedanya uduk malam?
2: Gua kirain karena lu sebagai pecinta uduk malam, jadi lu udah memahami secara arti gitu.
4: bisa merasakan bedanya, tapi gue nggak bisa mengungkapkannya karena gue nggak ngerti kali ya.
1: Menurut gue ya uduk itu cocok dikonsumsi untuk pagi, karena kalau malam tuh apa ya kayak aneh aja sih menurut gue.
4: Oh, lo pengennya kalau malam nasi padang?
1: Masuk nasi padang gitu.
3: Janggal sih nasi padang malam.
1: Sate Madura, sate padang gitu menurut gue kayak
3: sate
1: bisa
3: okay
1: tuh dimakan malam.
2: Bisa, cuman kayaknya lo harus spare waktu untuk tidurnya agak lebih lama ya, karena itu kan dicernanya lama banget. Ya.
4: Lo pernah makan nasi perundungan nggak?
1: Hah? Belum tahu sih, apa tuh?
4: Nasi kebuli.
1: Oh.
3: Masuk.
4: Nasi perundungan, gak tau kan lo?
3: Gak tau sih.
4: Makanan gue sehari-hari, gua sekarang gue selalu makan pakai nasi biryani gitu.
2: Oke.
1: Kenapa tuh? Ada filosofinya atau emang?
4: Soalnya kata nyokap gue dulu, kamu tuh jadi anak selalu penakut, makanya kamu harus makan nasi biryani.
3: Boleh.
2: Ini bisa benar-benar sih. Umur mencerminkan kayaknya dari
4: Mas umur ente. Emang anak muda enggak boleh makan nasi biryani?
2: Boleh. Tapi gue enggak kepikiran harus berani gitu. Kayak, bener sih. Wow, ini sangat.
4: Tapi sekarang udah tahu kan nasi perundungan
3: kan. Udah,
2: nasi ya kain maunya.
4: Nasi kebuling dia namanya.
2: Udah, ada nasi yang belum kita tahu lagi enggak?
3: Nasi apa tuh?
4: Enggak, kalau misalnya pagi-pagi. Sekarang gue selalu minkop samrot namanya.
3: Apa minum tuh? Kopi sama roti.
4: Yo.
2: Keren emang gue nih.
3: Baru tahu juga tuh.
4: Ada teman-teman lo, kita minkop samrot dulu.
3: Minkop samrot. Tapi ternyata gak boleh tau kak makan. Kenapa? Roti pagi-pagi.
2: Kenapa?
4: Lo bisa gak usah ragu-ragu gitu gak Bung kalau ngomong?
3: Karena dia tuh gak cocok untuk dimakan sarapan, karena kue-kue ini tuh biasanya banyak tepung olahannya, tinggi gula tambahan, dan mengandung lemak yang gak sehat.
4: Betul. Tapi menurut film-film, menurut film-film tuh orang kaya sarapannya roti.
3: Iya sih.
4: Ya kan? Orang Eropa tuh sarapannya roti.
2: Sebenarnya ini lebih ke budaya ya, dan juga lambung Indonesia tuh biasanya lebih agak tidak bersahabat dengan ragi yang diroti.
3: Iya, bener.
2: Oke, boleh.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Jadi gak boleh makan roti kalau pagi-pagi.
3: Gak boleh.
2: Gak boleh. Dari.
3: Iya. Tidak disarankan. Sebenarnya kopi juga kak. Apalagi kalau misalkan kopinya itu manis gitu.
4: Gak boleh pagi-pagi kopi.
3: Karena
4: boleh.
3: Gula. Boleh tapi yang tanpa gula.
2: Tanpa gula.
4: Kalau gue minum kopinya pakai stevia, cie.
1: Sehat banget tuh.
4: Kalau pagi-pagi kita makan rujak petir.
3: Sakit perut dong.
2: Boleh, tapi harus buka dulu
4: tapi,
2: yang jual.
4: Tapi ada makanan-makanan yang entah kenapa kalau di Indonesia ya, itu makanannya selalu dianggap aneh karena waktunya gak tepat.
3: Apa tuh contoh?
4: Lo kalau misalnya makan ketoprak pagi-pagi aneh.
3: Aneh.
4: Makanya uduk. Kalau uduk sekarang udah kebagi dua kan. Tapi dulu uduk itu cuma pagi loh, malam tuh gak ada. Hanya ada di toko-toko yang mungkin dia uduknya
3: 20 ya, jam. Betul.
4: Gitu yang
3: iya
4: sih. Tau kan lo uduk yang ukuran dengan gua itu.
3: Iya, tahu.
1: Yang sering beli gitu
4: kan. Beda sama uduk sama gua gitu kan.
3: Iya sih.
1: Tapi kalau bubur bubur dimakan malam aneh sih menurut gue.
3: Aneh kan?
1: Gua, kayak enggak
2: sarapan pagi. Enggak sih, gua fine-fine aja sih. Iya. Kan
3: iya.
4: Gua tim sama malam ya?
2: Aman sih bubur malam.
3: Justru yang jujur gak pernah ada makan bubur malam.
4: Apa tuh? Ada tipe-tipenya lagi. Ada orang sakit sama bubur orang sehat. Kalau bubur orang sakit tuh kuahnya yang bening kaldunya.
3: Emang iya?
4: Kayak hambar gitu
3: iya.
4: Orang sakit. Biasanya tuh jual-jual di depan rumah sakit tuh bubur. Iya. Cuman kalau misalnya bubur-bubur yang orang sehat tuh kayak bubur Cirebon. Tau gak yang kaldunya
1: tuh makan. Kuahnya yang bening banget itu.
3: Enak itu.
4: Makanya kalau lagi sehat, lu misalnya pengen bubur ayam nih siang-siang, lu lihat tuh buburnya, bang lihat kuahnya dulu ya.
3: Takutnya dikasih gitu, bubur sakit.
4: Tidak selera. Gitu kalau gua memang banyak agak picky eaters gua.
2: Iya sih, emang ya dilihat dari lo suka nasi uduk malam juga ya udah kelihatan sebenarnya.
4: Ada lagi bedanya, lu bisa bedain nggak yang namanya mie ayam, bakmi, ayam. Bakmi sama yamin, nah bedanya apa?
2: Bentuknya.
3: Kalau yamin tuh manis sih menurut gue.
2: Iya,
1: dominan manis.
4: Yamin manis.
2: Kalau bakmi apa ya?
3: Bakmi sama mie ayam. Mungkin tekstur mie-nya.
2: Mie-nya sih yang bedain.
4: Ya, bakmi itu apa bedanya? Bakmi itu gimana emang?
3: Lebih kurus.
2: Iya, lebih kecil-kecil maksudnya.
3: Lebih kecil-kecil. bukan gitu.
4: Suka yoga mie.
3: Bisa jadi sih.
1: Bisa jadi.
4: Kalau Yamin lebih kecil, dia suka pilates. Kayak lu kan bingung ya, lu sering pilates lu ya. Terus apa perbedaannya? Mie ayam. Bakmi sama Yamin.
3: Perbedaan rasa sama bentuk mie-nya mungkin ya.
4: Bentuk mie-nya.
3: Iya.
4: Kalau mie ayam?
3: Kalau mie ayam dia lebih gede-gede dibanding bakmi.
4: Kalau pakai mie kodon gitu dia.
1: Oh, beda lagi.
3: Beda. Kodon beda lagi. Beda gede itu.
4: Ya aneh lah pokoknya makanan-makanan itu kalau di tempat kita di lokal ini memang agak perdebatan gitu ya. Itu harus sesuai jam gitu kan.
1: Kayak udah ada brandingannya sendiri ya sih dari
4: makanan-makanan itu. Pagi-pagi tuh jujur memang aneh.
3: Iya, aneh banget sih, aneh. Gue setuju aneh sih.
1: Enggak aneh sih kalau ada yang jual.
4: Terus kayak nasi Padang malam-malam pun sebenarnya agak aneh sebenarnya.
3: Iya, aneh.
1: Enggak ya?
3: Sate pagi-pagi aneh enggak? Sate pagi-pagi. Aneh jujur. Aneh.
1: Enggak.
3: Aneh sih?
1: Enggak.
4: Aneh sih kalau.
3: Aneh sih.
4: Itu malam identik.
3: Iya.
1: Sore enggak
3: malam. Cocok tuh pagi-pagi makan sate.
1: Tapi kalau sarapan gue, sate. Nasi Padang malam enggak sih, Be? Soalnya
4: kalau gue aneh.
1: Soalnya kan kalau misalkan kita di rest area dominan rumah makan Padang gitu loh. Jadi kayak enggak aneh menurut gue.
4: Kalau di rest area itu semuanya halal memang. Ada aja di sana kan semuanya kan. Mau kambing guling kayak Bu.
1: Semuanya.
4: Maksud gua kayak lu di rumah nih gabut, lapar nih jam 9 malam.
1: Nasi Padang gitu.
4: Nasi Padang
3: Aneh sih.
4: Aku nasi Padang tuh kan tidak pernah sedikit ya.
1: Iya.
3: Oh iya. Kalau dimakan malam tuh terlalu
4: berat
1: gitu. Iya, terlalu kan kalau dibungkus. Tapi kalau makan di tempat kan enggak sebanyak itu enggak sih nasinya, porsinya. Beda tahu.
4: Sama aja ya.
1: Beda.
4: Lu nambah atau enggak doang itu.
2: Gua tipenya tuh sih selama kayak pengen malam ya udah makan, selama pengen pagi selama ada yang jual ya udah lah ya.
4: Jadi aman kalau lu. Lu pernah makan nasi Padang di tempat enggak? Terus lu tau kerupuk kulit kan?
3: Tahu. Tahu.
4: Lu tipenya yang makan kering atau ditabur pakai kuah?
3: Tabur pakai kuah.
4: Aneh sih kalau pakai kuah, Kering.
3: Itu lebih enak, lebih berasa, lebih kayak Padang gitu.
2: Oh, berarti kalian suka tahu enggak sih sayur krecek?
1: Iya,
2: yang dari kerupuk kulit itu.
1: Itu enak sih.
4: Gue sering makan di rest area.
3: Lagi-lagi rest area ya, emang pusatnya kuliner dah kayaknya ya.
4: Kalau perdebatan bubur ayam diaduk atau tidak kan udah basi banget ya.
3: Yeah.
4: Nih, ada lagi nih, Yamin pakai kuah atau enggak kalau lu?
3: Yamin
4: ya, enggak.
1: Gue dicampur, gue pakai kuah kalau gue sering nemunya.
4: Oh jadi kuahnya dipisah?
3: Iya, karena
1: yang beli yang enggak ada kuahnya.
3: Oh.
1: Jadi Yamin udah bener-bener
4: biasanya.
3: Iya, aku juga.
4: Kalau
3: digabung, dipisah.
1: Kalau gue digabung.
4: Selera
1: kita kayak sama deh kan? Psikopat sih kalau kata gue.
4: Selera gue sama bunga sama. Gimana kalau kita pacaran?
3: Aduh. Enggak boleh.
1: Ada yang marah nggak sih nanti?
2: Ada yang marah nggak sih?
4: Cukup.
2: Tapi kalau gue ngeliat kayak udah ada api gitu di belakangnya.
3: Aduh.
4: QB dia QB.
1: Ekor berapa sih 9?
3: Wow.
1: Ya kan gue pernah juga lah ada di masa-masa itu nonton gitu.
4: Oh cosplay tuh.
1: Enggak dong.
4: Udah butut 9
1: itu. Enggak dong.
4: Ah ya udahlah ya kali ya perdebatan makanan ini memang cukup panjang.
2: Iya dan juga kayaknya makin bahas makan makin lapar ya kita.
4: Belum
2: banget. Jadi kayaknya ya.
4: Saran gue sih lo makan ketoprak.
2: Nanti gue cari dulu buka di mana ya.
3: Siang ya.
4: Ketoprak siang tuh
2: enak sih.
4: Jujur aneh.
3: Iya.
1: Aneh sih.
2: Enggak kok enak. Ya udahlah nanti kita cari ya ketoprak siangnya.
4: Ya udahlah kalau gitu ya. Kenapa lo bingung?

0: Bekasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Kamu juga RRI Banyak Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Berdua masih barengan sama kita berempat, ada Nisha, Bunga,
1: Najla dan juga
2: Odelia.
1: Odelia.
2: Yeay.
1: Dan tenang aja teman berdua, tadi tadi kan kita kayak abis berbincang diskusi kotak. Diskusi meja kotak.
0: Wow. Kotak gimana tuh?
2: Tentang makanan.
1: Iya. Tentang makanan. Terus ini sekarang udah ganti topik lagi.
0: Kita mau
1: sekarang
0: bahas apa nih?
1: Kita mau bahas apa dong?
0: Apa ya? Apa ya? Yang panas
1: coba
0: ya?
1: Kasih tahu dulu, ini kayak olahraga. Agak.
0: Kalau tadi habis makan.
2: Kali ini kita akan bahas olahraga.
1: Olahraga. Olahraga.
0: Karena
1: okay,
0: kita kalau misalkan bahas makan terus tapi enggak olahraga, jadinya kan nanti gak bakal
2: sehat,
0: balance.
2: Ya.
1: Iya, enggak balance. Dan juga kan sehat. Olahraga itu bisa salah satu apa ya, jalan supaya kita mendapat prestasi, enggak sih?
0: Oh iya, benar.
2: Iya, benar.
1: Kayak kita bisa mengharumkan nama Indonesia.
0: Benar.
1: Mengharumkan nama
0: nasional.
1: Mengharumkan
0: nama bangsa Indonesia.
2: Alina.
0: Pakai parfum boleh?
1: Nama diri. Harum ruangan boleh juga.
0: Boleh, oke. Okay. Jadi info kali ini teman Pro 2, kita bakal ngebahas timnas Jepang.
1: Wow, kenapa tuh nih?
2: Kenapa nih? Ada apa nih dengan Jepang?
0: Yeah. Jadi katanya sebagai wakil Asia pertama ini tuh mereka mastiin kalau misalkan tiket di babak ke 32 besarnya Piala Dunia di 2026 itu bakal main imbang.
1: Oh oke.
0: Okay. Katanya
2: main sama apa tuh? Sama negara mana nih dia?
0: Swedia.
2: Swedia. Wow.
0: Oh, iya. Karena satu lawan satu ya.
1: Oh oke, okay, baik. Karena jujur gue agak newbie banget ya di masalah kayak gini. Gue tuh kayak tentang sukanya kalau ya ngelihat info di sosial media kayak wah menang gitu, gue ikut seneng.
0: Ya,
1: tapi kalau perjalanan ininya jujur gue kurang memahami gitu.
2: Berarti kalau misalkan tentang bola, lo cuma sekadar ngelihat info-infonya aja kan?
1: Betul.
2: Gak nonton pertandingannya gitu.
1: Dan juga memori gue tentang bola tuh pas masih kecil, lo ingat gak sih dulu zaman-zaman kita belum punya handphone yang canggih banget gini, kan kita kayak nonton bareng di ruang keluarga.
0: Iya.
2: Menunggu, seru banget sih jujur.
1: Iya.
0: Tapi kalian tim yang nobar bola gitu atau enggak?
2: Kalau gue dulu ngikut sih, ngikut nonton, gitu. Tapi enggak yang paham banget.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Nonton timnas Indonesia sih,
0: jangan
2: ada Irfan Bahdim yang ganteng banget itu. Gue nontonnya itu
1: sampai
2: aja
1: dibuat
2: dulu.
1: Sampai dibuat film segala macem,
2: iya,
1: kan gue nonton tau itu.
2: Kalau kalian gimana?
0: Tapi kalau aku tuh tim yang apa ya, karena aku dari kecil tuh gak pernah menyinggung soal bola gitu ya. Jadi makanya sampai sekarang juga kalau misalkan ada yang ngajak nonton ya aku nonton, tapi kalau enggak ya enggak.
2: Tapi gak yang paham-paham banget.
0: Iya, gak paham banget.
1: Tapi salah satu pencapaian ya, karena Jepang itu kan kemarin kan Indonesia belum lolos untuk ke Piala Dunia. Dan dengar-dengar Jepang itu bisa mewakili Asia ya ke Piala Dunia besok ini gak sih?
0: Iya, betul.
1: Dan juga katanya ini nih membuat Jepang salah satu pencatat kemenangan dengan dua hasil imbang yang ada range-nya itu di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup nih teman Pro 2.
2: Wow, keren banget.
1: Wow.
2: Iya, Jepang ya. Baru masuk tapi kayak udah apa ya, performanya dan bagus banget
1: bagus
2: gitu.
1: Banget.
0: Set gitu ya.
1: Dan dia tuh emang kuat ya, lawan kita aja kemarin lawan dia tuh kayak agak
2: iya kan,
1: gitu.
2: Sengit.
1: Agak
2: tapi
1: sulit.
2: Emang kalau gue lihat ya di Piala Dunia sekarang ini banyak banget negara yang baru masuk, kayak salah satu contohnya tuh ada Cape Verde, itu baru banget salah satu negara dari benua Afrika.
1: Oh,
2: jadi dia baru
1: okay
2: banget bergabung di Piala Dunia 2026 ini. Tapi performanya sebagus itu, dia banyak banget ngegeser negara-negara lain gitu.
1: Yang biasa jadi langganan Piala Dunia.
2: Iya. Kayak Jepang ini juga sih, mirip-mirip kayak Jepang ya. Performanya sebagus itu, padahal dia baru main.
1: Dan siapa nanti mereka, kita tunggu Indonesia sampai ke posisi ini ya. Iya kan, karena kayak kita susah banget ya untuk masuk Piala Dunia juga. Dan kita, jujur gue juga berharap banget kalau misalnya ini mereka, kita terutama Indonesia bisa mewakili Asia. Dan bahkan banyak juga negara di Asia untuk masuk ke Piala Dunia.
2: Iya.
1: Lo gitu gak sih, Jel?
2: Semoga aja ya Indonesia bisa apa ya, mewakili
1: bener
2: Asia juga kan.
1: Betul,
2: terutama
1: ikut
2: Asia
1: Piala
2: Tenggara.
1: Dunia. Dan juga kan TVRI dan juga RRI kan kita punya hak siar untuk Piala Dunia,
2: yes, besok ini. Jadi kan, untuk teman Pro 2 yang mau nonton Piala Dunia ya, kayaknya langsung aja akses di RRI bisa.
1: Betul.
2: Gitu kan. Di TVRI juga bisa, bisa gitu.
1: Betul. Dan tentunya di kita RRI Bandar Lampung. Mm-hmm. Ya, tungguin aja. Apalagi nanti kita juga bakal update di sosial media, di Instagram kita.
2: Betul.
1: Apa?
2: Betul.
0: Di @pro2bdl.
2: Jadi kalian keep on tuning aja ya, guys. Dan ya itulah informasi seputar Piala Dunia dari kita ya, teman produk. Kita masih bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di
1: Santai Siang Special Weekend.

0: tapi belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, aku masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, tolong ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman berdua, itu dia kita buat menyenangkan dari Bernadia.
1: Yeay, sebenarnya kalau dengar lagu ini tuh gimana sih, Bung? Sebenarnya lagu Bernadia tuh menurut lo kayak terlalu cinta-cinta atau gimana?
0: Cinta-cinta tapi kayak ada
1: dalam banget gitu ya.
0: Dalam penuh harapan sih kalau menurut gua ya. Sebenernya apalagi kalo denger lagu kita buat menyenangkan tadi, gua tuh sangat berharap kalau gua dalam suatu hubungan. Ya, hubungan gue tuh menyenangkan gitu.
1: Berdamai gitu lah ya, damai. Saling memaafkan gitu ya. Bisa nikmatin lah kebersamaan kalian tuh kalau masih ada waktu gitu lah ya, liriknya tuh ya. Nah, sebenarnya lagu kita buat menyenangkan ini adalah salah satu rilisan dari album terbarunya si Bernadia.
0: Yaitu album, judul albumnya itu Semoga Hanya di Mimpi.
1: Yes, itu ada 10 lagu dan salah satunya ya, ada si Kita Buat Menyangkan ini. Yeah. Terus ada lagu apa lagi, Bu?
0: Yang baru-baru tuh kemarin ada Rabun Jauh.
1: Rabun Jauh ya. Itu tuh cerita tentang apa, Rabun Jauh?
0: Tentang apa ya? Tentang Rabun Jauh kali ini.
1: Tentang ngelihat masa depan yang jelas gitu gak sih?
0: Iya.
1: Karena baik di hubungan maupun kehidupan gitu ya.
0: Iya.
1: Terus ada lagi lagunya itu ada Laut Yang Tenang. Sebenarnya Laut Yang Tenang itu tuh kayak ngebahas tentang ketenangan yang ditunjukin gitu ke orang-orang. Tapi sebenarnya nyimpen banyak takut gitu, takut di dalam dirinya gitu sebenarnya.
0: Kecemasan ya.
1: Iya.
0: Dan katanya itu lagu pembuka di album ini ya?
1: Iya, benar.
0: Lagu pertamanya.
1: Iya. Nah, terus ada lagu
0: Peluk Aku Sekarang.
1: Iya, benar. Lo tahu lagu itu enggak? Udah pernah dengerin belum?
0: Pernah gue dengerin.
1: Itu tuh kayak
0: tentang kebutuhan akan kehadiran dan dukungan orang terdekat sebelum semuanya terlambat.
1: Wow, jadi itu tuh kayak ngingetin kita untuk ngargain waktu gitu ya sama orang-orang yang kita sayang.
0: Iya, jadi selagi dia masih ada, please tolong hargain.
1: Jangan sampai nyesel.
0: Jangan relate deh.
1: Takut. Enggak sih sebenarnya.
0: Lanjutnya ada apa?
1: Ada Lawan Waktu dan Jarak.
0: Dia kisahnya tuh tentang apa tuh, Nes?
1: Tentang ya sesuai lah ya sama judulnya, Lawan Waktu dan Jarak, berarti hubungan LDR.
0: LDR.
1: Iya, di tengah jarak dan waktu. Dan
0: ngomongin LDR, lu tim LDR gak?
1: Kalau gua sih enggak ya.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Gua juga
1: enggak bisa gua kalau LDR.
0: Enggak bisa banget.
1: Kayak kalau LDR tuh gimana ya? Ya udah, pasti kesibukannya ya udah teleponan, video callan, chatan doang, udah.
0: Gitu-gitu aja enggak sih?
1: Iya, enggak main, enggak ketemu, enggak. Aduh. Ya, elah. Terus selanjutnya teman berdua ada wanita yang tak punya malu.
0: Nah, itu dia tuh mengangkat sudut pandang perempuan yang berani mengungkapkan perasaan dan tidak
1: jadi takut
0: pada
1: gitulah ya untuk menilai orang lain.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi dia enggak pedulilah sama omongan orang lain gitu.
1: Jadi dia fokus aja gitu ya sama apapun yang
0: ada di diri dia.
1: Yes, betul. Nah, terus ada lagi tadi kita hampir sama lah ya, kita buat menyenangkan, terus ada menyenangkan mengenalmu.
0: Menyenangkan banget mengenalmu.
1: Iya, sebenarnya bahagia ya, apalagi ketemu sama orang baru yang bikin kita happy, pasti itu menyenangkan kan. Mengenal baru ya. Terus ada lagi Tolong Bilang Ini Mimpi. Hampir sama ya namanya kayak judul albumnya ya.
0: Sama-sama. Kalau judul albumnya tadi Semoga Hanya di Mimpi,
1: kalau ini Tolong Bilang Ini Mimpi, please gitu. Kayak jangan jadi kenyataan, please gitu ya. Kayak mimpi buruk gitu. Jangan sampai terjadi gitu. Karena takut ya enggak sih? Terus selanjutnya ada sebelum
0: jadi panjang. Yes. Itu menggambarkan usaha penyelesaian masalah atau mengungkapkan perasaan sebelum semuanya menjadi lebih rumit.
1: Yeay, itu dia. Nah, terus terakhir nomor 2 ada Belum Sempat Kenal. Itu tentang kehilangan kesempatan untuk kita kenal sama orang lebih dekat atau hubungan yang berakhir tapi belum benar-benar dimulai gitu. Kayaknya gue relate sih sama lagu yang ini nih ya.
0: Kayaknya lo harus suka deh sama lagu itu.
1: Mungkin kita nanti dengerin ya, Bung ya.
0: Iya.

0: Ya teman berdua, tadi kita udah bahas tentang albumnya Bernadia. Sama kita tadi juga udah bahas tentang timnas Jepang ya.
1: Iya benar banget. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan keberhasilan Jepang untuk bisa masuk ke 32 besar itu kan pasti nggak jauh-jauh dari
0: energinya.
1: Iya persiapan yang matang juga lah ya.
0: Latihannya keras
1: ya,
0: banget pasti. Dan mereka juga tuh pastinya butuh banget menjaga kondisi tubuh dan pikiran.
1: Iya benar.
0: Salah satunya tuh ada nggak sih metode yang tepat tapi nggak berat gitu untuk latihan para atlet nih Nes?
1: Iya ada, jadi mereka tuh yoga Bung. Lo pernah yoga nggak?
0: Gue pernah sih yoga.
1: Di mana tuh?
0: Di
1: kan Kemiling. Kita pernah bareng sih Bung yoganya.
0: Iya.
1: Ada ya.
0: Gue waktu itu.
1: Jadi sebenarnya atlet-atlet tuh juga butuh olahraga untuk persiapan fisik mereka gitu.
0: Oke, berarti olahraganya tuh gak perlu yang berat-berat kayak nge-gym berjam-jam gitu ya?
1: Iya, jadi sekarang tuh banyak atlet itu yang rutin ngelakuin yoga untuk ngejaga kondisi tubuh mereka dan juga mental mereka. Karena kan yoga tuh kan meditasi gitu lah ya, yeah. Kayak tenang,
0: jujur gua,
1: santai gitu.
0: Jujur gue kan pertama kali itu yoga kan sama temen gue. Rasanya tuh kayak relax banget.
1: Iya kan?
0: Gue kira bakal se... apa ya?
1: Menggebu-gebu kan kayak olahraga-olahraga lainnya kayak lari, nge-gym gitu kan. Iya, karena yoga tuh kan emang basicnya tuh kita menenangkan diri gitu, iya. Tapi itu juga termasuk olahraga. Maksudnya olahraga santai gitu, tapi tetap berkeringat gitulah ya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi beberapa atlet top dunia kayak Erling Haaland, terus juga Mohamed Salah itu diketahui menjadikan yoga ini sebagai bagian dari rutinitas latihan mereka.
0: Wah,
1: gitu. Soalnya
0: cuma kita aja,
1: iya,
0: tapi
1: iya benar.
0: Ya pemain internasional aja yoga gitu kan.
1: Iya. Soalnya yoga ini tuh bisa ngebantu tubuh kita jadi lebih lentur juga kan.
0: Oh,
1: kayak split
0: otot juga.
1: Iya. Jadi bikin proses pemulihan dari atlet-atlet itu bisa lebih cepat gitu.
0: Oke. Nah, enggak cuman itu ya, teman berdua, yoga juga tuh memberikan manfaat untuk kesehatan mental nih. Jadi enggak cuman ngerileksin tubuh kita nih ya, Nes.
1: Iya.
0: Tapi dia juga bisa memberikan manfaat kesehatan mental.
1: Iya, karena di yoga itu kita bisa latihan pernafasan juga
0: iya,
1: kan,
0: dan sama melatih fokus kita.
1: Iya benar, gue setuju. Karena tuh kalau misalkan yoga, kalau coachnya itu bakal merhatiin semua yang ikut yoga di situ, itu tuh bakal ditegor kalau misalkan kita nggak fokus dan nggak ngikutin gerakan yang sudah diberikan, kayak gitu.
0: Iya. Tapi lu pernah nggak sih ditegor kayak gitu?
1: Enggak sih.
0: Enggak pernah ya?
1: Enggak pernah.
0: Kalau gue pernah.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Karena gue lagi, ya, coachnya kan lagi nyontohin geraknya tuh. Tapi gue malah istirahat karena gue kecapean. Terus dipanggil nama gue.
1: Oh my god. Terus gimana? Tapi enggak marah kan?
0: Enggak, cuma ngasih tahu aja.
1: Yes. Nah jadi, sekarang tuh yoga tuh sebenarnya emang jadi olahraga yang dicari-cari juga nggak sih?
0: Iya, contohnya gue.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Karena selain
0: selain dia tuh bisa membuat diri kita tuh tenang dan santai, ini juga bisa menghadapi tekanan pertandingan untuk para atlet ini.
1: Iya.
0: Gak gampang bikin panik dan lebih konsentrasi saat mengambil keputusan di lapangan. Jadi
1: iya, makanya sekarang tuh yoga mulai banyak dilirik ya. Jadi pelengkap gitulah untuk latihan para atlet.

0: Dan kepastian itu diraih setelah Indonesia mengalahkan Oman dengan skor 3-1 pada laga terakhir grup B yang berlangsung di Bahrain, Jumat 26 Juni 2026. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia finish sebagai runner-up grup B sekaligus mencatat prestasi terbaik sepanjang keikutsertaan di ajang ini. Demikian festival dari DJ dari Muhammad Ariski. Untuk informasi menariknya bisa kamu akses di rri.co.id atau bisa kamu unduh RRI Digital di App Store maupun di App Store.
1: Flash Info Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, terima kasih udah nemenin kita dari jam 10 tadi. Dan sekarang waktunya kita pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita,
0: belum. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bergabung siaran ke Pro 2 RR Jakarta.
2: Terakhir dari kita, let the future and express your willingness only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Sky di udara, tetap di udara.
1: And now,

0: weekend loh. Gue udah siapin 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya sudah dikurasi oleh MD kita, Oza. Dan untuk edisi kali ini ada satu lagu yang harus keluar dari Indonesia Top 20 Jakarta. Ada Nadiem Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Waduh, sedih banget ya. Tapi tenang aja, tentunya ada yang menggantikan di posisi ke-20 kita di minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Salah satu new entry kita di minggu ini, sebuah lagu yang mengajarkan kita untuk terus saling memahami pasangan kita, yang dimana ini akan menjadi bagian dari album ke-6 Pamungkas nanti. So, ini dia berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.
1: Number 20.

Round 7. Ada lomba sihir dengan lompat lebih tinggi teman Pro 2, sebuah anthem persahabatan yang pertama kali populer di awal tahun 2000-an di teman Pro 2. Dan di project remake ini, lomba sihir tentunya ngasih nuansa yang cukup berbeda ya di lagu ini tanpa mengurangi esensi dari lagu ini tentunya. Jadi gimana menurut lo teman Pro 2, kira-kira lagu ini akan bertahan

0: berapa lama nih di Indonesia Top 20 Jakarta. Sekarang kita bakal lanjut dulu ke posisi 18.62. Satu lagu yang menjadi soundtrack film Dilan ITB 1997. Ini dia Ariel Noah dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suara
1: Number 18.

telah jadi dua teman Pro 2. Di minggu keempatnya ini berhasil menempati posisi ke-17 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya, kita beralih ke posisi 16. Setelah bertahan 13 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta, mendapati posisi 16 di minggu ini ada Dimansah Laituba dengan Agar Selama-Lamanya. Number 16.

0: Mulia dengan Rabun Jauh Teman Bro 2 menempati posisi ke-15 untuk edisi minggu ini. Dan selanjutnya, di posisi ke-14, di minggu kelimanya, sebuah lagu yang menjadi perayaan 30 tahun dari sebuah band legendaris Sheila on 7. Ini dia, Sederhana.
1: Number 14.

0: teratas untuk minggu ini di Indonesia Top 20 di Jakarta. Dan selanjutnya ke posisi 12, sebuah kolaborasi lintas generasi, ini dia Tohpati yang berkolaborasi dengan Nadiem Pasalama dengan lagu Semusik.
1: Number 12.

0: Irfan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang sudah bertahan cukup lama di Indonesia Top 20 Jakarta, 15 minggu lamanya berada di chart. Dan sepertinya lagu ini akan mulai perlahan ya turun keluar dari chart di minggu-minggu ke depan. Setuju atau enggak nih? Let me know ya. Alright, sebelum kita masuk ke 10 besar untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini, gue bakal recap dulu ya, dari posisi ke-20 sampai ke posisi 11 kita untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20, new entry kita, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas. Melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir menemani posisi ke-19. Di posisi ke-18, Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Masuk di posisi ke-17, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Posisi ke-16, Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya. Next, naik ke posisi 15, Rabun Jauh dari Bernadia. Mengunci posisi ke-14, Sheila on 7 dengan Sederhana. Another Song from Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, mengunci posisi 13 di minggu ini. Di posisi ke-12, Semusim dari Tohpati dan juga Nadif Basalama. Dan di posisi ke-11, Irfan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Well, itu dia teman bro 2, lagu yang berada di posisi ke-20 sampai ke-11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang kita bakal masuk ke top 10 kita untuk edisi minggu ini di posisi ke-10. Ada satu lagi lagu dari Tohpati yang kali ini berkolaborasi dengan Fabio Acer. Ini dia, Cinta Kita.
1: Number 10.

Sebuah lagu dari Saul Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Mulai perlahan turun 82 di minggu ini. Dan menurut lo, apakah edisi minggu depan lagu ini masih bisa bertahan di chart? Atau harus keluar nih? So, mungkin itu lo yang bisa menentukan ya. Alright, sekarang kita bakal masuk ke posisi ke-8. Sebuah lagu yang katanya nih jadi anthem anak Jaksel. Bener gak ya? So, ladies and gentlemen, this is Farel Hilal with Keliling. No.

0: nuansa spiritual dari Raim Laode dengan singlenya Iqra berhasil mengunci posisi ketujuh untuk minggu ini, teman berdua. Dan sekarang kita next beralih ke posisi 6 untuk edisi minggu ini, sebuah lagu dari Lyodra dengan Teganya Kamu.
1: Number 6.

0: ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Dan sekarang kita beralih next ke posisi 4 untuk edisi minggu ini. Sebuah lagu indah dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sisi Potret.
1: Number 4.

Indrawari. Ada 1000 kali teman Bro 2 yang menemani posisi ketiga kita untuk edisi minggu ini. Kita lihat ya teman Bro 2, apakah Gia Indrawari berhasil menggeser top 2 kita atau bahkan menjadi juara kita untuk edisi minggu depan? Let's see ya. Sekarang kita masuk dulu ke posisi 2 untuk edisi minggu ini teman Bro 2. Sebuah lagu dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Number 2.

0: sampai posisi kedua di chart Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Di posisi 10 ada kolaborasi dari Fahpati dan juga Fabio Acer, Cinta Kita. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi ke-9. Posisi ke-8, Farel Hilal dengan Keliling. Posisi ke-7, Ikro by Raim Laode. Memasuki posisi ke-6, ada Liodra dengan Teganya Kau. Posisi ke-5, ada Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu. Posisi ke-4, Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Seribu Kali by Gea Indrawari di posisi ke-3. Dan runner-up kita untuk minggu ini, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Alright, time is coming teman bro 2. Gue bakal spill kasih tahu siapa posisi nomor 1 kita di chart Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini. Setelah bertahan 9 minggu lamanya di chart, sebuah lagu dari 3 orang yang sangat-sangat-sangat percaya diri. Well, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 1.

Jakarta untuk edisi minggu ini Teman Pro 2. Terima kasih untuk Teman Pro 2 semuanya udah tune in terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue Edi Tama di hari Sabtu ini tentunya. Habis ini masih banyak program-program dan juga penyiar-penyiar yang kece yang siap nemenin lo semua di weekend ini tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya. Gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, grup K-pop 50/50 mengumumkan perubahan jadwal tur Asia mereka. Mengumumkan perubahan jadwal tur Asia 2026 yang menyebabkan pembatalan konser mereka di Indonesia. Konser yang semula dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 11 Juli dibatalkan karena kondisi lokal yang tidak dapat dihindari. Jadi pihak penyelenggara menyatakan bahwa jadwal tur di kawasan Asia diatur ulang dengan konser pembukaan dipindah ke Seoul.

Ikan puncak perayaan HUT ke-499 DKI Jakarta. Sejak siang hari, persiapan panggung dekorasi khas Betawi serta pengecekan perlengkapan acara telah dilakukan. Masyarakat terlihat antusias berfoto dan menikmati suasana bersama keluarga sambil menunggu pertunjukan musik yang akan digelar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan di kawasan Sudirman hingga Tamrin mulai pukul 2 hingga 11 waktu Indonesia Barat guna mendukung kelancaran acara. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

langsung aja kita ke lagu pertama. Tapi sebelum itu gue pengen say goodbye kepada satu lagu, ada Taylor Swift, The Fate of Ophelia, yang harus cabut dulu nih nomor 2. Diganti ini nomor 20 ada Ariana Grande, Hate That That I Made You Love Me. At number 20,

Right, masih di International Top 20 Jakarta bersama gue Davi Prada. Kita lanjut, dari sana ada Sienna Sparrow, The Visitor. Salah satu artis yang kemarin datang ke Indonesia ya, Sienna Sparrow, ke salah satu cafe or bar di Jakarta, oke? Dan kita lanjut, sekarang abis itu ada salah satu lagu yang rame juga nih teman-teman berdua di nomor 18. Ada Dave Team, Sweet Rain Dance, number 18.

Rodrigo with Drop Dead. Ini kemarin juga gue lihat dia ada salah satu behind the scene-nya dari foto album dia yang main di ayunan gitu. Dan orang-orang tuh ngira CGI atau editan atau segala macem. Ternyata itu semua practical effect. Olivia Rodrigo beneran kebalik dan difoto di ayunan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut sama Bro 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang ada Harry Styles with Aperture di number 16. Number 16.

langsung naik ke nomor 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha, barusan diputar spesial buat kamu. Langsung aja kita ke nomor 14, ini naik satu peringkat juga dari nomor 15 di minggu lalu, ada Somber with Homewrecker. Number

Nobody is a Girl di nomor 13 sama Bro 2 nemenin lo di hari Sabtu ini. Lanjut sebelum kita masuk ke top 10-nya, langsung aja di nomor 12 ada Blackpink with Go. Number 12.

0: Wendy Jakarta. Gimana weekendnya? Semoga baik-baik aja ya teman-teman berdua. Semoga hari ini menyenangkan. Ditemenin pastinya sama juga lagu-lagu top 20, lagu-lagu enak di Produa FM, oke? Okay? Dan ini kita lanjut sebelum masuk ke nomor 10-nya atau top 10 di minggu ini. Gue mau recap sedikit dari nomor 20 tadi ya. So di nomor 20 ada Ariana Grande, Heather Made You Love Me. Nomor 19 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 18 ada Dave Timms, Rain Dance. Di nomor 17 ada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. 15 ada Bruno Mars, Cha Cha Cha. 14 ada Somber, Homewrecker. Di nomor 13 ada Tad McRae with Nobody's Girl. Di nomor 12 ada Blackpink with Go. Dan barusan lo dengerin di nomor 11 Madison Beer, Bittersweet. Langsung aja di nomor 10 Bruno Mars lagi, Risk It All.
1: Number 10.

0: Biasanya kan kebalik ya. Taylor Swift gue pacar, sekarang gue akan presentnya kebalik tuh om bro 2. It's okay. Lanjut ke nomor 8. Ini di nomor 8 salah satu lagu yang naik dari peringkat 10 di minggu lalu. Ada Eyelid with Not Cute Anymore.
1: Nomor 8.

0: Tapi kayaknya gue yakin Sabrina Carpenter udah gak tears lagi ya, karena dia kemarin habis nonton World Cup nomor 2 full dengan setelan jersey-nya. Gue lupa deh itu di opening atau di pas nonton bola, kayaknya di opening deh nomor 2. Pokoknya dia ada salah satu foto dan video di mana dia pakai jersey gitu. Cantik banget emang Sabrina Carpenter. Oke, langsung aja kita move on ke nomor 6. Ada Bruno Mars lagi nih. Wih, ada 3 lagu Bruno Mars di chart di minggu ini. I Just Might at number 6.
1: Number 6. Go!

0: lalu ternyata masuk top 3 nomor 3, tapi harus turun ke nomor 5. Wah, ini Olivia Dean, Man I Need. Ya sudahlah, kita lihat aja minggu depan apakah turun lagi atau naik sedikit maybe, I don't know. We'll see. Tapi kita move on ke nomor 4, nomor 2 ada Ray with Where Is My Husband.
1: Number 4.

masih stay strong at number 3 di nomor 2. Keren banget sih. Dan ini semakin dekat ke top 1-nya. Tapi sebelum kita masuk ke nomor 1, ada nomor 2 dulu yang ternyata tadinya merajai di nomor 1 tapi harus turun. Lagu favorit gue, Kehlani, Wet Folded. Number 2.

0: Sekitar 3 kali.
1: Jajan apa tuh?
2: Jajan banyak sih, apa sih Fahri kemarin?
0: Kalau Fahri kemarin jajan cumi-cumi bakar.
1: Okay, cumi-cumi
2: sama
1: bakar.
2: Lagi.
1: Sama?
2: Iya.
1: Bisa kompakan gitu ya. Hmm. Tapi sebelum kita ngobrolin seputar cerita kalian di kegiatan Duta Bahasa kemarin, kenalan dulu dong, kalian sekarang tuh kesibukannya apa nih? Ayu apa Ayu?
2: Oh, Ayu dulu ya. Oke. Okay, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Dwi Rahaisonia, panggil aja Ayu. Jadi Ayu merupakan mahasiswi yang sudah tamat ya dari kuliah jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau sekarang kesibukannya sedang mengajar bimbel Bahasa Inggris tentu saja, dan kemudian sibuk di Ikatan Duta Bahasa ini.
1: Asik. Pertama kali ikut duta-dutaan atau udah kesekian kali?
2: Pernah dulu waktu tahun 2019. Waktu itu ada kegiatan Miss and Mr. Green Generation. Tapi okay, udah lama ya sebelum Corona. Iya betul sekali. Jadi kayaknya udah beda lagi lah rasanya.
1: Oke. Okay. Kalau Fahri gimana nih? Apa kesibukannya sekarang-sekarang ini nih Fahri?
0: Iya, sebelumnya kenalin, nama aku Fahri Alwan, biasanya dipanggil Fahri. Sekarang masih mahasiswa semester akhir di Universitas Bengkulu, jurusan Teknik Informatika. Jadi kesibukannya sih masih skripsian sama mengikuti Ikatan Duta Bahasa ini.
1: Asik. Kok bisa sih anak TI kan biasanya sibuk? Kok sempat?
0: Kemarin karena tertarik aja sih, karena ada ikut komunitas literasi gitu, terus ada teman dari Duta Bahasa yang suruh ikut. Jadi ngapa enggak gitu.
1: Kenapa enggak? Dan kenapa setelah enggak dijajal,
0: seru.
1: Menyesal tidak?
0: Enggak, seru banget. Benar-benar banyak pengalaman baru di sini.
1: Okay.
0: Teman-teman yang asik juga.
1: Berarti ini diracunin sama teman.
0: Kurang lebih iya, tapi sebenarnya dari diri Fahri juga ada niatan.
1: Kamu taunya ada duta bahasa gitu tahu dari teman kamu atau dari dulu tuh udah ngikutin?
0: Sebenarnya kemarin tuh pas lagi ada kegiatan komunitas itu, ada dari Duta Bahasa kan. Dari situ mulai tertarik. Terus ada kegiatan lagi, komunitas penggerak literasi pelatihan gitu dari Balai Bahasa. Dan pas ikut itu, kebetulan Fahri itu satu kamar dengan ketua ikatan Duta Bahasa. Nah, dari situlah Fahri mulai diracuni untuk ikut Duta Bahasa. Dan makin yakin buat ngikut, soalnya tujuan Fahri juga kan mau meningkatkan literasi juga di Kota Bengkulu dan sesuai sama Duta Bahasa dan Balai Bahasa Bengkulu.
1: Asik. Fahri diracunin sama teman. Kalau Ayu gimana, Yu? Kan okay, kemarin kuliahnya juga enggak di Bengkulu ya.
2: Mm-hmm. Oke, okay, jadi awalnya sebenarnya lagi lihat-lihat media sosial aja sih. Waktu lagi lihat-lihat, ini ada yang buka apa nih gitu. Duta Bahasa. Nah, sejak saat itu baru Ayu cari tahu apa itu Duta Bahasa. Ternyata nyambung nih sama pendidikan Ayu, yang dimana Ayu kan jurusannya kemarin Pendidikan Bahasa Inggris juga ya. Ada bahasanya. Kebetulan mirip latar belakangnya, jadi dan tidak terlalu sibuk juga pada saat itu. Ada baiknya untuk dicoba deh, siapa tahu ini akan menjadi pengalaman baru dan memberikan banyak koneksi baru lah seperti itu untuk kedepannya.
1: Oke, okay, tapi apa yang bikin kamu akhirnya yakin banget untuk ikutan, Yu?
2: Sebenarnya karena Duta Bahasa ini tuh adalah tempat yang cocok bagi Ayu ya. Jadi ini dalam artian memang udah Ayu banget gitu, karena ini tentang bahasa, kemudian juga apalagi kemarin itu pas di awal ada aturan untuk bahwa mereka harus bisa bahasa asing setidaknya salah satu. Kebetulan Ayu juga bisa, jadi ini kayaknya kriterianya aku banget deh, coba deh gitu.
1: Dari semua persyaratan tuh kayak masih masuk gitu ya.
2: Iya betul sekali. Okay. Jadi tidak harus memaksakan diri untuk mengikut, tapi memang udah pas nih kayaknya gitu.
1: Betul. Kalau Fahri kan katanya emang udah berkecimpung sama dunia literasi. Itu awalnya gimana tuh?
0: Awalnya sih karena hobi baca buku aja, terus ngikut komunitas baca gitu. Dan dari situ sih mulai lebih peduli ke literasi, apalagi di Bengkulu dan Indonesia.

0: Dan dari situ juga kan Fahri juga tertantang gitu untuk menggabungkan antara keahlian Fahri di bidang teknologi informatika gitu, dan ingin gabungin gitu loh antara teknologi dan kebahasaan.
1: Oke, apa tuh hasilnya?
0: Hasilnya kemarin Fahri di Krida Kebahasaan saat pemilihan itu, Fahri bikin sebuah aplikasi pembelajaran bahasa daerah. Jadi kayak Duolingo, tapi yang dipelajari itu bahasa daerah Bengkulu, dari bahasa Bengkulu, bahasa Rejang gitu.
1: Dan beneran bisa di-download kah? Bisa digunakan kayak aku sekarang mau buka Duolingo gitu, bisa?
0: Bisa, aplikasi tapi kamu? Aplikasinya itu berbasis web, jadi hanya bisa diakses dari web, belum bisa masuk ke Play Store ataupun App Store.
1: Oke, mantap-mantap. Nah, ceritain dong gimana kemarin itu prosesnya selama seleksi. Step by stepnya tuh seperti apa, Yu?
2: Boleh. Jadi pada awalnya itu seleksi administrasi ya, kita mengirimkan tes, hasil tes TOEFL waktu itu kalau ada, kemudian juga tes UKBI. UKBI ini uji kemahiran berbahasa Indonesia, kemudian TOEFL itu yang bahasa Inggrisnya, kemudian juga beberapa portofolio jika ada. Setelah seleksi administrasi, kemudian keluar siapa saja yang bisa melanjutkan ke seleksi berikutnya, yakni seleksi wawancara dan satu lagi apa waktu
0: unjuk
2: itu?
0: Bakat.
2: Oh iya, betul sekali, unjuk bakat. Kebetulan waktu itu kita di hari yang sama atau beda ya?
0: Hari sama kita.
2: Hari yang sama ya. Tapi jarak, beda jam iya, aja ya.
0: Jarak dua orang kayaknya.
2: Oh iya.
0: Aku lihat Ayu soalnya.
2: Sudah ada ini nih. Iya, okay. Udah itu seleksi wawancara, kemudian bakat itu, kemudian dipilih lagi 20 peserta, 10 laki-laki ya, 10 dan 10 perempuan. Dan itulah yang menjadi finalis Duta Bahasa Provinsi Bengkulu kemarin, yang kurang lebih 2 bulan sih kegiatannya, kemudian baru sampai ke malam puncak.
1: Wih, panjang juga ya, 2 bulan ya. Ada administrasi, wawancara, unjuk bakat. Yang paling seru menurut Ayu yang mana?
2: Yang paling seru adalah persiapan menuju malam final itu sih. Karena selama 2 bulan itu kita ada banyak kegiatan, salah satunya Krida Bahasa. Krida Bahasa itu seperti program kebahasaan lah. Jadi kegiatannya bisa dalam bentuk produk seperti yang Fahri bilang tadi, kalau Ayu dalam bentuk kegiatan.
1: Oh.
2: Ya, betul sekali. Kemudian juga ada latihan-latihan untuk persiapan malam puncak, malam final, dan semua itu sangat menyenangkan.
1: Oke. Okay. Ayu kegiatannya apa, Yu?
2: Untuk Krida Bahasa Ayu kemarin adalah namanya Kertas. Kertas itu kelas ragam dan tata bahasa. Jadi kegiatannya itu sebuah kelas yang dimana Ayu mengajarkan kata baku dan kata tidak baku yang sering terjadi di ruangan kelas, kemudian juga kata formal dan non formal yang sering terjadi di lingkup formal di sekolah, seperti itu.
1: Seru juga ya. Jadi benar-benar bisa kita sesuaikan sama basicnya kita, sama kemampuannya kita tuh di sesuaikan aja gitu. Betul, loh, gak usah dipaksa-paksain ya. Oke, kalau Fahri gimana Fahri? Apa yang terjadi selama proses 2 bulan itu menurut kamu yang paling menantang tuh apa?
0: Kalau dari Fahri sih sebenarnya, karena sebenarnya masuk duta ini kan ini pengalaman pertama Fahri, jadi semuanya tertantang sih. Apalagi Fahri dari background yang dari teknologi, dari IT ini kan biasanya punya pemikiran yang logis dan teknis gitu.
1: Yeah.
0: Dan saat masuk duta bahasa tuh harus bisa komunikatif, persuasif, dan hal-hal itu tuh jarang banget Fahri gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pas ikut duta tuh serasa belajar dari nol gitu. Jadi tantangannya sih dari situ.
1: Oke, biasanya coding ya?
0: Iya, biasanya coding, natap laptop.
1: Iya, ini ketemu sama orang-orang, harus berinteraksi sama orang-orang. Pas unjuk bakat, Fahri ngapain?
0: Pas unjuk bakat, Fahri membaca puisi.
1: Oke, gak mungkin ya. Coding.
0: Iya, gak mungkin. Soalnya unjuk bakat tuh harus tentang kebahasaan dan kesastraan.
1: Oke, kalau Ayu?
2: Kalau kemarin Ayu unjuk bakatnya itu penceritaan multibahasa, atau kalau dalam bahasa Inggris storytelling gitulah, tapi pakai 3 bahasa yang berbeda, yakni bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah kota, Melayu kota, kemudian bahasa asingnya bahasa Inggris, seperti itu.
1: Oke, seru banget. Tapi akhirnya setelah melewati rangkaian 2 bulan itu, beberapa minggu lalu terpilih sebagai pemenang satu, apa hal-hal yang kerasa banget tuh mengubah kalian, atau hal yang paling wah seru banget sih didapetin dari Duta Bahasa, ada nggak?
2: Oke, siapa dulu nih? Fahri dulu, Ayu dulu, Ayu dulu. Oke, jadi kalau Ayu pribadi sebenarnya ini tuh menjadi tantangan juga setelah mendapatkan posisi pertama pemenang Duta Bahasa Provinsi Bengkulu yang perempuan, yang putri, bahwasannya dalam bermedia sosial Ayu harus lebih berhati-hati lagi, dikarenakan Ayu akan menjadi anutan dalam bermedia sosial, contohnya dalam meletakkan tak karir yang tepat, jangan sampai ada bahasa yang dicampurkan. Kemudian karena apa ya, Ayu kan sebelumnya latar belakangnya bahasa Inggris, jadi Ayu mengenalkan diri sebagai guru bahasa Inggris yang kadang masih Ayu campurkan nih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi ternyata hal itu tuh harus dikurangi. Jadi itu yang harus Ayu perhatikan setelah menjadi pemenang Duta Bahasa ini.
1: Ribet nggak?
2: Sebenarnya awalnya agak-agak gimana ya,
1: penyesuaian,
2: betul, tapi lama-kelamaan, oh ini menjadi sebuah tanggung jawab dan memang harus seperti ini.
1: By the way, takarir tadi caption gak sih?
2: Iya, yes, betul sekali.
1: Okay. Fahri, gimana Fahri? Apa hal-hal positif, hal-hal seru yang kamu dapetin dari kegiatan Duta Bahasa kemarin?
0: Banyak banget sih, apalagi sekarang jadi punya kebiasaan baru pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak misalnya kan nyebutin PPT, sekarang jadi Salindia. Terus,
1: okay.
0: Ya, terus pas lagi ngobrol sama orang tuh, orang-orang bingung, apa sih Salindia? Terus ya dari situ lah Fahri ngajarin juga sama teman-teman kalau sebenarnya tuh Salindia tuh PPT dalam bahasa Indonesia, sudah ada di KBBI. Terus jadi kebiasaan kalau misalnya ngunggah dokumen kan biasanya upload. Gitu. Iya. Terus sekarang ngunggah, jadi kayak punya kebiasaan ngomong yang bagus gitu deh. Yang lebih baik.
1: Okay. Kalau menurut kalian apa tuh dampak baiknya dari kita lebih terbiasa menggunakan kata-kata yang kayak gitu? Kayak, okay, lebih membiasakan menggunakan kata Salindia dibanding PPT, lebih menggunakan kata unggah dibanding kata upload misalkan.
2: Okay, jadi sebenarnya yang mau kami kedepankan adalah penggunaan bahasa Indonesia yang harus kita banggakan. Karena selama ini kalau kita misalnya pergi ke kafe nih, kita mendengar menu yang kalau tulisannya bahasa Inggris, kayak lemon tea, yang seperti itu. Jadi kayak, oh ini harganya agak mahal dan kayaknya ini minumannya enak nih. Yeah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba menunya ganti jadi teh lemon atau lemon teh, jadi kayak mereka sedikit tidak tertarik dengan menu tersebut. Jadi ini sebenarnya yang harus kita lakukan, karena kalau misalnya kita bahasa Indonesia kita sendiri aja tidak kita banggakan dan kemudian kita sedikit malu karena ingin ikut ke rombongan yang ingin mencampurkan bahasa tadi, jadi lama-kelamaan kebanggaan ini takutnya akan hilang. Jadi itulah tugas kami sebagai Duta Bahasa, agar jangan sampai lagi ada anak muda yang malu untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ataupun bahasa daerah seperti itu.
1: Oke. Fahri, ada tambahan selain untuk membuat rasa bangga tuh, biar apa nih kita menggunakan kata-kata yang emang itu tuh yang betul dalam bahasa Indonesianya?
0: Kayaknya tambahan dikit, kalau bahasa itu kan identitas diri kita, jadi kita harus menjaga itu biar supaya kita itu tidak terbawa arus globalisasi yang terlalu cepat ini. Jadi kita punya bahasa sendiri, kita punya kebanggaan sendiri, punya identitas sendiri.
1: Oke, gitu. Mantap. Karena ya sebuah bangsa dilihat dari identitasnya juga. Benar. Sebetulnya ya, jangan sampai hilang arah ya. Tapi kalau sekarang kan banyak bahasa gaul tuh, ya pengaruh TikTok dan segala macam lah, tiba-tiba keluar kata-kata apa gitu kan, dan akhirnya jadi sesuatu yang viral di masyarakat, di kalangan anak-anak muda. Kalau menurut kalian itu tuh lebih ke memperkaya atau tuh sebenarnya ganggu?
2: Okay. Jadi ada beberapa pandangan yang berbeda ya. Cuman kalau menurut kami sebenarnya sebuah kata baru itu adalah sebuah kreativitas, bukanlah hal yang betul-betul mengganggu. Jadi apalagi penggunaan bahasa asing misalnya di media sosial itu sangat tidak apa-apa dan bukanlah sebuah dosa. Jadi kalau bahasa yang seperti itu memang harus dilakukan sesuai dengan konteks. Maksudnya sering kita dengar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebenarnya apa sih baik dan benar itu? Kalau bahasa Indonesia yang baik itu adalah bahasa Indonesia sesuai dengan situasi pemakaian. Contoh, kalau misalnya kita mau beli bakso deh, kan gak mungkin ya kita memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai AYD. Mamang bakso, apakah saya boleh memesan satu mangkuk bakso? Sepertinya sedikit kaku ya. Yeah. Jadi pasti biasanya, mang bakso, satu mangkok gitu kan. Nah jadi itu adalah bahasa Indonesia yang baik, boleh gak boleh. Tapi kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, benarnya ini maksudnya adalah sesuai dengan kaidah, dengan KBBI ataupun AYD itu. Jadi sebenarnya lihat aja deh gimana situasinya. Kalau misalnya dilihat kalayak umum, misalnya misalnya mencampurkan bahasa itu ada baiknya untuk dikurangi. Cuman kalau lagi ngobrol sama temen nih, berdua aja sama Fahri misalnya, mau mencampurkan bahasa karena mau menambah kosakata baru, itu juga tidak apa-apa.
1: Ya, seperti itu. Ada gak kamu tuh yang kayak ngerasa terganggu gitu sama kata-kata yang viral? Atau terngiang-ngiang gitu?
2: Biasanya ini sih, kayak tiba-tiba beberapa tahun terakhir muncul kata-kata kayak cegil, seperti itu. Kemudian apalagi kalau generasi alpha, kata mereka itu bahasanya tiba-tiba aneh ya, tiba-tiba brain rot apa segala macam itu. Kayaknya itu juga harus kita perhatikan juga, seperti itu.
1: Kalau Fahri gimana Fahri? Kalau menurut kamu, kata-kata gaul itu apakah aman-aman aja atau sebenarnya kadang-kadang ganggu juga tuh?
0: Kalau sebenarnya sama aja sih dari Ayu tadi, itu kan bahasa gaul itu kan buat meningkatkan kreativitas anak-anak bangsa kita. Terus dan sebenarnya gak apa-apa aja, tapi tugas kita sebagai duta bahasa, tugas kita sebagai orang tua ataupun masyarakat harus memberikan konteks supaya bahasa-bahasa itu tuh dipakainya saat dengan teman-teman sebaya aja, dalam kondisi yang non formal. Kalau misalnya dalam kondisi yang formal, kalau misalnya dalam ruang kelas ataupun kondisi-kondisi formal lainnya, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu.
1: Oke. Kalau tadi Ayu kan notisnya cegil tuh. Fahri notis apa Fahri dari kata-kata yang muncul dari eranya TikTok dan teman-temannya ini?
0: Banyak banget sih. Sigma.
1: Oh, Sigma.
0: Itu awal-awal sih keren, lucu-lucu, tapi lama-lama
1: apa sih itu?
0: Iya,
1: tidak punya tempatnya ya. Oke. Kalau di sekitar kalian tuh kondisinya kayak gimana? Secara ya general lah ya, teman-teman atau mungkin di lingkungan sehari-hari. Kan Ayu juga ngajar ya. Tuh gimana tuh ketemu sama anak-anak Gen Alpha?
2: Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau anak-anak Gen Alpha yang Ayu ajarkan itu kebetulan mereka tahu tempat ya. Jadi mereka memakai bahasa yang bahasa generasi Alpha tadi sesuai pada tempatnya. Biasanya sama teman-teman mereka. Jadi kalau lagi belajar situasi belajar mengajar, mereka tidak menggunakan bahasa seperti itu. Kalaupun untuk di keluarga, kita menggunakan bahasa daerah. Kalau mungkin lagi keadaan seperti ini, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kalau untuk penggunaan bahasa asing, kebetulan Ayu mencari beberapa teman yang juga bisa bahasa asing. Jadi setiap hari tetap harus dipraktekkan seperti itu, supaya tidak hilang juga ya. Karena bahasa asing juga tetap harus kita kuasai ya, sesuai dengan trigatra bangun bahasa. Jadi yang pertama itu yang kita gaung-gaungkan itu, yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, yang kedua
0: bahasa daerah, dan yang ketiga menguasai bahasa asing.
1: Betul. Mantap. Sekali. Kata Ayu tadi kalau di rumah adalah bahasa daerah yang keluar ya.
2: Betul.
1: Ayu bahasa daerah mana tuh?
2: Kebetulan kalau Ayu pribadi itu Ayu orang kota ya, jadi bahasa Melayu kota. Cuman ayah sama ibu itu pakai bahasa Melayu kota dialek Serawai. Seperti itu.
1: Oke. Fahri?
0: Kalau Fahri sih sebenarnya lahir dari orang tua yang bersuku Jawa, jadi di rumah pakai bahasa Jawa, tapi di kampus ataupun di saat nongkrong-nongkrong sama teman itu pakai bahasa Bengkulu. Bengkulu dialek kota.
1: Fahri bisa bahasa Jawa?
0: Bisa bahasa Jawa.
1: Oke deh. Tapi kemarin pas di duta bahasa kan harus bisa tiga-tiga tuh, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Kalau Fahri akhirnya pakai bahasa
0: Bengkulu, dialek Bengkulu kota. Melayu kota.
1: Teman-teman yang lain ada yang seru-seru nggak? Kayak dari Lemba, dari mana gitu? Ada yang Rejang?
2: Ada. Mereka semua dari beberapa ini ya, kabupaten yang berbeda-beda. Kecuali Enggano, kita tidak ada tahun ini kebetulan tidak ada yang dari Enggano. Padahal bahasa Enggano itu adalah salah satu bahasa yang harusnya lebih dilestarikan lagi karena sekarang statusnya terancam punah di Provinsi Bengkulu. Jadi sebagai informasi, bahasa di Provinsi Bengkulu itu ada tiga. Yang pertama itu adalah bahasa
0: Bengkulu,
2: yang kedua
0: bahasa Rejang, dan terakhir itu yang terancam punah bahasa Enggano.
2: Betul sekali. Okay. Jadi kalau biasanya orang dengar bahasa Serawai dan segala macam itu bukanlah bahasa tapi dialek.
0: Dialek dari bahasa Bengkulu
1: kota tadi. Kalau kayak bahasa mana gitu.
2: Nah, itu harusnya dialek, tapi bukan mana ya. Mana itu biasanya orang selatan pakainya Serawai. Ada yang udah kalo selatan jadi banget, ada yang Pasema, ada juga dialek Muko-Muko. Jadi itu semua adalah dialek. Jadi bedanya dialek sama bahasa itu sebenarnya apa ya? Bahasa itu Dialek itu bagian dari bahasa. Jadi kalau misalnya masih disebut dialek karena beberapa kosakatanya itu bahkan hampir semuanya itu masih mirip dengan dengan bahasa kota tadi, bahasa yang asli. Jadi kalau misalnya sebuah dialek itu di atas setidaknya 80% lah mulai beda semua kosakatanya baru bisa disebut bahasa.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Makanya kayak bahasa mana, Padangguci, arah bintuhan, kaur gitu tuh enggak bisa masuk karena belum 80%
2: di atas 80%.
0: Kan hampir mirip-mirip kayak apo, apau.
1: Yang kayak emang apa?
2: Pulau jadi pulau
1: misalnya. Ngapau.
0: Ngapau. Saya enggak gitu.
1: Oke, berarti cuma tiga itu berarti ya.
2: Iya, sisanya dialek.
1: Tapi Rejang juga terbagi lagi kan?
2: Iya, ada Rejang yang di Curup itu kan, ada yang di Kepahyang itu juga berbeda. Itu maksudnya dialek mereka seperti itu.
1: Oke. Wow, ilmu baru juga buat aku. Kalau ini nih, persiapan kan pemenang satu bakal ke nasional dong. Betul. Rencananya berangkat kapan?
2: Insya Allah itu bulan 9 ya.
0: Iya, September. Kalau dari Juknis yang udah dikasih itu tanggal 14 sampai 19 September.
2: Betul sekali, di Jakarta. Jakarta.
1: Di Jakarta. Terus gimana tuh persiapannya sejauh ini teman-teman?
2: Waduh. Jadi kalau persiapan bagaimana Fahri?
0: Kalau persiapan sih sekarang masih ini ya, apa namanya? Brainstorming untuk beberapa nilai-nilai yang akan diuji di sana, kayak misalnya kerida kebahasaan kan sebenarnya udah ada yang dari kita, tapi mau kita kembangkan lagi supaya lebih pantas untuk dilombakan di nasional. Terus dari unjuk bakat gimana Ayu?
2: Kalau unjuk bakat rencananya kami mau menampilkan dramatisasi puisi, tapi saat ini masih membedah naskah, jadi harus tampil yang ini ya, yang optimal kalau misalnya untuk nasional ini. Kemudian ada juga penilaian konten nanti itu, jadi buat satu konten di media sosial dan akan dilihat oleh nasional juga dengan tema tertentu. Kemudian ada juga pengumpulan artikel ya.
0: Artikel
2: juga. Jadi saat ini kami baru saja menerima Juknis dari nasional sehingga baru bisa lebih bergerak lagi nih setelah mendapatkan Juknis, temanya apa, tanggal-tanggalnya. Betul sekali.
1: Oke.
2: Baru dapat arahan yang lebih jelas.
1: Ada nge poin enggak kayak pemenang-pemenang tahun sebelumnya gitu?
2: Gimana ya? Jadi sebenarnya kalau tahun sebelumnya itu memberikan gambaran-gambaran aja sih, kayak kalau misalnya penilaian konten itu berapa persen, kayak gitu, kalau penilaian kerida bahasa berapa persen dan sebagainya. Kemudian karena setiap tahun memiliki tema yang berbeda, kami juga tidak terlalu mengacu pada yang tahun lalu, jadi harus selalu ada pembaharuan setiap tahunnya. Jadi untuk tahun ini kami sedang berdiskusi lah ya, karena memang baru saja sudah pemenang duta bahasa kemarin tanggal 14 Juni kalau enggak salah. Jadi 14 kan ya?
1: Baru
2: 11 ya? Maaf 11 Juni ya, baru saja. Jadi sedang berdiskusi lebih lanjut untuk nasional ini.
1: Oke. Kalau Fahri, kamu lebih mematangkan di persiapan apa nih? Public speaking kah mungkin, atau apa hal-hal yang kayaknya wah, ini harus pokoknya dibenerin banget sebelum berangkat ke nasional nanti?
0: Iya, benar banget. Fahri lagi ngelatih banget untuk public speaking atau bicara publik,
2: ya.
0: Atau bicara publik itu sama mental sih, Fahri sepertinya masih belum punya mental yang kuat
1: dengan
0: untuk,
1: cara
0: ya, dengan di depan umum tuh Fahri masih sedikit grogi gitu. Jadi mulai belajar lah untuk melatih mental dengan cara komunikasi sama orang,
1: dengan cara datang ke sini,
0: ngobrol-ngobrol sama orang asing, dengan orang random nanti di kafe atau apa-apa. Terus sama pas unjuk bakat sih, Fahri ini sebenarnya kurang ekspresif. Jadi Fahri bakal latihan keras untuk bisa menunjukkan bakat nanti. Soalnya dramatisasi puisi kan butuh
2: banyak ya, ada tarian, acting, ada drama, betul
0: ekspresif
2: sekali.
0: Dan apa namanya ya, suara-suara Fahri ini harus dibulatkan lagi. Harus dibulatkan lagi.
1: Kalau Ayu gimana Ayu? Apa yang bikin kamu tuh ngerasa kayak aku kayaknya punya poin plus di bidang ini nih dan harus ditampilin maksimal banget nanti di waktu di nasional?
2: Jadi sebenarnya dari yang penilaian-penilaian tadi, Ayu lebih fokus ke bagian bakat, kemudian krida sama wicara publik. Tapi kebetulan dari Juknis yang barusan kami baca, wicara publik itu sudah ganti nama ya, sekarang menjadi
0: tutur loka.
2: Betul sekali.
1: Apa tuh bedanya?
2: Tutur loka sama wicara publik itu sebenarnya sama saja. Cuman sepertinya yang tahun ini tutur loka itu penggunaan bahasa Indonesia itu akan untuk penampilannya, kemudian bahasa Inggrisnya itu di bagian tanya jawab. Yang kalian tahun lalu itu mereka berdua dipisah gitu. Nah, jadi sekarang disatukan bernama tutor loka itu tadi ya. Kemudian kalau bakat sepertinya gimana ya? Ayu tuh juga sempat pernah coba kegiatan teater seperti itu. Dan tinggal dimatangkan lebih lagi untuk persiapan tersebut. Dan Krida sih, Krida yang paling utama, karena Krida itu adalah penilaian yang persenannya paling tinggi ya. Krida dan bakat ya.
0: Di tahun ini Krida sama tutur loka yang paling tinggi.
2: Tutur loka, betul sekali kan. Dua itu yang paling tinggi persenannya. Jadi dua itu yang paling kita persiapkan dulu.
1: Ini juga kayak ada strateginya ya, yang mau dikejar banget tuh yang mana. Oke deh, kita break dulu ya teman-teman. Untuk teman Pro 2 juga yang lagi mendengarkan melalui Pro 2 Bengkulu, terus juga di Pro 2 Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat, kalau misalkan pengen tanya-tanya sama Ayu dan Fahri, boleh loh langsung aja ke YouTube channel RRI.net Bengkulu, atau bisa juga kamu chat langsung ke 0811 7322 330.

0: Pro 2 masih di Sore Ceria Belajar Sumba dari Pro 2 Bengkulu. Acara ini juga disiarkan serentak di Pro 2 Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Bisa kamu tonton juga melalui YouTube RRI Net Bengkulu. Disiarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sore ini masih barengan Ayu dan Fahri. Hai teman-teman, masih semangat ya?
1: Masih dong.
0: Sekarang kita ke pertanyaan dulu dari teman Pro 2 yang udah gabungan. Pertanyaan pertama dari Rina, apakah jadi duta bahasa itu harus jago semua bahasa?
2: Oke.
0: Gimana Yu?
2: Ayo dulu ya. Jadi kalau untuk menjadi duta bahasa itu sebenarnya yang kita lihat itu dari trigatra bangun bahasa tadi. Utamakan bahasa Indonesia, berarti harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dilihat dari apa? Kalau kemarin kita sudah melakukan tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, kalau nilainya lebih dari 600, setidaknya unggul lah ya, itu bisa masuk menjadi finalis. Oh. Yang kedua adalah penggunaan bahasa daerah. Karena bahasa daerah kita ada beberapa dan juga ada dialek yang banyak, setidaknya salah satu dari itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah bahasa asing. Untuk bahasa asing ini sebenarnya opsional, boleh bahasa apapun, tapi kebetulan kebanyakan dari kita berbahasa Inggris, ya itu. Seperti itu.
0: Ada yang lain gak?
2: Kemarin sempat ada yang berbahasa Mandarin. Cuman Mandarinnya belum yang terlalu profesional lah ya, gitu.
1: Ada Arab juga, Arab juga Thailand.
0: Cuman Thailand?
1: Iya.
0: Okay.
2: Sampai ada yang pertukaran ke sana juga ya.
1: Ada yang pertukaran mahasiswa ke Thailand juga.
2: Thailand, ke Taiwan, tapi ya itu bahasanya masih harus dilatih lagi untuk selain bahasa Inggris seperti itu.
0: Seru sih. Berarti semua kalian berdua tuh bahasa Inggris. Betul. Kalau untuk bahasa asingnya.
1: Betul.
0: Oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Dimas. Gimana caranya biar enggak gugup pas ngomong di depan orang banyak? Gimana dong?
2: Fahri?
1: Kalau
0: sebenarnya masih gugup.
1: Sebenarnya masih gugup ya, tapi harus percaya diri aja sih. Kalau misalnya kita udah persiapan, misalnya ngomong ke depan itu harus siapin dulu materinya atau apa, inget poin-poin utamanya terus, dan jangan terlalu dipikirin apa-apa yang di atas panggung nanti, jangan terlalu dipikirin, fokus aja ke diri sendiri sama poin-poin yang ingin diucapkan.
0: Kamu gitu ada aja. Ngeblank nggak?
1: Kalau ngeblank sih sebenarnya sering kalau ngeblank gitu, tapi alhamdulillahnya pas malam final kemarin itu Fahri bisa fokus, jadi poin-poin yang Fahri mau sampaikan, mau Fahri ucapkan itu semuanya keluar dengan lancar, alhamdulillah.
0: Kalau Ayu gimana Ayu? Ada tips triknya nggak?
2: Kalau tips dan triknya adalah sebenarnya jangan begadang ya. Kalau satu hari sebelum kita mau melakukan wicara publik, misalnya wicara publik jam 7 pagi nih, terus kita begadang mau menghafalkan teks atau mengingat teksnya sampai jam 3 pagi, waduh, itu akan ngeblank tuh nanti di jam 7-nya. Jadi ada baiknya kalau pagi mau wicara publik, tidur lebih awal, jam 10, jam 11. Jangan sampai kita jam 7 tampil, jam 5 baru tidur karena menghafal teks gitu. Karena Ayu sempat kejadian dulu waktu di zaman SMA, karena Ayu dulu sering ikut lomba pidato berbahasa Inggris. Kebetulan di satu lomba itu Ayu baru menyiapkan teks satu malam sebelumnya, dan kemudian Ayu menghafalkannya, mengingat poin-poinnya sampai subuh. Lombanya pagi. Jadi waktu itu tinggal sholat subuh, tidur sebentar sedikit, bangun siap-siap lagi, dan ternyata semuanya hilang. Tidak ada yang tersebutkan satu kata pun. Ayu juga bingung. Bahkan biasanya Ayu bisa improvisasi ya, tapi karena begadang itu tadi, oh ternyata sebegitu ini ya kuatnya begadang itu, sekarang tidak boleh kita lakukan untuk sebelum bicara publik.
0: Kayaknya membekas banget ya Yu.
2: Betul.
0: Gara-gara jadi gak ngengong zaman itu, jadi gak mau lagi begadang ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Manajemen waktunya kayaknya oke nih.
2: Tergantung apa kesibukannya dulu ya. Kadang ada beberapa kesibukan yang harus dilakukan di malam hari, kemudian di siang harinya ada kesibukan lain. Untuk saat ini kami berdua sedang berusaha ya untuk tidurnya lebih cepat, manajemen waktunya lebih baik lagi. Kalau misalnya untuk tidur nih yang memang harus diperhatikan lagi. Kadang anak-anak zaman sekarang tuh di jam 12 itu masih dianggap masih sore, katanya. Harusnya jam 12 itu sudah mulai tidur karena persiapan untuk besoknya lebih bugar lagi, seperti itu.
0: Waduh. Jam 12 tuh udah tidur. Kalau yang udah 30-an tuh jam 9 malam tidur sih.
2: Oh iya. Makanya itu harusnya memang tergantung ini juga ya, tergantung usia juga.
0: Kalau Fahri gimana Fahri? Menurut kamu ada enggak trik lain gitu biar enggak ngengong selain tidurnya cukup tenang gitu?
1: Enggak ada sih, cuma itu tadi yang Fahri sebutin di awal tadi, kayak harus persiapan. Kalau misalnya kita udah siap tuh pasti bakal ditampilkan dengan bagus. Jadi harus sering-sering belajar aja, tapi jangan sampai begadang kayak Ayu tadi.
2: Betul sekali. Ya,
1: persiapan itu jauh-jauh hari, diingat poin-poin pentingnya aja, jangan dihafalin semua.
0: Oke deh. Dari Kak Andi nih, katanya apa yang bikin kalian tuh beda dari peserta lain?
2: Okay.
0: Waduh, disuruh menilai diri sendiri
2: waduh,
0: nih.
2: Waduh, nanti gimana? Oke, okay, jadi sebenarnya kalau untuk juara pertama, apalagi yang akan melanjutkan ke tingkat nasional, sebenarnya kami semua finalis tuh betul-betul hebat semua ya. Tidak yeah. bisa sebenarnya kita lakukan pemeringkatan 1, 2, 3. Cuman bedanya di sini adalah dicari yang bahasa asingnya cukup lancar, dikarenakan di nasional nanti akan ada sesi wawancara publik yang dimana akan ada sesi tanya jawab menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau mungkin yang lain juga tetap bisa bahasa Inggris, tetapi kalau masih belum terlalu lancar, jadi belum itulah yang membedakan kami dengan mereka. Kalau yang lainnya sebenarnya mereka semua berbakat, mereka semua juga usahanya sama dengan iya, kami sama. Seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau Ayu kan emang ada tempat latihannya ya, mana udah ngajar, ada teman juga yang bisa diajak ngobrol. Kalau Fahri gimana? Kan di TI kamu ngobrol sama siapa?
1: Ya sebenarnya jarang sih, makanya di Duta Bahasa kemarin jadi tantangan juga untuk Fahri buat belajar bicara dengan orang, bicara publik. Terus ya kalau dari keunikan yang dari Fahri sih, Fahri kemarin pas pemilihan lebih fokus ke diri sendiri aja, menampilkan versi terbaik Fahri dengan apa yang Fahri punya. Makanya di Krida Kebahasaan kemarin kan Fahri membuat Krida itu sebuah aplikasi. Jadi aplikasi yang biasanya saya bikin, saya utamakan, saya pelajarin gitu, digabungkan sama kebahasaan yang ada di Duta Bahasa. Jadi digabungkan.
0: Kata Fahri, aku aja nih yang bisa, kalian gak bisa kan?
2: Tapi rata-rata yang buat web memang dia sendiri
0: kan? Karena ya cuman anak TI yang bisa sih.
2: Iya,
1: kemarin tuh pas awal-awal juga ada teman yang nanya, keridamu apa? Terus kan Fahri jawab, ada deh. Kamu takut aku curi ya? Terus aku bilang, kayaknya kamu gak bisa nyuri deh. Terus aku sebutin deh, aku bikin aplikasi. Terus, oh iya, gak bisa aku curi.
2: Gitu. Memang ada bakat masing-masing
1: iya,
2: ya.
1: Bener. Jadi tampilin versi terbaik diri kita aja. Apa yang kita kuasain itu dimaksimalkan.
0: Betul. Mantap juga ya. Terus gimana nih, perjalanan kalian tuh didukung juga sama keluarga gak sih? Gimana respon keluarga pas tahu anaknya jadi pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Bengkulu?
2: Oke, jadi sebenarnya ini dilihat dari latihan-latihan juga ya. Karena waktu itu 2 bulan kita latihan, sekitar 1 minggu mungkin 3 kali kita pertemuan ya. Karena latihan untuk persiapan malam final, latihan menari, latihan jalan indah, latihan orasi dan lain sebagainya. Dan itu terkadang mengambil waktu juga di rumah. Jadi dari situ sudah terlihat bahwa orang tua tuh sangat mendukung, karena setiap waktu pergi disiapkan makanan apa, kemudian pas pulang juga dibilang silakan langsung istirahat, kemudian juga pas malam finalnya mereka semua, kebetulan keluarga besar Ayu datang waktu itu, mulai dari sampai paman, bibi, om dan anak-anak sepupu-sepupu, mereka semua datang untuk mendukung Ayu. Jadi Ayu merasa sangat didukung untuk kegiatan ini, seperti itu.
0: Pas ikut Duta Bahasa silakan langsung istirahat pas pulang.
2: Iya.
0: Biasa enggak? Waduh. Kalau Fahri gimana?
1: Kalau Fahri kemarin sebenarnya kan Fahri di sini tinggal enggak sama orang tua. Jadi dukungannya sih dari telepon-telepon gitu aja.
0: Anak
1: sih.
0: Anak kos ya?
1: Iya. Enggak juga sih, enggak. Tinggal sama kakak. Tapi kakak juga jarang ada di rumah. Jadi pas pulang ke rumah ya Fahri sendiri aja, tapi di telepon-telepon gitu masih ngedukung banget orang tua untuk ngikutin ini. Tapi jangan, pesannya sih jangan lupa inskripsinya gitu aja. Iya. Terus pas menang kemarin sih alhamdulillah keluarga dari paman, bibi itu semuanya ngasih selamat, ngasih dukungan supaya semangat untuk nasional nanti.
0: Asik. Mantap. Duta Bahasa tuh emang beda ya. Biasanya tuh yang dapet tuh anak-anak pintar.
2: Insyaallah.
0: Ada dari Vina di Seluma katanya, pernah insecure nggak selama proses seleksi itu?
2: Pertanyaannya cukup dalam ya. Jadi insecure sepertinya karena teman-teman yang lain itu juga saling mendukung, jadi sifat insecure ini tadi tidak selamanya muncul. Kadang di awal saja melihat, oh sepertinya teman sudah sangat siap nih Krida, kenapa saya belum, seperti itu. Jadi dengan adanya teman yang lebih semangat duluan tuh membuat kita lebih semangat juga ya, gitu. Betul. Jadi bukannya yang menarik diri dan jadi takut, tapi lebih membuat semangat lagi. Jadi lingkungannya di sana positif sekali. Jadi teman-teman membantu, sifat insecure itu tadi langsung dihilangkan, seperti itu. Jadi aman-aman saja sih aman sejauh ya. Ini ya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Kalau Fari? Fari juga sama sih, karena lingkungan di angkatan kami itu benar-benar mendukung semua. Jadi nggak ada insecure-insecure, semua itu saling ngebantu. Pas misalnya Krida, Fari masih kekurangan orang, kemarin dibantuin sama teman, dicariin, ayo gabung sama komunitas ini, nanti ada orangnya nih sekian-sekian-sekian, bisa implementasi. Terus banyak banget sih teman-teman angkatan tuh benar-benar sportif banget, nggak ada rasa insecure-insecure sama sekali.
0: Kayaknya orangnya pada chill-chill ya, terserah yeah, deh semua. Siapa yang bakal jadi pemenang satu, yang penting udah do the best aja lah gitu yeah. Kali ya.
2: Tapi ini ya sebagai informasi bahwasanya menuju nasional ini bukan cuma kegiatan kami berdua. Jadi untuk persiapan bakat, Krida itu semuanya akan dibantu oleh teman-teman finalis sebelumnya. Ada yang membantu membedah naskah, ada yang membantu membuat video konten dan lain sebagainya. Karena memang walaupun yang mempresentasikan di nasional dua orang, tapi sebenarnya kami membawa nama Ika Dubas, membawa ya, nama Provinsi Bengkulu dan Balai Bahasa juga.
0: Ih mantap, bismillah lah ya.
2: Bismillah.
0: Karena bukan kerja dua orang, semakin banyak sumbangsi idenya, semoga semakin mantap tuh nanti.
2: Iya, betul sekali.
0: Di nasional. Terus ada gak kayak momen-momen yang lucu-lucu terjadi pas seleksi kemarin, pas 2 bulan itu ada gak sih?
2: Yang lucu sebenarnya gimana Fahri? Fahri dulu boleh?
1: Kayak Ayu dulu ya, aku masih belum
2: memikirkan.
0: Jadi yang unik-unik gitu.
2: Sebenarnya dari pribadi masing-masing lah ya. Dari selama kita latihan tuh, jadi kita makin dekat dan kita makin tahu kepribadian mereka masing-masing. Iya. Lucunya ya dari kepribadian mereka itu, kadang ada yang suka ngelawak, ada yang diam aja udah lucu. Iya, jadi selama latihan tuh kita tidak yang merasa terpaksa. Bahkan kadang tuh dalam satu minggu Ayu pernah merasakan kayak, ih ternyata udah kangen lagi, kapan nih latihan minggu depan gitu. Jadi kayak merasa sepertinya lingkungan ini nih cocok dan juga menghibur, seperti itu. Lucunya dari kepribadian mereka ya, itu.
1: Impresi pertama ke orang-orang kan biasanya, ih serius banget orang ini. Tapi pas udah dekat tuh ternyata dia lucu banget, humoris banget. Itu jadi seru sih ngobrol sama dia, ngapain ini. Awalnya kira-kira dikira cuma introvert diam-diam, tapi pas udah dekat
2: seru ya.
1: Iya, seru lawak terus tingkah lakunya.
2: Lucunya di bagian itu.
0: Kalau Fahri introvert, extrovert?
1: Kalau Fahri introvert.
0: Introvert.
1: Iya.
0: Ayu?
1: Dari dulu.
2: Extrovert.
0: Extrovert.
2: Iya. Kita kepribadiannya betul-betul yang berbeda, Mbak BTW.
0: Gak apa-apa, kan saling melengkapi nanti.
2: Betul
0: di nasional.
2: Betul sekali. Itulah yang menjadi.
0: Apa harapannya?
2: Di harapan nasional. Kami berdua, mulai dari Fahri dulu boleh?
1: Kalau dari Fahri pribadi sih, nampilin yang terbaik aja untuk di nasional nanti. Nggak yang ngejar-ngejar banget, tapi Fahri mau menunjukkan kalau Fahri itu bisa dan Bengkulu itu bisa.
2: Betul
1: itu.
2: Sekali. Kemudian juga sebenarnya harapannya tadi, apa ya, kalau sudah nasional itu tadi menampilkan yang terbaik. Betul. Tapi kalau memang sudah lebih matang lagi persiapannya, boleh deh kita pasang target kayaknya. Yeah. Pasang target 10 besar kali ya.
0: Asik.
1: Ya 5 besar aja deh.
0: Waduh. Asik. Gak apa-apa dong.
1: Yeah, target aja.
0: Kan berharap boleh. Iya, boleh. Tapi di luar duta bahasa ini, kalian itu adalah tipikal orang-orang yang memang suka punya goal kah?
2: Betul sekali. Kalau Ayu iya, kalau Fahri gimana?
1: Kalau Fahri sih nggak terlalu memikirkan goal, tapi Fahri fokus ke sistem yang Fahri buat jalan.
0: Oke. Tuh sistemnya?
1: Ya, kalau misalnya mau mengerjakan skripsi gitu, bukan fokus ke skripsinya selesai, tapi ngerjain tiap hari.
2: Oh, konsistensi.
1: Terus,
2: ya.
1: Konsistensi, iya okay. Benar, konsistensi gitu.
0: Fahri baca Atomic Habit ya?
1: Betul, iya baca.
0: Kalau Ayu gimana yuk? Goalnya jangka pendek, menengah, panjang?
2: Kebetulan Ayu orangnya betul-betul pembuat jadwal. Jadi Ayu itu orangnya pembuat jadwal dari hari, minggu, bulan, bahkan tahun, beberapa tahun ke depan udah Ayu buat jadwal. Karena apa ya, Ayu orangnya sangat terstruktur. Kalau misalnya kadang tidak sesuai dengan jadwal dalam hari itu agak sedikit gimana gitu, pas oh ini belum terlaksana nih ternyata di listnya tadi atau di senarainya tadi. Jadi Ayu tuh hari ini pun ada apa namanya, senarai apa aja yang harus Ayu lakukan. Senarai itu list seperti itu.
0: Okay.
2: Yang harus Ayu lakukan, misalnya jam 7 pagi harus ngapain, jam 8 ngapain, jam 16.00 sudah sampai sini, seperti itu.
0: Mantap, mantap. Penasaran sih aku sama sistemnya Fahri tadi tuh kayak gimana tuh Fahri?
1: Okay. Ya kalau Fahri sih jalani aja, jangan terlalu dipikirkan. Jadi apa yang harus dihadapin, hadapin aja. Jadi sesimpel itu aja, nggak ada yang ribet-ribet banget mikir-mikirin harus gini.
2: Nanti kita memang harus saling melengkapi ya, inilah gunanya kita nanti sampai nasional.
0: Sangat bertolak belakang ya.
2: Iya. Inilah yang harus kita isi, yang harus kita jalin bersama supaya sampai nasional tetap kompak.
0: Si paling to do list, si paling jalanin aja.
2: Iya, betul sekali. Karena kita ini mbak, karakternya sangat berbeda tadi. Tapi memang itulah yang menjadi keunikan kita berdua lah ya.
1: Tapi kadang Fahri juga bikin list, senarai-senarai gitu juga. Karena kalau yang penting-penting banget sih, kalau misalnya yang ini bisa dilakukan tiap hari sih nggak perlu senarai-senarai gitu, kayak jam 7 harus makan, kayaknya nggak perlu dibikin senarai nggak sih, kan tinggal aja makan aja.
0: Oke okay, deh. Kalau misalkan nih ada teman Pro 2 yang pengen juga dong jadi duta bahasa, harus siapin apa?
2: Okay. Gimana Fahri dulu?
1: Harus, karena udah tadi udah disebutin kan, kayak administrasi itu harus nyiapin beberapa persyaratan kayak CV, piagam dan piagam. Apa tadi, tes TOEFL ya. Itu perlu dipersiapin, tapi kayaknya enggak terlalu susah-susah banget untuk persiapan administrasi di duta bahasa. Terus siapin bakat sih sebenarnya, bakat apalagi di bidang kebahasaan dan kesastraan. Mulai dari belajar baca puisi atau drama atau bisa gitu sekali. Mulai dari situ sih. Terus untuk belajar bahasa sih sebenarnya nggak harus yang jago-jago banget. Yang penting tuh bisa aja, dan saat tes UKBI nanti bisa minimal unggul. Ya, soalnya nggak terlalu susah sih untuk mendapatkan unggul, apalagi
2: kita di orang Indonesia yang harus belajar Indonesia, bahasa kan? Indonesia setiap hari gitu.
0: Okay. Ngumpulin piagam juga ya ternyata ya.
2: Betul.
0: Kalian ngumpulin piagam apa? Tadi kan pidato, salah satunya
2: pidato. Kebetulan Ayu juga pernah menang lomba micro teaching waktu itu di Bandung. Kemudian juga micro teaching itu kayak mengajar gitu. Kemudian pidato, storytelling atau penceritaan tadi. Kemudian ya lomba-lomba yang menang seperti itu yang dikumpulkan.
0: Lomba-lomba yang menang,
2: ya,
0: berarti sering ikutan lomba.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, Fahri?
1: Kalau Fahri sih jarang ikut lomba sih, baru ada satu kemarin ikut lomba desain poster, itu aja jadinya yang dikirimkan ke duta bahasa.
0: Oke, okay, oh berarti dia tuh nggak kayak mematok harus
1: nggak harus berprestasi banget, yang penting punya niat terus sama ngisi apa ya saat mau masuknya gitu loh, harapannya.
2: Tindakan okay.
1: Saat masuk duta bahasa gitu loh, apa sih namanya?
2: Kayak harapan kedepannya bagaimana gitu, bukan?
1: Saat jadi duta bahasa tuh mau ngapain gitu loh. Gitu loh.
2: Supaya ada dampaknya lah ya kedepannya.
1: Itu ngisinya
2: gitu.
1: Harus serius, jangan main-main saat ngisi di administrasinya.
2: Kira-kira itu kayak esai gitu lah ya, esainya gitu.
1: Menurut Fahri sih itu yang terpenting saat administrasi.
0: Oke, janji kalian tuh apa kemarin pas di esai itu? Janji-janji manisnya apa?
2: Kalau Ayu kemarin itu krida kebahasaan, atau kalau ada kegiatan-kegiatan kebahasaan itu setidaknya harus berdampak lah. Kalau misalnya krida kebahasaan itu, Ayu kemarin kebetulan setidaknya ada beberapa siswa yang bisa dijadikan patokan kalau misalnya oh ternyata krida kebahasaan kita sudah berdampak ke beberapa siswa, misalnya sampai 30 siswa, sampai 35 siswa, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, dan seharapannya kegiatan krida bahasa kami itu nanti akan berlanjut ke sekolah-sekolah, kemudian juga ke komunitas-komunitas baca juga, seperti itu. Dan juga melanjutkan ini ya, kegiatan atau program balai. Nanti kami juga akan mendukung beberapa kegiatan yang ada di Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kami akan membantu beberapa program yang ada di sana kalau dibutuhkan, seperti itu.
0: Ya, kalau Fahri?
1: Kalau dari Fahri, janji-janjinya kemarin di administrasi itu tadi udah disebutin di awal tadi, yang Fahri kan fokus untuk mau meningkatkan literasi di Bengkulu khususnya, dengan cara-cara dari komunitas dan dari duta bahasa ini, Fahri ngerasa punya tujuan yang sama apa yang Fahri inginkan. Jadi dengan masuknya duta bahasa, Fahri punya akses untuk meningkatkan literasi dengan branding duta bahasa gitu. Jadi punya cakupan yang lebih luas secara Fahri jadi duta bahasa itu.
2: Penjenamaan. Okay.
1: Iya.
0: Kira-kira bakal terwujud ya?
2: Insya Allah kami usahakan.
1: Kalau Fahri optimis bakal
0: iya, bisa.
1: Optimis. Betul. Literasi di Bengkulu bakal meningkat.
0: Naik. Step by stepnya kira-kira bakal kelar di berapa bulan atau di setahun masa jabatan ini?
2: Sebenarnya saat ini kita fokusnya ke nasional itu dulu ya, kegiatan KRI itu dulu. Jadi sebenarnya KRIDA kebahasaan yang dibawa nasional pun nyambung dengan apa yang kita bilang tadi. Jadi kalau sudah nasional sudah oke, kemudian baru KRIDA kebahasaan itu harus rutin terlaksana kalau bisa setiap minggu seperti iya. itu okay. selama satu tahun jabatan ini.
0: Bisa lah ya.
2: Bisa.
0: Jadi janji aja kan.
1: Iya,
2: betul
1: dong.
2: Sekali.
0: Oke deh. Sudah hampir jam 5 sore nih. Sekarang teman-teman mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, atau mungkin pengen spill akun media sosial Ika Dubas ya, atau okay. mungkin Balai Bahasa atau apa nih yang bisa dikepoin.
2: Oke, okay, jadi kalau misalnya dari Duta Bahasa itu sendiri, nama akun Instagram kami adalah Ika Dubas Bengkulu ya. Ika Dubas Bengkulu, tidak ada tanda apapun ya kalau tidak salah. Kemudian juga bisa lihat ke akun Instagram Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Kalau mau tahu Instagram kita berdua juga boleh.
1: Kalau akun Instagram Fahri di Fahri ALWN.
2: Kalau Ayu BWEERAZSONJA
0: Duirazonia. Agak susah ya.
2: Nama-nama akun Instagram anak-anak gen sekarang ya, gen Z.
0: Enggak mau pakai nama asli ya. Postingannya enggak nol kan?
2: Enggak dong.
1: Udah jadi duta bahasa.
0: Iya. Masih bisa di tapi dikunci enggak?
2: Enggak. Tidak boleh dikunci.
1: Tidak boleh.
0: Ada pesan yang ingin disampaikan lagi mungkin?
2: Mungkin untuk para generasi muda yang sedang bingung tentang bahasanya sendiri, ada baiknya untuk kita bangga terhadap bahasa Indonesia terlebih dahulu dibandingkan dengan bahasa lainnya. Boleh kok kita belajar bahasa lain, sangat boleh. Tapi jangan sampai bahasa lain itu membuat kita tidak terlalu ingin menggunakan bahasa kita sendiri sebagai identitas diri, seperti itu. Itu tadi yang harus kita gaungkan, utamakan bahasa Indonesia,
1: lestarikan bahasa daerah,
2: dan kuasai bahasa asing. Seperti itu.
0: Dari Fahri ada tambahan?
1: Sudah cukup sih, sama Ayu tadi.
0: Oke deh, terima kasih ya teman-teman. Semoga nanti perjalanan menuju nasional tuh lancar-lancar, bisa bawa pulang hasil yang terbaik. Pokoknya sehat-sehat sih, kalau sehat tuh mudah-mudahan lah ya, apa yang mau disampaikan bisa disampaikan dengan baik.
1: Bener.
0: Belajar enak, mau prepare apapun juga enak sih.
2: Betul sekali.
0: Thank you ya Ayu dan Fahri.
1: Terima kasih.
0: Nanti pulang dari nasional main lagi sini ya.
2: Oke, okay, siap
1: ya, pasti. Kalau diundang pasti datang.
2: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih teman Pro 2 untuk kamu yang sudah dengerin Sore Ceria Belajar Sumba bareng Pro 2 RRI Bengkulu. Jangan lupa kalau misalkan kamu ketinggalan siarannya, kamu bisa tonton ulang di YouTube RRI Net Bengkulu. Bisa kamu dengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya Sore Ceria Belajar Sumba selanjutnya. Tetap semangat dan rawat terus identitas bangsa lewat bahasa. Bye-bye.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria, ada Raja Andana dan juga
1: Gilbert Lucas di weekend ini sampai dengan jam berapa ya?
0: Jam 7 malam nanti.
1: Jadi untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu.

0: Hey, teman-teman.
1: Yes,
0: dua.
1: Masih ada Raja
0: dan juga Lukas.
1: Namanya kamu di Sore Ceria Special Weekend ini, spesialnya di mana? Di weekendnya.
0: Dan juga ada Rajanya.
1: Iya. Yeah. Kok congkak jadinya.
0: Ada lo juga.
1: Iya, yaudah deh. Oke, okay. Hari ini kita bakal bahas banyak hal ya, teman Pro 2. Benar. Ekonomi Rusia, terus juga gimana hegemoni dan juga apa? WhatsApp gue keluar. Nggak, hari ini kita bakal bahas banyak hal ya.
0: Bener. Dan yang salah duanya.
1: Salah duanya.
0: Beberapanya itu adalah kita bakalan ngebahas

0: album-album terbaru dari penyanyi-penyanyi terkenal Indonesia dan juga dunia.
1: Yes, ada Biba Dubi yang mengumumkan album baru ya, yang libatin vokalis Paramore, Turnstile dan juga Deftones. Kok tiba-tiba agak-agak ngerok ya.
0: Iya, wah, itulah. Dan juga angin. Dan juga nih, selanjutnya teman produser ada Bernadia yang rilis album Semoga Hanya di Mimpi yang lahir dari ketakutan yang lama dipendamnya.
1: Aduh, kalau takut-takut sinilah kabarin ya. Kita bikin takut lagi ya. Wah. Pokoknya di sore hari ini ditemenin sama kita ya sampai dengan jam
0: 7 malam nanti teman di produser di Berlobong.
1: Teman terbaik kamu.
2: It's time to sore ceria.
1: Yo. Yo. Apa kabar teman produser semuanya?
0: Dan juga buat lo yang lagi liburan sekolah.
1: Iya benar.
0: Iya
1: kan?
0: Ya. Udah. Dan
1: liburan sekolah, liburan kuliah.
0: Bener. Selamat datang di Lampung buat kamu yang baru sampai di Bandar Lampung ini ya.
1: Tapi kalau baru sampai di Kalianda, selamat datang di Kalianda. Kalau misalnya baru sampai di Bakauheni, selamat datang di Bakauheni. Ya, kalau misalnya dia baru sampai di Kebanyangan jadinya.
0: Kalau di Waikanan juga ya selamat datang di Waikanan.
1: Wih, mau lanjut kemana tuh ke Waikanan? Ya enggak apa-apa juga sih. Ya, kan? Cuman kaget aja.
0: Itulah dia.
1: Iya, lu gimana? Lu bakalan liburan enggak di musim liburan ini?
0: Gua liburan bakalan ke Pulau Kapuk, itulah kasur.
1: Ah ya Allah, itu jokes sudah dari kapan, Ja? Ya Allah, Ja.
0: Ya di mana ge orang
1: grow up. So last year. Pulau Kapuk.
0: Iya, itulah. Kalau Pantai Indah Kapuk,
1: ya itulah. Iya sih benar. Kan di Peak juga di Peak itu seru.
0: Iya kan?
1: Lu memang berarti enggak ada rencana gitu keluar kota?
0: Enggak ada karena duitnya nggak ada kak. Kalau mau mendanai boleh.
1: Tapi kan bisa frugal aja gitu lu.
0: Oh ngeteng.
1: Iya ngeteng terus juga tidurnya ya di
0: apa?
1: Lu di masjid gitu kan? Ya numpang.
0: Musafir dong.
1: Iya kan bisa sefrugal itu seru iya dong. Kayaknya sih. Gue juga nggak tahu sih. Kayaknya
0: tapi gue pernah. Apa? Cuman gue cuman baru nyampe Merak. Gua udah balik lagi ke Bakau.
1: Itu mah namanya cuman login log out cuy.
0: Iya kan?
1: Lu ngapain secepat ya, itu?
0: Ya itulah.
1: Tapi emang referensi liburan tuh harus dipikirin apa? Sebelum liburan tuh terjadi. Karena kalau dekat-dekat liburan tuh lu jadi kayak banyak mikirnya tau gak sih?
0: Iya.
1: Gue maunya kesini. Tapi di sini juga enak.
0: Tapi gitu kan? Ini bagus. Makanya. Tapi uangnya cukup nggak?
1: Iya ya, makanya. Ya, nah itu kan, itu tabungan juga harus udah mencukupi gitu kan. Tapi ya mending teman pro 2 semua di hari ini lu rencanain yang present aja, yang sekarang aja.
0: Iya. Atau
1: mau malam minggu nih?
0: Iya, mau malam minggu terus tuh mungkin kita akan melihat jalanan-jalanan besar di kota Bandar Lampung ini akan macet sepertinya ya.
1: Benar.
0: Di depan Al Bakri bakalan macet mungkin.
1: Dan kita akan melihat nanti di jam 2 subuh parkiran-parkiran
0: kejauhan pak.
1: Di
0: kejauhan.
1: Parkiran-parkiran di fast food tuh tiba-tiba penuh aja nggak tahu gitu.
0: Oh, iya,
1: kan
0: iya.
1: Wah, kenapa ya gitu kan jam 2
0: itulah suku. Dia
1: iya.
0: Tapi kalau lo juga pengen ngeplan tetap ngedengerin Pro 2 sampai jam 7 malam nanti ada Janda nah dan juga Gilbert Lucas.
1: Yes, bisa request lagu teman Pro 2 ya.
0: Bener.
1: Lagu Irak
0: ada ya pak.
1: Botafogo.
0: Iya.
1: Lagu Iran bisa kita.
0: Bisa.
1: Kita
0: bisa.
1: Ini banget terbuka banget ya. Pro 2 ya.
0: Yoi. Dan lo bisa WhatsApp di WhatsApp tadi yang udah dikasih tahu.
1: 081 79 925 925.
0: Ataupun
1: kita siaran di mana sih? Kita siaran di Lorong King apa gimana? Lorong King. Bal knowledge Lorong King. Lu tau gak Lorong King?
0: Tau lah gue. Oh, ya. Tadi masih pagi ya? Gue kesono, masih.
1: Oh itu masih istilahnya masih dipakai ya?
0: Masih.
1: Oh gue kira udah enggak.
0: Banyak. Okay. Tapi sekarang di iniin, locking jadinya bukan lorong.
1: Iya, locking. Iya kan, lowongan king. Celek banget jokesnya. Ya, di WhatsApp kita atau di Instagram kita, di @prodobedal, jangan lupa di follow juga.
0: Yo, itu Bang Pro 2. Kita berdua tungguin sampai jam 7 malam nanti, only on Sore Ceria, special weekend.
1: Yay. It's time to Sore Ceria.

Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Now you're listening to 92.5 FM.

sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Monica. Hai, hai, let's go. Dari Shakira.
1: Yoi.
0: Sama Burna Boy.
1: Benar. Dan ini adalah official song
0: dari Pesta Bola Dunia.
1: Benar. Di tahun ini. Gua agak lupa sebutannya
0: kayaknya. Enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Tapi memang di Pesta Bola Dunia akhir-akhir ini kan memang lagi tahap-tahap penentuan nih.
1: Grup
0: tim-tim mana aja yang bakalan lolos ke babak selanjutnya di knockout phase ya, teman Pro 2 ya. 38 besar. 32. 32 besar teman Pro 2.
1: Dan
0: lu dukung siapa?
1: Kalau gua dukung yang inilah, yang tahun ini masuk ke 32 besar, negara di Asia yang pertama kali masuk 32 besar, Jepang.
0: Oh, Jepang. Gua PSDS Deli Serdang. Sama itu. PSKS Cimahi. Enggak dong. Gua Inggris dan malam ini nih penentuannya nih Inggris nih kan. Karena kemarin sempat draw. Harusnya kemarin kalau misalnya menang lawan
1: apa?
0: Trinidad Tobago apa-apa. Gua lupa. Lawan apa ya? Ghana apa? Ghana. Ya pokoknya gitulah. Yeah. Itu kan seri kan. Harusnya udah memastikan diri, tapi kan Inggris memang pengennya
1: itulah.
0: Iya, yang susah-susah aja gitu kan ya.
1: Bener.
0: Dan celakanya adalah tersisa 5 tiket lagi gitu kan untuk 32 besar ini guys.
1: Iya.
0: Karena 27 negara nih udah memastikan ya dan mengamankan tiket lolos ke babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 ya.
1: Dan juga ini tuh ada daftar tim lolos fase gugur pesta sepak bola ini ya teman-teman. Mm-hmm. Dan juga match kedua babak penyisihan Pesta Bola Dunia ini ya tahun 2026 ini udah rampung sampai grup 1 dengan laga dari grup G sebagai penutup di Sabtu tanggal 27 hari ini siang tadi teman Pro 2.
0: Yep.
1: Dan juga satu persatu tim itu melaju meski ada kubu lain yang perlu lebih nunggu dulu lah ya. Dan
0: benar,
1: juga kabar terbarunya itu ada tambahan satu negara baru dari G yang lolos ke babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 yaitu Belgia.
0: Betul. Terus juga ada Senegal ya kan, Tanjung Hijau atau Cape Verde. Terus juga ada Spanyol ya yang udah mengamankan tiket lebih dulu berkat hasil dari masing-masing dari laga sebelumnya. Karena Belgia itu status juara grup G ya, unggul selisih gol dari Mesir. Dan klasemen bisa berbeda kalau misalnya Iran mampu menang lawan Mesir gitu ya di laga terakhir. Tapi pertandingannya malah imbang 1-1
1: ya.
0: Gitu.
1: Tapi itu bakalan ada rematchnya apa gimana sih Pak?
0: Gak ada.
1: Ya?
0: Gak ada rematchnya. Nanti tahun depan, alias memang udah mulang di luar lagi. Di luar dari Pesta Bola Dunia aja memang gitu kan.
1: Oh, iya.
0: Pokoknya di 27 tim negara yang lolos nih di 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Ini sih menurut gue sih seru-seru banget gitu. Sam, ya. Belum lagi kita masih nunggu ini sebenarnya peringkat ketiga terbaik. Karena kan kalau untuk Korea Selatan untuk lolos di posisi peringkat ketiga terbaik itu udah gak ada chance-nya lagi, udah gak ada kans-nya lagi gitu kan. Dan kalau misalnya teman Pro 2 penasaran siapa aja ya 27 tim negara yang lolos, itu ada Meksiko pastinya, sang tuan rumah ya. Tiba-tiba jadi jago nih.
1: Terus
0: karena mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang gak mempertimbangkan mungkin, mungkin gitu kan ya.
1: Prediksinya apa
0: meleset.
1: Ya? Nah,
0: asalkan masih jadi prediksi ya guys ya.
1: Iya.
0: Tidak merugikan apapun gak apa-apa.
1: Oh, benar.
0: Dan tidak melakukan yang bertentangan dengan norma ya. Lanjut lagi ada siapa aja?
1: Ada Swiss, terus ada Paraguay, Kanada, ada Brasil juga tentunya, Maroko, terus ada Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Afrika Selatan, Bosnia dan Herzegovina, terus tuh Pantai Gading itu apa tadi Pak?
0: Pantai Gading Côte d'Ivoire.
1: Pantai Gading.
0: Ada Ekuador, Belanda, Jepang. Familiar ya. Kok dua nama berturut ya? Kenapa ya?
1: Belanda dan Jepang apakah?
0: Belanda, Jepang, Swedia, Australia, negeri kanguru katanya.
1: Asik.
0: Katanya. Oke. Spanyol, Tanjung Hijau atau Cape Verde, terus juga Inggris. Oh, Inggris sudah mastiin ya malah ya.
1: Oh iya.
0: Masa sih?
1: Ini sudah.
0: Gue lupa.
1: Terus
0: juga
1: sudah.
0: Ada Ghana, Mesir, Portugal dan juga Belgia. Yang seru adalah tiga negara hosting countriesnya itu lolos semua itu kan. Kanada, Amerika dan juga ini Papua Nugini.
1: Bukan.
0: Gue lupa tiba-tiba.
1: Meksiko. Papua Nugini.
0: Deket banget.
1: Deket tuh.
0: Deket banget. Begitu. Dan nah, gitu. hal yang menarik adalah Bosnia Herzegovina ya. Karena kan dia ini sebelumnya untuk masuk ke Piala Dunia itu rutenya panjang. Kayak mirip-mirip Indonesia lah sebenarnya.
1: Oh, paham.
0: Dan terakhir itu bahkan mereka melewati tantangan terakhirnya itu lawan Italia. yang kita tahu sendiri sebenarnya sepak bolanya maju juga gitu. Bener. Kan negara Eropa dan sepak bolanya juga udah dikenal gitu ya, apalagi oleh Indra Bangsawan atau Indra Sukul gitu. Cuman gagal juga Indra, gimana nih, Itali gagal juga gitu kan. Bahkan dia, Bosnia Herzegovina lolos ke 32 besar, gimana ya Italia gitu kan.
1: Cuman tapi laga yang paling lo tunggu-tunggu itu apa?
0: Laga yang paling gue tunggu-tunggu ya Portugal. Portugal lawan ini Persipura Jayapura. Enggak, lawan Buriram United. Sama Bangkok Glass FC.
1: Ada.
0: Kalau enggak Kelantan FA. Udah sih, bercanda mulu. Yang gue tunggu adalah gue enggak tahu ya. Apa? Secara bagan udah enggak bisa ketemu ya Messi sama Ronaldo di final ya? Kemungkinan itu ya, sama-sama di bagan kanan ya karena juara grup ya dua-duanya. Itu dia sih itu. Hal yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya. Tapi bisa aja sih mereka ketemunya di semifinal atau 16 besar atau 32 besar ini kan. Bisa-bisa aja gitu kan. Iya. Prediksi gue sih Inggris final. Inggris final.
1: Okay.
0: Gue kan Inggris. Gue peminat nomor satu England kalau kata Tok Dalang. Menurut saya, menurut saya juara Piala Dunia nanti. Gue tuh Cape Verde. Kurasa udah enggak. Gitu. Gue tuh membayangkannya nanti final tadinya gitu ya. Tadinya gue membayangkan finalnya itu Portugal lawan Argentina. Itu seru banget. Seram. Ya kan? Dimana Ronaldo kan ngejar gol ke seribunya. Ternyata di final itu dia di posisi ke 999 kan. Di final dia nyetak gol 1000. Tapi yang menang tetap Argentina 2-1. Ronaldo 1000 gol. Iya, cuman tetap kalah. Gue kira bakal gitu.
1: Kasian banget.
0: Itu pasti lucu banget kalau skenario itu terjadi. Skenario itu terjadi. Ya lo apa?
1: Kalau gue
0: Jepang, Jepang masih.
1: Gue belum bisa melihat ya antara Jepang melawan siapa.
0: Ini kan sesuai dengan primbon, kalender,
1: Bukan.
0: Suku Maya enggak ya?
1: Enggak. Tahun
0: 2012. Beda lagi. Ya itulah teman Pro 2. Kalau lo sendiri teman Pro 2, kira-kira siapa yang jadi jagoan lo? Atau apa sih yang jadi jagoan lo untuk di request di sore hari ini? WhatsApp kita 0817992525.
1: Ataupun di Instagram kita, lo direct message saja teman Pro 2 di @pro2bdl. Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti on Pro 2 RR di Bandar Lampung.
0: Teman-teman, baik-baik.

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

Kamu masih mendengarin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tapi sebelumnya kita bakalan gabung dulu ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarin lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan kamu masih mendengarin Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Mendengar, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 1-4 yang dibacakan oleh Nanda Libra Septia dan dilanjutkan dengan azan maghrib. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu gestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yo, Yeezy gua siap yo. Masih bareng lagi Lukas,
1: Raja dan Nana di Sore Ceria Special Weekend. Spesialnya di mana? Ada kita berdua.
0: gua enggak sepede itu, Ja. Maaf nih.
1: Iya. Ya, iya. Ya, kalau lu kan spesial di mana? Spesialnya karena weekend.
0: Iya.
1: Kita buatlah agak berbeda.
0: Yang baru. Oh. Iya. Karena kalau gua merasa kehadiran gua spesial itu terakhir kali gua dipuji akan kehadiran gua waktu gua lahir.
1: Ah,
0: gitu. Iya, banget gitu. Setelah itu enggak pernah lagi gitu.
1: Ya.
0: Kok jadi self-deprecating gitu ya. Sorry guys ya. Ini kan weekend, kita harus ada ininya dong, positive vibes-nya ya. Apa kabar teman produser semua menuju malam minggu ya?
1: Ya, sudah
0: malam tinggal dikit lagi.
1: Iya, dan juga
0: technically udah malam minggu ya sih, benar.
1: Iya, dan pergantian hari bakalan berapa jam lagi?
0: Enggak usah ini-ini banget. Jangan diininin banget.
1: Ya,
0: dan menurut gua teman produser itu punya teknologi namanya jam.
1: Bener.
0: Ya kan? Bahkan di HP-nya pojok kanan atas atau pojok kanan kiri, yeah, tergantung iOS atau Android. Itu ada ininya, ada jamnya gitu.
1: Bahkan kan di depan kita jam gitu ya.
0: Jam.
1: Ya. Jam.
0: Dia air, soalnya air jam.
1: Oh.
0: Jam. Dan kalau ngomongin tentang hal-hal yang baru, mungkin di malam minggu ini waktunya lo mencoba hal-hal baru, teman produser, nah, ya kan, bareng seseorang spesial.
1: Yo,
0: gitu kan. Kalau misalnya lo belum pernah museum date, museum buka.
1: Buka banget tuh.
0: Buka sih enggak ya?
1: Hari gini mah udah tutup lah.
0: Tapi ini bisa nih, bisa jadi saran nih untuk pengelola nih.
1: Iya.
0: Daripada museum date, library date, ya kan,
1: perpustakaan. Ah, itu
0: lah dia. Perpusda.
1: Perpustakaan daerah di daerah Labuan Ratu ya kalau enggak salah.
0: Itu yang daerah. Yang provinsi. Yang mana sih?
1: Yang mana?
0: Ya pokoknya itulah ya. Ya. Dan hal yang baru adalah mungkin mendengarkan referensi lagu masing-masing, tau gak sih? Kayak mungkin biasanya nih yang gue lihat nih ya, tren-trennya saat ini cowok-cowok tuh sukanya itu perunggu, Hindia, Feast, sama ini, Evita Mala.
1: Evita Mala
0: dan WR Supratman gitu kan. Jadi apalagi ya biasanya cowok-cowok yang apa ya, mungkin
1: rumah sakit.
0: Cewek juga banyak yang suka rumah sakit ternyata, guys. Gue baru tahu. Nah, sedangkan cewek-cewek kan biasanya, apalagi lu cewek-cewek yang ini ya, koket ya. Cewek-cewek koket ya.
1: Gua cewek.
0: Yang iya. Cewek-cewek yang itu biasanya nama Twitter-nya berlebihan gitu, ada sparkling-nya, ada pita-pitanya gitu-gitu. Biasanya kan mereka dengerinnya lagu-lagu yang kayak Gracie Abrams mungkin. Yeah.
1: Bi-ba-du-bi.
0: Apalagi dia bakalan rilis album baru. Tapi anehnya, Bi-ba-du-bi kan kayak kita taunya mungkin lagu glue songs kan. Don't forget to kiss me.
1: Iya.
0: Kalau nggak yang tadi, lagu tadi si Perfect Pair itu kan.
1: The Perfect Pair. Dan tentunya
0: album barunya ini ternyata sesuai dengan rilisan lagu perkenalan ya untuk album barunya si Bi-ba-du-bi.
1: Ya itu.
0: Agak beda nih guys.
1: Oh.
0: Agak-agak sedikit ngerok-ngerok dikit.
1: Oh.
0: Masuk angin.
1: Ngepang ya. Kan?
0: Iya. Bang beda jangan. Bang beda gitu.
1: Okay.
0: Jadi ya memang menarik sih untuk dilihat nanti album barunya adalah Pylon.
1: Yang dijadwalkan rilis pada tanggal 18 September 2026. Masih 82 hari lagi di Spotify.
0: Dihitungin aja ya.
1: Ngitung gua.
0: Baru nyadar.
1: Ngitung gua.
0: Iya benar ya. Iya. Yeah.
1: Ngitung gua.
0: 18 September masih bulan depan.
1: Yoi. Dan ini tuh labelnya itu melalui Dirty Hit dan Interscope Records.
0: Oh, Dirty Hit ini berarti rekaman dulu. Dulu baru rekaman. Kan kayak dirty latte gitu kan.
1: Iya sih.
0: Dirty latte kan susu dulu baru kopi kan. Dirty Hit ini kenapa, apa nih gimana?
1: Ya itulah.
0: Nah, Pylon ini adalah karya terbaru Bi-ba-du-bi ya, setelah merilis This Is How Tomorrow Moves di tahun 2024.
1: Ya.
0: Salah satu album yang gue suka, salah satu lagu yang gue suka tuh ini.
1: Apa?
0: Ever Seen. Enak banget.
1: Down. Oh, paham. Waiting for your face.
0: Itu kan 2024,
1: yeah,
0: which means kayak hampir 2 tahun yang lalu gitu ya, teman produser. Dan album ini sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan musik Kal Solois bernama asli Beatrice Christy Ilejai Laos. Panjang juga nama lu.
1: Itulah, makanya biasanya kebanyakan tuh memang gue melihat adalah orang-orang bahwa kita ini sebagai penghuni Asia. Ya, penghuni Asia itu tuh namanya panjang-panjang.
0: Iya sih, bener sih. Dia kan ada campuran Filipinanya kan?
1: Iya, Filipina.
0: American Filipina. Iya kan, American Filipina.
1: Inggris.
0: Oh, Inggris. Oh iya.
1: Yo, gitu. Dan itu tuh si Biba Dubi ini beberapa tahun terakhir tuh terus bereksperimen dengan berbagai warna musik alternatif ya, kayak rock tadi dan juga di mana album yang barunya ini masih proses produksi ya teman Pro 2 ya kan, dan kita penasaran juga bagaimana asli nanti karakter suara Biba Dubi kan di apa ya, bisa dibilang tipis cantik iya, gitu kan.
0: Iya, cewek koket.
1: Bener sih, bener.
0: Bener, makanya gitu.
1: Koket. Dan biasanya lagu-lagunya ada di AU.
0: Apa?
1: Ada di AU.
0: AU, AU.
1: Eh bukan,
0: Alternate Universe.
1: Ya, ya itulah ya, ya.
0: Ini pelaku-pelakunya pada, aduh kok tahu? Jangan-jangan gue udah mulai terdoxing
1: gitu
0: kan. Dan gue udah dengerin ya si San Hasset gitu.
1: Uh-huh.
0: Udah tersedia juga sebenarnya di Produdora Ben Lampung, bisa teman Produdora request.
1: Actually, asik.
0: Tiba-tiba promo. San Hasset ya teman Produdora ini lagu yang bakalan memperkenalkan lu semua sama gimana nanti soundnya album Pylon ini dari Biba Dubi. Terus lagu ini menghadirkan perpaduan nuansa grunge, Midwest emo.
1: Asik. Itu
0: ini banget sekarang nih, lagi happening banget sekarang nih genrenya ya, Midwest emo tuh ya.
1: Terus
0: dan tuh juga alternative rocknya juga ada gitu ya. Atmosfer musiknya katanya nih, kata orang-orang itu era 90-an. Ini mana kalau kita udah klaim kayak gini dan didengerin orang-orang yang memang lahir besar 90-an, pasti mereka
1: pasti
0: judge-nya lebih tinggi lagi, ngerti
1: enggak? Iya.
0: Ah, mana coba denger, coba ayah denger. Ya. Takut jadinya.
1: Aduh. Ah, ini mah beda sama yang dulu.
0: Iya, zaman ayah itu. Zaman om ini.
1: Ah,
0: zaman iya. Abang
1: gitu. Itulah. Abang-abang kan teknik.
0: Enggak, sekarang udah rekayasa kan.
1: Oh.
0: Abang-abang kan rekayasa.
1: Ih.
0: Ya kan teknik. Nomenklatur kan katanya ganti gitu sih pokoknya.
1: Oh, iya.
0: Penasaran sih. Terus juga album, kalau ngomongin tentang album tuh banyak juga yang sebenarnya pengen bisa dibahas gitu ya. Di akhir bulan ini kalau enggak salah Ariana Grande bakalan rilis album sama ini.
1: Lagu.
0: Dia juga bakalan rilis Balsam Special.
1: Lo kenapa mengecap Ariana Grande itu adalah yang
0: sorry. Bernadia kemarin baru rilis album, bahas juga nanti. Gak usah lah ya.
1: Karena
0: kayaknya udah dibahas juga gitu kan. Jadi ya banyak sih. Kayaknya udah mau selesai ya?
1: Ada itu tuh udah di loop.
0: Oh ya oke. Okay. Nah intinya adalah teman Pro 2, kita itu harus takwa kepada.
1: Enggak
0: apa, gue tadi kajian, mau ngomong apa kan jadi lupa.
1: Kajian pagi.
0: Oh iya.
1: Kajian pagi.
0: Jadi banyak sebenarnya artis-artis yang udah rilis albumnya di tahun ini dan akan yang mendatang juga.
1: Bener.
0: Gitu kan. Biba Dubi nanti juga bakalan rilis album barunya. Pylon teman Pro 2 sekali lagi di tanggal. Yeah.
1: Tanggal 18 September 2026
0: yes.
1: Dan ternyata ya kan beliau ini melibatkan deretan musisi lintas genre terkenal juga gitu.
0: Oh, apa ya aja?
1: Kan? Ada
0: gue lupa baca ini tuh.
1: Iya ya. Adalah gitu ini adalah dia menarik salah satu musisi yaitu vokalis Paramore yaitu Hayley Williams.
0: Mbak Hayley Williams.
1: Itulah di dalam lagu Nothing to Prove.
0: Ush.
1: Selain itu, vokalis Turnstile Brandon Yates turut ambil bagian dalam lagu Power Lines. Wow.
0: Oke, okay. Album ini juga ada kontribusi sejumlah nama besar lainnya, ada Chino Moreno ya dari Deftones dan juga Evan Stevens. Hall ya dari Fine Groove teman Pro 2 gitu.
1: Dan juga Shane Moran dari The Title Fight. Oh rock semua ini kayaknya ya.
0: Makanya nah, ini itulah. Bakalan jadi beda gitu kan. Bahkan ada yang diproduserin sama dua personel The 1975 gitu.
1: Asik.
0: Si Matty Healy dan juga George Daniel di lagu Write Me a Letter.
1: Apakah ada rasa-rasa About You di situ?
0: Kayaknya enggak. Lebih ke ini
1: apa?
0: Rasa-rasa It's not living if it's not with you kayaknya. Gak tau juga sih. Tapi itu tanggal berapa? 18 September 2026. Dan fun factnya ini gue baru dapat informasi tadi.
1: Bam.
0: Dari earphone, dari ear monitor gue.
1: Oh.
0: Kebetulan gue coki si Tohang ya.
1: Oh ngolah.
0: Ada yang informasi.
1: Iya.
0: 18 September itu kan hari biskuit sedunia. Gue takutnya lu kiranya beneran.
1: Jangan.
0: Hari biskuit sedunia gitu. Jadi
1: bahaya.
0: Biba Dubi di tanggal 18 itu juga ngeluarin produk biskuit.
1: Ariana Grande tadi balsam. Sekarang biskuit. Apalagi
0: sama perunggu nanti keluarin krepes.
1: Collab. collab ya sama brand.
0: Iya, makanya udahlah. Daripada makin ngawur, keep on tuning aja di Perudara Band Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, anti

0: 95.5 Pro 2 RRI Pro Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yup.
0: Gak kerasa sudah hampir jam 7, waktunya Raja dan ada juga Gilbert Lukas pamit dari pendengaran kamu.
1: Yes, waktunya kita pamit, dan abis ini kamu bakalan dengerin langsung ya, music live chat langsung dari Pro 2 RRI Bengkulu. Terakhir kita live live share and express your willingness only Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Pro Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bye-bye. Selamat malam minggu.
0: Yoi.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: on WebVap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Morning Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodway Urban Network Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Ilir.
3: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hey, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi kita di Music Live Chat Belajar Sumba. Kali ini kita siaran bareng teman-teman dari Pro 2 Palembang di 91,6, kemudian Pro 2 Bandar Lampung di 92,5 FM, Pro 2 Jambi 90,9 FM, dan Pro 2 Sungai Liat di 105,5 FM. Dan yang pasti bareng Dika di malam hari ini nemenin kalian semua di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Kabar baiknya Dika gak sendirian, jadi kita udah kedatangan. Ini ada adik-adik musisi plus coachnya juga yang bakal ngobrol bareng kita. Mereka ini dari IJP Private Course. Kita sapa dulu mereka bertiga nih ya. Hai, selamat malam teman-teman.
4: Ya, selamat malam.
3: Halo, ada Hauri, ada Coach Bagus, ada Zaki. Ya, wow, ini ada vokalis, ada coachnya, terus ada gitarisnya juga, gitu ya. Menarik banget ya. Jadi kita ngajak mereka ngobrol di sini biar teman-teman juga di Belajar Sumba tahu kalau Bengkulu ini punya talenta-talenta berbakat juga nih di dunia musik gitu ya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu, ada Zaki. Zaki boleh kenalan dulu sama teman-teman dari Pro 2 Belanja Sumba nih. Zaki nih dari sekolah mana? Kemudian udah berapa lama nih? Kebetulan ini gitaris ya, udah berapa lama main gitarnya?
5: Kebetulan udah 2 tahun lebih.
3: Oke, Zaki sekolahnya kelas berapa?
5: Kelas 6 mau naik kelas 7.
3: Oke, masih SMP. SD ke SMP enggak sih? Oh, SD ke SMP ya.
5: SD ke SMP.
3: Oke, menarik. Terus kalau Hauri?
6: Kalau aku sih baru beberapa bulan.
3: Sekolahnya di mana?
6: Di
3: Mahira. SD juga? Kelas berapa?
6: Kelas 5 naik kelas 6.
3: Kelas 5 naik kelas 6. Wah, jadi kita tanya ke coachnya sini, Coach Bagus nih ya. Coach Bagus.
4: Iya.
3: Ini kan mereka bisa dibilang talenta muda gitu ya. Nah, ini selaku orang yang bisa dibilang ngajarin mereka ya kan. Kebetulan Coach Bagus ini ambil spesialisasinya vokal ya.
4: Basic vokal.
3: Iya, ya. Basic vokal. Bisa cerita dikit enggak? Ini apa nih biasanya program yang dijalankan oleh IJP ya untuk basic mereka berdua ini?
4: Nah, kalau basic kita biasanya pengenalan vokal dulu ya, dari dasar-dasarnya gitu. Terus kalau untuk program kita di IJP lumayan banyak. Kebetulan sebentar lagi, besok nih tepatnya, kita bakal adain grand konser juga.
3: Oke, hari Minggu.
4: Hari Minggu.
3: Wah, pas banget nih ya.
4: Ya,
3: di mana tuh?
4: Di Bengkolen Mall.
3: Oke, di Bengkolen Mall. Ya. Oke.
4: Kebetulan ini yang terakhir nih.
3: Yang terakhir?
4: Iya.
3: Oke. Untuk tahun ini atau untuk gimana program?
4: Untuk grand konsernya sendiri. Karena nanti kita bakal ada proyekan yang baru gitu.
3: Oke, ada program baru.
4: Ada program baru.
3: Dengan brandingan yang berbeda.
4: Sama sih, tapi paling kita lebih mainnya di sosial media ya.
3: Oke.
4: Karena kayak kita kayak apa intan aja nih, dari sosial media tuh kita dapat endorse. Kita juga mau anak murid nih dapat endorse juga.
3: Oke, menarik. Jadi udah monetize sosial medianya gitu ya. Menarik. Tapi boleh dikasih tahu nggak sama teman-teman di Bengkulu juga, IJP ini tadi kan programnya nggak cuma vokal gitar aja, ada apa aja nih di IJP?
4: Ada drum, ada keyboard, terus ada piano, ada bass juga.
3: Ah, menarik nih. Ini kan ada keyboard, ada piano. Bedanya di mana nih? Ini kan orang awam nih mungkin nggak banyak tahu ya.
4: Jadi kalau piano itu dia lebih ke apa? Yang nggak elektrik bang. Jadi kalau
3: klasik ya.
4: Ya.
3: Oke.
4: Kalau keyboard itu yang biasanya yang suaranya itu udah macam-macam dan ada efek-efeknya juga. Itu keyboard biasanya.
3: Instrumen tambahan ya.
4: Kalau piano itu biasanya dia klasik.
3: Oke. Ya. Terus kalau di IJP ini ya jadwal kelasnya gimana tuh? Ini kan teman-teman ya, adik-adik ini kan pelajar ya.
4: Iya.
3: Gimana mereka ngatur waktunya gitu? Kalau di IJP tuh sistem kelasnya seperti apa?
4: Jadi kita tuh sistemnya private ya. Jadi satu orang satu

0: coach satu murid biasanya kayak gitu.
1: Okay.
0: Kecuali kalau ada latihan gabungan itu baru rame-rame biasanya.
1: Oke. Okay.
0: Kayak mau konser besok misalnya dia dibuatin band jadi nanti gabung latihannya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau untuk harinya biasanya kita menyesuaikan sama murid. Gitu.
1: Gitu.
0: Jadi janjian nih antara murid sama coachnya ketemu waktunya kapan gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Menarik-menarik ya. Jadi memang artinya dalam satu program pembelajaran itu coach akan menghadapi berapa murid?
0: Satu.
1: Beneran satu, one by one ya?
0: Iya, one by one selama satu jam kurang lebih.
1: Oke, okay. Nah ini aku nanya sama Hauri nih. Hauri kan baru join beberapa bulan. Nah, kenapa nih Hauri mau bisa dibilang Hauri vokal ya?
0: Iya vokal.
1: Berarti ini coachnya langsung nih?
2: Iya.
1: Oke, okay. Kenapa mau belajar vokal?
2: Karena aku tuh emang udah hobi nyanyi dari
1: dulu. Oke, hobi nyanyi dari dulu. Oke. Okay. Terus beberapa bulan ini udah gabung ke, udah belajar nih sama Coach Bagus sendiri. Gimana perasaannya udah diajarin yang selama ini Hauri mungkin gak tahu itu apa aja yang belajar yang baru-baru yang
2: kayak
1: Hauri tahu?
2: Seru gitu loh, ada tuh. Ya, seru.
1: Seru? Iya. Hauri gak usah gugup.
0: Ya, padahal di awal-awal tuh diajarin gitu kan. Kita biasanya kalau di awal itu kita lebih ke mental.
1: Oke. Okay.
0: Ya mental mereka. Karena kebanyakan anak-anak ini pemalu, Bang.
1: Betul. Apa ya? Menumbuhkan jiwa kompetitif juga sebenarnya ya, supaya mereka bisa siap juga ya. Karena apalagi vokalis ya, seorang penyanyi ya di depan ngadepin orang banyak. Nah, Hauri ingat nggak? Sekarang lagi belajar apa nih? Teknik vokal apa yang sedang Hauri belajari dari Coach Bagus?
2: Suaranya aja gitu loh, yang congkaknya dibenerin gitu.
1: Oke, okay. menarik. Kayak gimana tuh metodenya kalau untuk anak se-Hauri ini? Maksudnya coach itu melihat mereka kan ada potensi pasti ya. Basic yang diajarkan ini apakah sesuai dengan kemampuan mereka atau memang dari awal pondasinya seperti ini tetap sama setiap orang tuh sama gitu porsinya diajarin?
0: Sebenarnya kalau kita maunya tuh ya semuanya sama ya, tapi kita ngikutin anaknya lagi nih, Bang. Jadi ada anak yang kita harus ulang-ulang nih di materi, kita nggak bisa langsung loncatin. Nanti kalau kita loncat ujung-ujungnya dia nggak paham, kelewat, nanti nggak akan nyambung yang berikut-berikutnya gitu.
1: Okay. Materinya.
0: Jadi memang ya kita harus rajin ngulang aja sih.
1: Oke, okay. Gitu ya. Jadi memang ini ya setiap anak akan beda-beda sendiri gitu
0: beda-beda.
1: Ya pemahamannya. Oke, okay. Nah kalau Zaki lu udah lumayan lama, katanya udah 2 tahun dari nol nih, gak pernah pegang gitar sama sekali, terus belajarnya dari nol. Kenapa Zaki tertarik sama gitar?
3: Karena lihat di sosmed media itu, karena apa ya, karena suka aja liatin, wah ini bagus nih.
1: Oke, okay. Tertarik sama aja. Gitarnya?
3: Iya.
1: Lihat siapa? Lihat sosmed siapa pertama kali jadi tertarik sama gitar?
3: Wah, nggak tahu sih.
1: Nggak tahu.
3: Kadang-kadang ketemu orang main gitar sih.
1: Oke, okay. Berarti scroll ada ketemu orang main gitar. Oke. Okay. Terus belajar dari 2 tahun yang lalu. Sama siapa? Siapa? Coba sebutinlah nama coachnya.
3: Coach Andre.
1: Coach Andre. Coach Andre itu by the way ada di sini ya, cuma dia nggak masuk program aja ya. Nah, 2 tahun nih pertama yang diajarin sama Coach Andre pertama kali, lu masih ingat nggak belajar apa?
3: Belajar chord sih.
1: Chord dasar. Oke. Okay. Setelah 2 tahun sekarang udah belajar apa?
3: Wah, udah banyak sih.
1: Udah banyak ya. Wow, udah banyak perubahan ya. Jadi kalau dari Zaki sendiri ya, selama 2 tahun ini menurut Zaki perkembangan Zaki udah semana gitu. Udah ngelihat misalnya ngelihat orang di sosmed, wah saya udah bisa nih main kayak gini gitu. Udah sampai ke situ enggak?
3: Udah sampai.
1: Wow. Ya kan kalau gitaris kan apa ya? Mungkin kalau orang-orang omlet yang penting cepat aja gitu, kayaknya orang udah terkesima gitu ya kan. Padahal sebenarnya bukan soal cepat aja gitu kan.
0: Yeah,
1: nah ini kan menarik ya. Mereka berdua artinya coach sendiri juga di IJP itu ngajarin anak yang umur sekolah. Ada nggak yang bisa dibilang udah cukup dewasa?
0: Yang over juga ya?
1: Oh ada.
0: Ada.
1: Alasannya apa tuh?
0: Maksudnya? Oh mereka kadang gini, Bang. Hanya ingin pengen bisa nyanyi nih.
1: Oke.
0: Jadi kalau yang udah mohon maaf berumur gitu biasanya itu mereka kan diundang terus disuruh nyanyi.
1: Oke. Oh gitu. Jadi setidaknya biar tidak ganggu ya.
0: Yeah.
1: Oh iya. Jadi ternyata saya baru tahu nih ada fakta seperti ini ya. Ternyata ada yang usia udah cukup matang gitu ya. Mereka tetap mau belajar ya. Nah kalau untuk mereka gitu, apa yang metode pelajarannya?
0: Sama, tetap. Apalagi kalau saya kan di basic nih, jadi di awal tuh yang pasti saya ajarin nafas dulu.
1: Nafas dulu?
0: Nafas dulu, okay. Karena kalau kita nyanyi nafasnya gak bisa teratur, itu bakal cepet capek, terus ngeganggu juga.
1: Oke. Jadi memang pondasinya akan tetap sama ya berapapun umurnya ya.
0: Betul.
1: Tapi itu ngaruh enggak orang yang udah usia matang dengan anak-anak daya tangkap plus mungkin perkembangannya itu cukup berbeda enggak mereka ini?
0: Ya, pasti berbeda, Bang. Jadi kalau misalkan anak-anak ini kan biasanya rasa ingin tahunya gede ya. Jadi mereka tuh kadang kalau kita kasih ini dia udah bisa, dia pengen loncat nih.
1: Misalkan
0: kayak gitu. Tapi kalau yang udah berumur tadi, biasanya dia coba diulang lagi dong, coba diulang lagi.
1: Oke, gitu. Banyak repeatnya.
0: Iya,
1: benar. Oke, gitulah. Harap maklum ya.
0: Harap maklum.
1: tapi gini, menghadapi anak-anak kecil ya istilahnya ya, yang mereka masih di bawah umur itu kan tidak mudah ya. Mereka moodnya gimana nih?
0: Ya pasti moodian, Bang. Kadang mereka datang tuh nggak mau nyanyi. Ada yang kayak gitu.
1: Oke, jadi ngapain tuh biasanya?
0: Kita ikutin dulu mau jadi apa nih. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau sistem saya tuh ya datang nih, ayo kita mulai latihan vokal dulu gitu, vocalizing dulu, pemanasan. Saya gak mau coach, lagi gak mood gitu dia. Jadi kita ajak cerita dulu. Biasanya nanti dia pengen nyanyi sendiri gitu.
1: Oke, okay. Gitu. Nah, oke. Nah, Hauri suka gitu gak? Kalau misalnya datang gak mood gitu. Nah ini ada orangnya langsung nih.
2: Kadang-kadang sih.
1: Kadang-kadang. Kenapa tuh biasanya kalau gak mood mau nyanyi?
2: Gak tahu aja sih, tiba-tiba gak mood gitu.
1: Oke, okay. Kalau sekarang lagi suka nyanyi lagu apa tuh?
2: Sekarang lagi suka nyanyi lagu Seribu Kali.
1: Seribu Kali, Gea Indrawari. Oh, lagi suka nyanyi. Nanti boleh ya refrennya aja sedikit ya nanti ya. Boleh ya, kita coba ya. Oke. Jadi berarti mereka ini juga misalnya latihan vokal kayak gini akan ada materi membawakan lagu-lagu yang udah ada gitu ya.
0: Iya, jadi kalau saya biasanya saya tanya muridnya, dia maunya lagunya apa nih. Gitu. Tapi kalau dia misalkan kalau dia udah belajar lama nih.
1: Iya.
0: Tapi dia pilih lagu yang biasa aja, biasanya saya kasih pilihan yang lain juga gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ibaratnya biar ngelatih skill dia, jangan stuck di situ aja gitu kan.
1: Oke, okay. Jadi akan ada peningkatan gitu.
0: Iya.
1: Nah, kalau Zaki sendiri, nah Zaki sekarang lagi main gitar apa? Lagi ngulik ya istilahnya kalau gitaris ya. Ngulik gitar lagu apa sekarang?
3: Lagu dari Dream Theater.
1: Waduh. Langsung Dream Theater nih. Lagi ngulik lagu Dream Theater yang mana?
3: Ada dua sebenarnya.
1: Apa tuh?
3: In the Name of God.
1: Waduh.
3: Satu. Sama Under Glass Moon.
1: Berat ya. Udah keluar tuh Under Glass Moon tuh ya. Udah seberapa progresnya tuh?
3: Masih 90%.
1: 90%. Ya itu udah mau selesai ya, sih harusnya selesai. Ya. Berarti leak utamanya udah dapet nih Under Glass Moon nih. Wah, saya tahu-tahuan leak lagi ya. Oke, okay. Ini bakal masih panjang nih obrolan bareng teman-teman dari JB. Kita jeda dulu ya, teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi obrolannya. Dan by the way, kita juga live ya di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kalian juga bisa lihat visual kita di sana. Terus siaran ini juga bisa kalian dengarkan gak cuma di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu. Kalian juga bisa dengarkan lewat 91,6 Pro 2 Palembang, 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 Pro 2 Jambi, dan 105,5 Pro 2 Sungai Liat. Kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Prodwe FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, balik lagi ya, masih di 105,1 FM dan kita masih di Music Live Chat Belajar Sumba, dan ini disiarkan di 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, 91,6 Pro 2 Palembang, 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 Pro 2 Jambi, dan 105,5 Pro 2 Sungai Liat. Masih bareng teman-teman dari JP, ada Hauri, ada Coach Bagus, ada Zaki. Ya, oke, mari kita lanjutin obrolan ya. Tadi disebutkan kalau besok ini ada event.
2: Iya. Ya,
1: IJP Music
2: IJP last chapter ya, atau last great concert.
1: Oke. Jadi itu apa tuh? Coba cerita dikit. Mungkin teman-teman belum tahu.
2: Jadi kita sengaja nih buat last ya. Mm-hmm. Bukan berarti ini yang terakhir gitu.
1: Oke.
2: Tapi kita bakal, kayak yang saya bilang tadi Bang, kita bakal arahnya anak murid nanti lebih ke sosial media. Mm-hmm. Buat naikin brandingan mereka nih. Mm-hmm. Biar dapat endorse juga kayak Mbak Intan pasti ya sekarang gitu.
1: Oke. Jadi bakal ada apa aja besok?
2: Besok ada penampilan semuanya sih, ada semuanya. Solo vokal, ada solo drum, solo piano, terus band juga ada.
1: Oke. Dari jam berapa tuh?
2: Kita dari jam 1 siang sampai jam 9 malam.
1: Oke. Wah, lumayan panjang ya.
2: Iya.
1: Berarti ada berapa penampil tuh?
2: Kalau anak murid kita kebetulan yang tahun ini agak sedikit ya, karena kebetulan libur sekolah banyak yang mudik gitu.
1: Oke.
2: Jadi cuma 32.
1: Itu banyak. Biasanya berapa biasanya?
2: Kalau dibanding sama grand concert yang ketiga itu kita 2 hari. Kalau gak salah waktu itu 115
1: orang. Wah, banyak ya. Ya,
2: sampai 2 hari kita waktu itu.
1: Wow, 30 aja tuh kalau kita ambil rata-rata 5 menit kali 30 udah 1000-an menit ya.
2: Udah lumayan.
1: Lumayan ya, kalau dihitung-hitung ya. Wow. Itu bisa, bener sih, bisa setengah hari lebih gitu ya, yeah. Cuma buat gitu. Tapi ini nanti berarti murid-murid yang perform, mereka akan ambil genre masing-masing ya?
2: Benar.
1: Oke. Ada gabungan gak? Gabungan jadi formatnya band gitu?
2: Ada Bang, ada. Jadi kayak, kebetulan Hauri besok juga, dia ada solo perform. Mm-hmm. Terus juga ada perform bareng saya di band.
1: Kalau Zaki? Kalau Zaki besok mainnya sama siapa aja?
3: Sama Tante Intan.
1: Ada solo gitar juga?
2: Ada solo Zaki ya? Oh nggak ada ya? Oh di band?
3: Duo.
2: Duo
3: sama Aska.
1: Oh gitu. Duo main apa tuh?
3: Gitar.
1: Semua? Partnernya main apa? Kalau kan duo, partnernya main apa? Temannya?
2: Gitar juga.
3: Main gitar juga.
1: Oh berarti berdua mereka?
2: Iya.
1: Duo gitar gitu ya?
2: Kayak battle-battlean gitu.
1: Oh gitu. Wah menarik. Bawa apa besok? Zaki.
3: Stefy.
1: Ya. Berat-berat ya ternyata anak muridnya ya. Oke. Tapi apakah memang kayak apa ya? Kayak Zaki ini memang dari awal gitu belajarnya memang ke arah gitar elektrik. Ini kan gitar tuh ada klasik elektrik ya?
2: Iya.
1: Di JP juga berarti dibagi ya? Ada elektrik, ada klasik enggak? Apa itu akan satu paket kalau belajar?
2: Satu coachnya itu bisa klasik. Bisa.
1: Oh tergantung muridnya, mau ambil mana?
2: Iya benar.
1: Oke. Berarti kalau Zaki dia konsernya di gitar elektrik.
2: Elektrik gitu ya? Kebetulan Om Andre itu 3 kalau gak salah dia megang.
1: Apalagi
2: gitar
1: itu?
2: Elektrik, klasik, sama bass juga sama Om Andre juga.
1: Oh gitu. Diambil semua ya, banyak jobnya. Tapi kalau ngomong-ngomong nih boleh tahu, coach di IJP ada berapa orang?
2: 9.
1: Siapa ya aja tuh? Mungkin bisa sebutin juga.
2: Jadi ada saya, ada Om Jako, Tante Intan, ada Om Andra, ada Om Rudi, ada Om Tio, terus ada Om Chandra sekarang lagi rest, dia lagi istirahat.
1: Chandra berarti dia keyboard ya?
2: Dia gitar.
1: Oh, gitar
2: ya. Itu deh.
1: Baru gitu lah. Iya. Jadi artinya tinggal jadwalnya masing-masing ya.
2: Iya.
1: Ini apakah anak muridnya bisa milih coachnya sendiri atau udah diatur?
2: Milih.
1: Boleh milih. Gitu ya. Oh, berarti mereka akan enggak tahu ya kalau misalnya anak baru masuk, blab, terus di coaching, berarti dia bisa nih, kayaknya aku kurang nyaman sama coach ini, mau coba coach yang lain, berarti bisa aja.
2: Bisa juga. Tapi kalau di vokal itu kayak gini biasanya Bang. Kalau basic dia milih nih. Saya atau Tante Intan.
1: Antar dua.
2: Iya, sama ini Coach Agung satu lagi.
1: Oh, satu lagi.
2: Iya, ada Coach Agung juga. Tapi kalau misalkan dia mau yang profesional langsung, itu biasanya langsung ke Tante Intan.
1: Oh gitu. Ya. Oke, berarti ya ini ya, pilihannya itu ya.
2: Ya.
1: Kalau gitar pun juga sama.
2: Gitar semuanya bisa.
1: Semuanya bisa.
2: Ya, mau dia basic, mau langsung profesional bisa tuh. Sama Om Andre atau Om Andra.
1: Nah, antar dua ya. Ya. Oke, menarik ya. Kalau kayaknya kalau piano, keyboard urusan Om Jako semua.
2: Om Jako sama Om Agung.
1: Om Agung, ya. Dua. Oke, menarik. Nah, Auri. Auri kalau di, ini kan udah latihan ya. Udah beberapa, ya walaupun hitungannya beberapa bulan kan Auri udah masuk ya keluarganya IJP gini ya.
2: Iya.
1: Auri bilang tadi kan Auri sempat memang suka nyanyi. Auri udah pernah ikut lomba-lomba nyanyi belum?
3: Kalau lomba belum.
1: Belum. Tapi abis ini ada udah mulai ada keberanian ikut lomba belum?
3: Kalau bisa boleh.
1: Boleh. Berarti besok itu penampilan perdana di panggung atau sebelumnya udah pernah sih Auri?
3: Udah pernah sih, tapi bukan grand concert.
1: Oh gitu. Main di mana waktu itu? Ingat enggak?
3: Di Bengkulen Mall juga.
1: Oke. Acara IJP juga?
3: Iya.
1: Yeah. Berarti IJP lumayan sering ngadain event-event untuk ini ya, untuk personal di anggota-anggota IJP gitu.
2: Iya, yeah, dia setiap tahun tuh kalau main ada, Bang. Jadi kalau grand concert itu kita setiap tahun.
1: Pasti ya.
2: Iya, sebelum grand concert itu biasanya ada mini konser. Sama acara-acara undangan gitu misalkan. Bim buat acara nih, minta tolong kita ada enggak nama yang bisa nampil.
1: Gitu. Oh, berarti ini teman-teman anak-anak ini bisa diminta untuk perform juga kalau ada request aja.
2: Iya.
1: Wow, seru ya. Jadi boleh lah ini kalau ada yang mau ini ya. Mau ngajakin nih berhubung yang dengar belajar Sumba, ini ada nih anak-anak. Anak-anak umur mereka kan rata-rata berarti di usia sekolah SD SMP gitu ya.
2: Iya.
1: Mereka bisa main ya.
2: SD SMP, SMA. Kalau saya ada yang TK malah.
1: Ada yang TK?
2: Ada yang TK.
1: Belajar apa tuh kalau yang TK?
2: Vokal juga.
1: Vokal juga?
2: Vokal juga.
1: Gimana tuh? Saya gak, ntar dulu. Anak TK tuh kesulitan ngajarnya gimana tuh, Coach?
2: Baca.
1: Oh, baca.
2: Iya.
1: Karena mereka belum lancar membaca.
2: Iya, jadi kayak... kalau ngeja masih enak ya, yeah. Kadang belum bisa ngeja. Jadi kita kebanyakan kadang mainnya dulu nih.
1: Okay.
2: Apalagi kalau TK itu kan dia mudian banget. Jadi kalau misalkan kita push nyanyi terus,
1: dia bosan.
2: Bosan. Okay. Jadi minta pulang gitu.
1: Oh,
2: kan. Jadi
1: gitu.
2: Harus nyanyi main gitu.
1: Oh gitu.
2: Yeah.
1: Menarik ya, ini ngajarin anak TK, apalagi belum bisa membaca ya.
2: Yeah.
1: Berarti mereka mengenal nada dulu nih kalau TK.
2: Benar, nada dulu. Okay. Jadi kita ajarin di awal tuh biasanya. Kayak saya bilang tadi kalau saya menunjukkan pernafasan dulu nih gitu ya, pernafasan. Terus kita main tangga nada, kayak Do Re Mi Fa Sol La Si Do gitu kan.
1: Oh gitu ya, mereka tahu dulu nadanya, nanti baru mereka lanjut ke level berikutnya.
2: Iya.
1: Oke, cukup ini ya, cukup menantang juga ya. Karena anak TK udah pasti kayak banyak kan mainnya daripada latihannya gitu.
2: Iya, tapi ada yang mau latihan terus, Bang.
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Oke, ada berapa murid TK di situ?
2: Kalau saya udah pernah dapat 3 orang.
1: Itu beda-beda semua?
2: Beda-beda.
1: Okay.
2: Ada yang banyak mainnya tadi, ada yang pengen nyanyi. Ada yang ibaratnya datang cuma pengen ngobrol aja ada.
1: Oh gitu.
2: Tapi tetap aja kita
1: harus latih ya.
2: Iya.
1: Nah kalau levelan anak TK kayak gitu, mereka langsung dapat lagu setelah nada. Ada langsung lagu anak-anaknya tuh gimana tuh? Ngajarin mereka biar tahu satu lagu gitu.
2: Biasanya kita kasih lagu anak-anak dulu ya. Tapi mereka sih biasanya udah punya lagu, Bang.
1: Udah bawa lagu.
2: Bawa lagu.
1: Dari rumah ya.
2: Dari
1: biasanya
2: udah bawa lagu. Ya. Datang nih, biasanya kan kalau saya tes dulu, saya tanya dulu kenapa maunya kenapa pengen belajar nyanyi. Terus kadang dia ada yang bilang pengen ikut lomba, ada yang pengen bisa nyanyi aja gitu kan. Ya pasti saya tes dulu nyanyi.
1: Oke, itu biasa bawa adalah lagu bawaan ya. Biasanya anak-anak tuh adalah core memorinya mereka ya, lagu.
2: Lagunya
1: gitu
2: kadang ya. Udah lagu-lagu orang gede kadang.
1: Ah, iya lagi ya. Udah terkontaminasi lagu dewasa ya. Oke. Nah, kalau kita balik nih Zaki. Zaki tadi katanya juga ada band di luar IJP sama teman-teman yang lain. Ya, itu anggotanya dari sekolah Zaki aja atau dari mana tuh?
3: Enggak ada.
1: Oh, berarti kalau kamu tampil itu memang sama anak-anak IJP aja?
3: Iya.
1: Oke. Untuk level usianya yang sama aja enggak? Umurnya sama enggak biasanya kalau tampil anggota grupnya? Atau ada yang lebih
3: beda-beda?
1: Beda-beda.
3: Ada yang lebih tinggi, ada yang rendah.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi semuanya ketemu karena kursus ini ya, karena private gini ya.
2: Iya.
1: Oke. Udah 2 tahun ya? Udah berapa panggung? Atau mungkin ini pertanyaan kita ganti. Yang paling berkesan penampilannya di event apa, di panggung apa? Masih ingat gak?
3: Di panggung sih gak pernah.
1: Enggak. Maksudnya tapi, penampilan performnya di mana?
3: Oh, di pas apa? Festival itu.
1: Di mana tuh? Festival apa tuh?
3: Di festival band itu.
2: Di
3: Unihas.
1: Unihas. Mereka ikut lawan orang dewasa.
2: Iya. Juara mereka.
3: Kebetulan juara satu.
1: Hai langsung gitu kan. Jadi itu berarti umum ya kategorinya berarti ya?
2: Ya umum.
1: Oh, mereka udah masuk kategori umum. Ya. Ingat enggak bawa lagu apa kemarin?
3: Dari Yingwi.
1: Yingwi, oke. Okay. Bawa berapa lagu? Dua lagu, satu lagu?
3: Dua lagu.
1: Dua lagu. Yingwi sama siapa? Sama apa?
3: Yingwi sama lagu wajib dari situ.
1: Oh, ada lagu wajib. Oke. Okay. Menarik ya, mereka udah ikut ini ya. Festival. Tapi kalau kita lihat banding ini ya, dibanding mungkin di era 2000-an kan festival sama parade banyak sekali ya.
2: Banyak banget.
1: Rental band pun mungkin bisa dicari di setiap sudut kota Bengkulu ini.
2: Yeah.
1: Nah, kalau sekarang nih gimana nih? Mereka ini mau latihan. Saya enggak tahu ya, rental band itu masih ada enggak sih sebenarnya di Kota Bengkulu?
2: Masih
1: ada ya.
2: Tapi enggak sebanyak zaman-zaman kita dulu gitu.
1: Enggak semasif itu ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Berarti mereka kalau latihan tetap apa latihan di EJP full gitu atau mereka ada nyobain di studio di luar EJP gitu?
2: Kalau kita lebih kalau mau latihan tuh biasanya di EJP ya, tapi kita selalu nyuruh mereka ngulang di rumah biar cepat bisa gitu.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin kalau mereka di rumahnya juga kadang ya di rumah aja latihannya gitu.
1: Satu-satu ya?
2: Iya, jarang juga mereka ke rental gitu. Paling latihan kalau bareng tuh di EJP.
1: Pasti di itu ya. Sekalian ya, juga di maintain sama coach masing-masing ya. Oke. Okay. Tapi ini pertanyaan nih kan, kalau kayak band ini kan sinkronisasi antara satu dan lain kan lumayan PR ya. Bantuan coach di sini untuk ngeramu mereka tuh seperti apa biasanya?
2: Maksudnya gimana?
1: Gini, misalnya kayak mereka bawa lagu Dream Theater atau Yingwi gitu seperti iya. Tadi ya. Mereka kan ngulik ya. Apakah yeah. mereka pure ngulik sendiri atau akhirnya tuh coach tetap memaintain mereka? Oh ini harusnya kesini gitu.
2: Pasti di maintain dong, pasti didampingi juga bang. Jadi mereka kita latih dulu nih, misalkan saya sama Hauri nih, saya latih dulu dia, nanti si Zaki sama Om Andre, terus ada yang drum sama coachnya juga.
1: Okay.
2: Jadi kalau udah oke nih, kita baru satuin di satu ruangan.
1: Oke, okay. Gitu. Baru mereka bisa jadi sebuah grup ya.
2: Iya.
1: Wah, mereka nge-cheat ya, nge-cheatnya pakai coach ya. Tapi kalau Zaki sendiri ini nggak sih, kamu ngerasa gugup nggak main di sama, maksudnya lawannya lawan orang dewasa gitu, kamu deg-degan nggak tuh di panggung? Enggak ya?
3: Enggak sama sekali.
1: Oke, menarik ya. Mentalnya udah jadi karena sering perform juga ya IJP. Itu salah satu ini ya, salah satu cara juga buat IJP bikin mental mereka ya.
2: Iya, kalau kita sering nampil pasti mental tuh terasa sendiri, Pak.
1: Oke, menarik. Oke, kita bakal ini ya, bakal coba dengerin Hauri kali ya. Hauri coba dong satu bait nyanyi gitu. Apa nih yang lagi, ini coachnya sendiri deh rekomendasiin kamu nyanyi apa kek gitu. Satu coba.
2: Mau nyapa?
3: Seribu kali.
1: Coba deh, boleh referensinya boleh atau kamu mau jadi apa boleh.
2: Apa?
1: Apa? Iya, coba ya. Ya langsung aja.

0: tapi menarik ya, maksudnya akhirnya tuh memunculkan keberanian mereka sendiri untuk mencoba tampil gitu ya. Kalau dari coach sendiri untuk masalah mentalitas ini biasanya pendekatannya seperti apa?
1: Kita gimana ya, beda-beda sih bang. Kalau kayak si Haori ini, dia kan anaknya juga pemalu kebetulan ya, jadi memang motivasi yang paling sering saya kasih gitu kan. Kalau kita dulu kan kita anggap di depan tuh anggap aja kursi kata dia kan. Jadi kalian nggak gugup, kalau saya nggak kayak gitu, ngajarin mereka jadi kayak anggap mereka tuh fans kalian yang pengen apa menyaksikan kalian nampil, jadi jangan dikecewain gitu.
0: Gitu ya, jadi ya bakal ini ya, bakal bisa dibilang sih mereka all out juga gitu. Oke deh, kita break lagi ya. Nanti abis ini kita bakal ada, wah ini gitaris. Kita ini bakal perform ya. Kita bakal mendengarkan 1-2 licknya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap dengerin Music Live Chat Belajar Sumba langsung dari RRI Bengkulu di 105,1 FM. Kemudian juga bisa didengarkan lewat Pro 2 Palembang di 91,6 FM, Pro 2 Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 Jambi 90,9 FM, dan Pro 2 Sungai Liat 105,5 FM. Tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: dari Zaki tadi ya, leak-nya ya. Wow, itu pertanyaannya tuh satu, belajarnya berapa lama tuh begitu-begitu tuh? Zaki,
1: berapa lama?
2: Enggak tahu.
0: Udah, berarti dikulik terus itu? Oke. Jadi kalau Zaki sendiri sejauh ini abis ini PR-nya ngulik apa lagi tuh?
2: Enggak ada.
0: Ya, besok belum. Mau nampil bawa lagu apa?
2: Lagu Dream Theater itu.
0: Dream Theater itu. Oke, bawa lagu itu ya. Oke. Nah, kalau Zaki sendiri biasanya nih kalau latihan itu sehari berapa jam biasanya untuk latihan main gitarnya?
2: Kalau di JP ya, yeah. satu jam sih. Tapi kalau di rumah bisa berjam-jam lebih.
0: Bisa berjam-jam. Mm-mm. Untuk biasanya latihan apa tuh kalau yang berjam-jam itu?
2: Kadang Dream Theater, kadang Stify, kadang ganti lagi, ngulik lagi yang lain.
0: Okay.
2: Biar untuk apa, direcord ke sosmed media.
0: Oke. Keren ya. Berarti kamu di sosmed itu ya, kontennya apa ya, cover-cover gitar gitu?
2: Iya.
0: Wah, Abim Finger nih, versi mini ya kan? Ya kan? Kamu pasti tahu itu kan, gitaris kecil itu ya. Dari proses saya membesarkan Abim itu dari sosmed kayaknya ya. Dia dari kecil segini, terus kok dia udah tua sekarang gitu ya kan? Wah, berarti sama aja nih, juga begini nih biasa ya kan? Dari umur, sekarang umur kamu berapa berarti?
2: Umurku mau naik 13.
0: Tuh, udah 13 ya. Berarti dari umur 10 tahun dia latihannya. Wow, dari 10 tahun sekarang udah 2 tahun tuh. Tapi gini ya, apakah gini kita bicara soal kerja keras dan bakat.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini kan banyak yang orang bilang kan, ada orang yang udah kerja keras tapi kalau karena dia tidak punya bakat kayaknya lama banget. Hmm. Ada yang punya bakat, dia latihan sedikit tuh langsung bisa. Itu benar enggak?
1: Sebenarnya
0: dalam musik ya, kita nggak ngomongin sepak bola dan lain-lain tentang piala dunia sekarang ya. Dari
1: 50-50
0: musik
1: sih bang.
0: 50-50.
1: Iya. Kadang-kadang dia punya bakat, tapi kadang dia males. Ujung-ujungnya okay. Dia kesalip sama orang yang
0: kerja keras. Oke.
1: Kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia bisa nyanyi nih, tapi dia cuma latihannya di IJP doang. Di rumah dia nggak ngulang lagi. Mm-hmm. Sedangkan tadi dia nggak bakat nih. Dia di IJP dia belajar, di rumah dia ngulang terus. Itu bisa mendahului yang berbakat tadi.
0: Oke, gitu. Artinya tetap walaupun punya bakat, kerja keras tuh segala-galanya.
1: Iya, memang prosesnya kalau misalkan sama nih, yang berbakat tuh
0: akan lebih duluan.
1: Lebih duluan gitu.
0: Iya, benar-benar ya. Jadi, tapi kalau Zaki sendiri nih, coachnya juga ada di belakang dikit. Dia orang yang bekerja keras apa memang dia punya bakat? Menurut coach nih?
3: Punya bakat.
0: Oke, cocok ya. Masalah itu 2 tahun loh. Yeah. Maksudnya dia bilang tadi dia nol ya. Yeah. Datang ke JP itu tidak tahu chord.
3: Yeah.
0: 2 tahun segini gitu ya kan. Itu kalau misalnya dia tidak punya bakat dan tidak bekerja keras kayaknya agak sulit juga ya. Dalam 2 tahun loh, dalam 2 tahun maksudnya ya. Berarti ya memang dia punya bakat dan dia bekerja keras gitu ya kan. Yeah. Wow. Tapi kalau Zaki sendiri, itu kan mainnya tadi wliu gitu ya kan. Itu sampai jari kamu nggak kesleo lagi itu udah berapa lama tuh berarti itu?
2: Nggak tahu juga
0: saking udah seringnya ya, berjam-jam ya. Berarti gitar, ini gitar adalah teman ya, kalau Subasa kan bola adalah temannya, ini gitarnya kemana-mana. Oke, orang tua gimana Zaki? Manggil apa, papa atau mama orang tua?
2: Bunda ayah
0: tuh dukung support kamu kayak gimana?
2: Dukung
0: banget ya. Berarti dari awal kamu mau masuk kurs apel private musik ini tuh emang dari kamunya atau bunda sama ayah yang, ayo kamu ikut aja nih biar ada kegiatan?
2: Dulu dari ayah sih.
0: Dari ayah?
2: Aku nggak mau.
0: Oh gitu.
2: Sebenarnya aku nggak mau.
0: Ayahnya keren nih. Berarti ayahnya ngelihat kamu punya potensi. Berarti dimasukin nih.
2: Mm-mm.
0: Awalnya nggak mau.
2: Nggak mau awalnya.
0: Awalnya. Terus? Ah, kita tanya pertama kali, kan kamu ceritanya nggak mau nih, kamu datanglah ke diajak ayahmu ke IJP udah masuk private course gitu. Nah terus pertama kali udah langsung wah enak nih atau belum ketemu itu enaknya
2: pertama,
0: main gitar?
2: Pertama sih belum.
0: Belum. Terus pas kapan tuh jadinya wah kayaknya gitar enak nih gitu, masih ingat nggak?
2: Pas mau tampil manggung sih.
0: Pas mau tampil manggung, baru ketagihan.
2: Kayaknya wah seru.
0: Oke, ada titik di situ ya.
1: Yeah.
0: Oke, sampai karena kan susah juga ya. Anak-anak nih kita nggak bisa paksa ya, coach
1: ya. Oke. Kalau dipaksa nanti mereka nggak mau
0: sama sekali. Nah kalau Hauri gimana? Kalau Hauri datang ke course ini memang maunya Hauri atau siapa mama manggilnya?
2: Bunda. Bunda.
0: Bunda, apa maunya Bunda?
2: Kalau aku sendiri yang mau.
0: Kamu sendiri yang mau. Ah, bundanya mana nih? Bunda gimana waktu anaknya bilang Auri mau ikut course nih? Bunda jawabannya apa waktu itu? Oke.
2: Okay.
0: Oke.
2: Kebetulan Hauri ada pentas di Klemo. Mm-hmm. Pas kegiatan booth-nya IJP.
0: Oh, di sana. Oke. Okay. Jadi gitu ya. Jadi Haurinya udah bilang sama bundanya, aku mau dong latihan nyanyi gitu.
1: Yeah.
0: Jodohnya ketemu IJP juga ada booth waktu kegiatan di mall, yeah, ya. Daftar dilah di situ. Oke. Okay. Terus kamu setelah masuk gimana? Latihannya sama udah 2 bulan ini udah ketemu teman, dapat teman baru nggak di IJP?
2: Ada.
0: Udah ada teman baru juga. Oke. Dari jadi sekarang, nah ini mumpung coachnya juga ada, dia PR-nya apa nih sekarang? Kalau Hauri?
1: Malu-malunya sih.
0: Malunya itu PR yang, yeah, yang apa ya, masih dalam proses ya?
1: Iya. Yeah, kalau untuk yang lain dia udah lumayan.
0: Oke. Okay. Nah besok nih diuji nih malu-malunya nih, yeah, langsung ya. Gimana besok kamu persiapannya kayak gimana Hauri besok mau tampil nih? Besok banget ini ya?
1: Iya, yeah, besok.
0: Nah, gimana tuh?
2: Udah siap aja sih.
0: Udah siap aja. Baju-baju, outfit gimana nih?
2: Udah sih.
0: Udah, Bun. Bunda gimana nih? Biasanya Bunda heboh sekali ya. Outfit gimana, Bun? Oke. Oke. Oke, oke. Jadi ini ya, besok akan jadi pembuktian Hauri juga bagaimana dia tampil. Besok mainnya sama siapa aja?
2: Kalau aku solo, mm-hmm, band sama
0: apa? Kalau band sama siapa?
2: Band tuh ada bandnya gitu loh.
0: Iya, maksudnya sama siapa grupnya? Tahu nggak teman-temannya?
2: Kurang tahu juga.
1: Ya besok performnya sama personil band saya, Pak.
0: Oke, okay, ya. Siapa aja tuh?
1: Ada
0: apa seumuran Zaki semua?
1: Oh enggak.
0: Enggak ada, beda.
1: Memang udah band
0: oke, oke, oke.
1: Dia yang nyanyi.
0: Oh gitu. band coach-nya ya. Saya kan band coach-nya ternyata. Oke, menarik.
1: Biar ya, dia siap ya manggung sama orang yang enggak dikenal, yang lebih tua gitu. Jadi
0: okay,
1: itu kayak nasah mental dia juga gitu.
0: Jadi manggung okay sama yang lebih tua gitu. Ya. Apapun hasilnya itu yang akan dia tampilkan yang terbaik versi dia gitu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kalau sejauh ini sih udah lumayan.
0: Udah ya. Oke. Okay. Dari hasil latihan gimana?
1: Ya, jauh sih.
0: Jauh. Progresnya udah berasa ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuman dia nanti levelnya bakal naik lagi ke lagu-lagu luar kayak.
0: Oke, okay, tingkat kesulitan lebih tinggi ya. Betul sekali. Ini kayaknya tuh memang ya, mungkin ini juga dari coach vokal. Apa sebenarnya perbedaan antara lagu Indonesia sama lagu luar gitu? Dari kita ngomongin harmonisasi untuk seorang vokalis ya. Bedanya di mana tuh? Tingkat kesulitannya?
1: Kalau aku sih lebih ke aransemen ya, Pak.
0: Aransemen.
1: Ya, aransemen. Mm-hmm. Mereka kayak terdengar biasa aja tapi kayak akan kayak chordnya banyak gitu. Hmm. Jadi musiknya tuh nggak yang flat gitu-gitu aja.
0: Oke, oke, oke. Jadi memang kalau untuk menaikkan level berlatih lagu luar itu akan cukup berguna gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: karena mikir kita kan kalau kita nyanyi bahasa Indonesia kan PR kita cuma satu part doang gitu kan. Nanti ini liriknya ini lirik ini. Kalau bahasa Inggris kita harus pengucapannya harus pas,
0: okay, harus pas gitu, betul, kan, kayak betul gitu ya. Tahu juga maksudnya apa lagu
1: ini, yeah, gitu ya. Jadi biar dapat feel-nya kita nyanyi, kita tahu juga ini lagu ini tentang apa sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya ini untuk siapa sih lagu ini gitu.
0: Oke, okay, menarik-menarik ya. Jadi memang ini ya, itu PR-nya ya, yeah, yang selanjutnya mungkin akan dikembangkan lagi lah ya pastinya untuk, yeah, teman-teman kita nih dari IJP gitu ya. Nah mungkin karena waktu ini gak berasa ya, udah sejam ternyata. Jadi mungkin di akhir sesi ini apa nih yang pengen coach ucapin buat teman-teman mewakili IJP juga gitu. Dan mungkin nanti ya Zaki sama Hauri juga pengen ngucapin apa boleh. Zaki deh, Zaki dulu deh. Zaki mau bilang apa nih? Kalau besok mau perform kan, ini mumpung yang dengerin nih gak cuma di Bengkulu, yang dengerin Palembang, Jambi, Bandar Lampung, sungai liat nih. Kamu mau bilang apa nih?
2: Apa
0: ke teman-teman deh, ke ini nih, ke orang tua deh, bilang makasih gitu.
2: Makasih.
0: Yeah. Udah gitu aja.
2: Apa ya, Gak tahu mau apa.
0: Oke deh. Kalau Hori?
4: Kayak makasih juga aja.
0: Oke. Okay. Menarik ya. Jadi apa ya, obrolan kita tuh natural sekali ya. Natural. Kita mengundang musisi kecil. Jadi memang tema kita adalah jadi musisi sejak ini. Mungkin coach ini terakhir apa nih yang pengen coach sampaikan buat ini kedua muridnya nih ada di sini.
1: Jangan puas dengan apa yang udah didapat sekarang. Mm-hmm. Karena belajar itu enggak ada batasan. Mm-hmm. Makin sering belajar, yang pasti ilmunya makin tinggi juga gitu. Jadi buat anak-anak besok harus lebih semangat lagi. Yang pasti paniknya, malu-malunya tinggalin dulu. Di panggung harus have fun. Itu aja sih.
0: Oke deh, gitu dia ya. Oke deh, gitu aja nih sepertinya obrolan menarik kita di malam hari ini ya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah dengerin kita di 105,1 FM. Udah nonton juga di YouTube channel kita di Rarinet Bengkulu. Dan udah dengerin juga lewat Pro 2 Palembang di 91,6 FM. Pro 2 Bantar Lampung 92,5 FM. Pro 2 Jambi 90,9 FM. Dan juga Pro 2 Sungai Liat di 105,5 FM. Thank you semuanya. Dan tentunya sampai jumpa lagi di Music Live Chat Weekend berikutnya. Kita kembali lagi ya ke program masing-masing. Dan terima kasih buat teman-teman.

0: Lampung, itu mah sekolah kan. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

0: 95 produk dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Malam minggu kamu ini bakal ditemani sama Rama Raditya,
1: Naila Cantika,
2: dan Jeffrey Nicole, teman produk bakal

0: Jadi kita akan menemani kalian nih selama, kita akan membahas topik-topik yang seru nih, apalagi yang relate banget sama anak muda.
1: Benar.
2: Apa tuh?
1: Di Zero Limit yang pertama kita mau ngebahas
0: Open Tabs. Kita ngebahas 3-4 daerah favorit nongkrong di Bandar Lampung.
2: Benar. Nah, yang kedua masih di Open Tabs nih ya, teman Pro 2. Kita juga bakal bakal seru-seruan nih lewat games Yes or No buat cari tahu kebiasaan teman Pro 2 nih kalau lagi nongkrong pas malam Minggu.
1: Benar, teman Pro 2. Dan selanjutnya kita juga mau ada listener check-in di mana kita bakal bacain cerita dari lo semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Bandar Lampung, karena malam ini kita bakal bahas daerah nongkrong favorit atau perbedaan vibes di setiap tempat.
0: Benar.
1: Sampai drama kecil yang sering banget terjadi kalau janjian malam Minggu.
2: Nah, betul. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Cuma dengerin aja cuma di Zero Limit.
0: Feel the beat, chase the night.
1: Halo, Tom. Ya, Tom Pro 2 nih lagi ada sedikit masalah. Tom Pro 2, mohon maaf banget ya.
0: Gak apa-apa.
1: Iya, gak tau kenapa mic-nya
0: mati. Selamat
1: malam Minggu, Tom Pro 2.
0: Halo, Tom Pro 2. Gimana kabarnya hari ini?
1: Yes, hari ini ada Jeffrey Nicole tentunya.
0: Jeffrey Nicole ya. Jeffrey Nicole lagi ke Balam ini.
2: Iya, malam Minggu soalnya.
0: Iya, bener.
1: Barengan sama teman-teman dari Broadcaster Academy Batch 6 ya.
0: Halo.
1: Ada Fasya, ada
2: Aura,
1: Aura, manggilnya apa? Talita. Oke, selamat malam Talita. Makasih banget buat kalian yang udah bertugas pada malam hari ini. Ada yang sebagai MD, ada sebagai program pengarah acaranya juga, ada juga yang jadi script writer-nya. Nah, betul. Malam ini Tom Pro 2 nggak asik juga kalau misalnya kalian nggak ikutan seru-seruan bareng kita.
0: Betul. Nah, kita kan bahas semua topik itu. Yang pertama ada di tempat tongkrongan di daerah Paoman.
1: Benar, Tom Pro 2.
0: Nah, daerah Paoman itu kan banyak banget sih tempat-tempat tongkrongan kan, apalagi kan di wilayah mana tuh?
2: Gimana, Mai? Tentunya di dekat RRI ini ya.
0: Betul, banyak pokoknya.
1: Dokter Harun tuh ya kan, terus dekat SMA 4 juga banyak juga.
0: Betul.
1: Tuh.
2: Di, SMK 4 ini ya. Ini dekat stadion ya.
1: Benar, dekat stadion. Ini biasanya cocok nih buat kalian buat pemanasan sebelum malamnya lanjut lagi.
2: Waduh.
1: Main game ya kan?
0: Iya, pindah tempat.
1: Biasanya gitu Tom Pro 2.
0: Nah, yang kedua ada apa?
2: Yang kedua itu ada di daerah Kedaton nih, teman Pro 2. Dan buat kamu nih ya, di Kedaton kan banyak kampus sih buat kamu para mahasiswa.
1: Benar.
2: Itu kalau mau geser nugas sekalian nongkrong tuh ya. Banyak banget tuh kafe-kafe atau tempat ngopi di daerah Kedaton itu.
0: Betul, apalagi kan Kedaton tuh lagi banyak tempat kafe-kafe baru lagi sih. Jadi kan benar, banyak banget kafe baru. Benar
2: ya.
0: Ada warna biru ini, pakai banyak tempat deh.
2: Benar. Jadi sana juga makanannya juga banyak ya di Kedaton itu ya.
1: Terus di Unila juga ini kan jadi bikin

0: mahasiswa mahasiswa.
1: Iya, iya benar. Karena saking banyak banget tempat tongkrongan.
2: Kayaknya lagi rame banget tuh di
1: yang itu. Betul.
0: Pahoman udah, Kedaton udah.
1: Terus yang apa nih terakhir ini, Daru?
0: Wei Halim.
1: Wei Halim.
2: Iya, benar Wei Halim.
0: Best the one and only. Gue suka banget nongkrong di Wei Halim. Karena apalagi kan selain tempatnya enak juga murah-murah di sana.
1: Oh, ya benar, Wei Halim itu tempat-tempatnya murah-murah, benar.
2: Kantong mahasiswa banget.
1: Benar, apalagi di dekat daerah Sukarame. Sukarame itu kan banyak banget tempatnya murah-murah tuh.
0: Benar.
2: Ngomong-ngomong Wei Halim ya, Wei Halim ini rumahnya Radit loh di Wei Halim.
1: Oh. Jangan dong.
0: Boleh lah.
1: Boleh dong main ke rumah. Banyak tempat kafe-kafe sih.
0: Iya, nah tahun kedua buat kalian semua yang mau seru-seruan bareng kita bukan cuma on air doang di Pro 2 FM, tapi kita juga ada live di TikTok. Halo.
1: Halo, jangan pantengin terus kita di live ya.
0: Terus jangan lupa join juga di siaran kita di Instagram ya, di DM Instagram, karena di situ nanti kita bakalan broadcast keseruan kita pada malam hari ini. Betul. Jadi buat teman Pro 2 yang mau join juga bukan cuma di TikTok, di Instagram juga, tapi bisa di
1: @pro2rbdl.
0: Di WhatsApp kita di 081 79 925 925,
2: atau di Instagram kita @pro2bdl dan @broadcasteracademy.pro2.
0: Yes, nanti kita share konten seruan malam ini ya. Jadi jangan kemana-mana, keep on tuning Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Baik kamu.

0: イマーもしくはのにねえ、もういいか。
1: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban.

0: Ya, Tomo Pro 2 balik lagi bareng Zepri Nicole
1: dan juga Naila.
0: Kita masih di Zero Limit tentunya di Open Tabs Tomo Pro 2. Apa sih Open Tabs ini?
2: Nah, Open Tabs itu kita ngebahas tentang ngobrol random gitu di malam hari, terus kayak pikirannya kita tuh kayak bahas apa aja sih data kita, receh-receh kebiasaan kecil kita,
1: apa yang kita lakuin di malam minggu.
0: Bener,
1: ya lebih tepatnya ya.
0: Benar. Biasanya kalau misalnya nongkrong itu kan kita namanya berteman ya kan, dari semua penjuru pengennya nyari satu tempat yang bisa COD tengah-tengah nih.
1: Iya, ambil tengahnya ya. Kalau kesini kejauhan, kesini yang satunya juga kejauhan gitu.
2: Ya udah, tengah aja deh.
0: Terus di situ juga biasanya kalau kita di Bandar Lampung ini tengah-tengahnya di mana menurut kalian?
1: Kalau gue sih ya, karena rumah gue di Sukarame tuh, kawan-kawan gue juga banyak yang di Pahoman, jadi tengahnya ngambil tengah di Antasari biasanya.
2: Kalau gue sih ke Daton sih, karena kan tengah-tengah banget itu, pas banget sih.
1: Pas banget ya.
2: Nah, kalau lu Dar di mana Dar?
0: Kalau gua tengah-tengahnya lebih ke daerah ini sih, Ahmad Yani.
1: Ahmad Yani. Oh itu. Oh. Apa? Ya. Bundaran Gajah ya?
0: Gajah. Iya di situ Tomo Pro 2.
1: Banget banget. Apa jalannya di bundarannya?
0: Karena memang benar-benar di tengah kota.
2: Iya benar, kan? Benar.
1: Enggak salah sih, enggak salah.
0: Kayak lu dari Panjang nih, lu dari W Halim, tengah-tengahnya di situ.
2: Iya di bundar.
1: Di titik bundaran Gajahnya itu.
2: Bukan
1: ya?
2: Bukan nongkrong di bundaran Gajah aja
0: kan. Ya, biasanya gue pagi-pagi kan gue orangnya healthy banget ya.
1: Healthy banget.
0: Yang utama, jadi gue biasanya nongkrongnya pas Car Free Day.
1: Car Free Day. Lari gua, ya? Mau jadi pelari kacau apa?
2: Car Free Day lagi pengen rasain kayak mana Car Free Day itu.
0: Tetapi sama Pro 2 ya, sebenarnya bukan soal daerah mana juga yang paling deket atau paling bagus. Tapi biasanya malam minggu ini juga kalian juga pasti butuh vibe ya kan.
2: Betul.
0: Vibe yang mana tuh bisa ngebangkinin mood kita setelah satu minggu kita berkegiatan, bersosialisasi.
1: Jadi sampai Jumat ya, akhirnya ketemu juga kan, weekendnya.
2: Padahal kita kan merasa jitu banget sih, pengen cari tempat tongkrongan yang enak gitu, yang cozy banget gitu loh.
0: Benar.
1: Kalau gue sih yang penting ngumpulnya sih sama kawan. Yang penting ketemu dulu gitu.
0: Yes,
1: masalah tempatnya belakangan.
0: Tapi lo kalian berdua, menurut kalian itu kalau nongkrong itu kalian ngeliat dari tempatnya kah? Kenyamanan tempatnya kah atau makanannya?
2: Kalau gue ya dari kemakanan, karena gue orangnya lapar. Pasti gue mau cari tempat nongkrong, pasti cari makanan. Karena gue yang cari tuh pasti makanan ini, takutnya makanan.
0: Oh iya.
1: Kalau gue sih tempatnya, gue tuh lebih suka tempat yang gak terlalu rame. Karena biar enak loh ngobrol sama kawan-kawannya itu.
0: Tapi lu ngomong gitu emang orangnya?
1: Kayak introvert. Jadi kalau ngobrol, kalau gibah tuh ya, lebih asik gitu. Lebih private gitu.
0: Iya, jadi beritanya gak kemana-mana ya.
1: Bener, bahaya kan.
0: Nah Tomo Pro 2, kalau misalnya kalian nih di area Bandar Lampung atau yang suka main ke Bandar Lampung nih, kalau di TikTok kan lagi rame tuh, asli Bandar Lampung atau merantau, tau gak sih?
1: Iya, tau.
0: Merantau, terus ada yang jawab merantau dari mana? Dari Karanganyar. Masih dekat juga gak sih?
2: Dari Bandar, ya? Bandar Lampung Ojo.
0: Iya dari Bandung.
1: Dari Tanjung Bintang. Aduh marah.
0: Nah, menurut kalian nih tim yang mana? Pahoman, Kedaton atau Wei Halim?
2: Kalau gue sih Wei Halim.
0: Atau malam-malam ambil
1: tengahnya.
0: Di Antasari biasanya.
1: Apa tuh gua di Pura itu ya? Benar di tengahnya ya.
2: Tunggu gua di Pura sih.
0: Nah Tomo Pro 2, setelah ini kita juga bakal ngajakin kalian semua untuk main games.
2: Tuh.
0: Gamesnya
1: kita mau seru-seruan ya, teman Pro 2.
0: Gamesnya yes or no. Jadi nanti kita bakalan pernah enggak sih Miss Toto nih misalnya, pernah enggak sih kalian nongkrong di sini terus ternyata teman kalian pulangnya kejauhan dan akhirnya kena begal gitu.
2: Misalnya, aduh, banget kena begal.
0: Tapi ya jangan sampai Tomo Pro 2. Nah, kalian bisa ikut kita main game seru-seruan bareng kita di WhatsApp kita di 081792925925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kita tunggu sampai jam 10.
2: Cuman di Zero Limit, feel the beat, chase the night.

1 RRI, Bandar Lampung.

0: pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu, produk RRI Banyak Lampu.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari Timnas Voli Putra Indonesia yang berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke babak semifinal AFC Men's Nation Cup 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah skuad Merah Putih mengalahkan Oman dengan skor 3-1 pada laga terakhir grup B yang berlangsung di India. Hal tersebut memastikan Indonesia finish sebagai runner-up grup B sekaligus mencatat pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan di ajang AFC Men's Nation Cup. Selanjutnya, tim asuhan pelatih Riddle Toiran akan menghadapi tuan rumah India di babak semifinal dan laga ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk kembali mencetak sejarah dengan merebut tiket ke partai final untuk pertama kalinya. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Ica Adiska. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau kamu bisa download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.
0: Flash info Pro 2.

0: gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman kah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.
3: Stop judi online dari sekarang.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: lagi di Open Tabs. Kali ini kita mau ngebahas kali ini kita mau main games dan ngebahas yang biasa.
1: Kita mau seru-seruan ya kali ini,
2: teman-teman. Kita bakal main games yes or no.
0: Sebenarnya kalau bisa jatuh gue jadi grogi, teman Pro 2.
1: Santai aja, santai aja.
0: Oke, jadi Open Tabs ya, teman Pro 2. Kita kali ini lanjut main games. Karena tadi kita udah ngebahas vibes dari beberapa daerah nongkrong malam minggu, mulai dari Pahoman, Kedaton, Wai Halim,
2: Palapa,
0: Tanjung Bintang, Muara Enim. Oh, kejauhan ya.
1: Kejauhan dong.
2: Tugas di Pura.
1: Pulang kampung.
0: Tugas di Pura juga, teman Pro 2. Nah, tapi sekarang kita punya pertanyaan juga buat kalian semua. Khusus buat kita bertiga aja dulu ya. Kalau kalian nih malam minggu diajak teman-teman nongkrong gitu, kalian langsung ngegas yes or no, atau ada pertimbangan lain nih yang bikin kalian nggak langsung gas nih?
2: Kalau gue sih ya sih, karena kalau gue sih kalau misalnya ada info tuh langsung gas, apa-apa tuh selalu gas.
0: Itu ada dua kemungkinan tuh, kemungkinan sama kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah lo seorang jomblo yang ceweknya gak ngajak main.
2: Aduh.
0: Yang kedua, ya karena mungkin memang lo gabut aja kali di rumah ya.
2: Benar, gue orangnya gabutan, makanya suka banget keluar. Bener.
1: Pokoknya ada info gas gitu ya dia.
2: Apa-apa selalu gas pokoknya.
0: Ada info, Sherlock tak parah nih gitu.
1: Tadi dong.
0: Naila, gimana? Lo tipenya yang langsung gas, yes or no?
1: Yes.
0: Kenapa?
1: Karena kalau apa sih banyak di apa sih dijanjin dulu.
0: Ya apa?
1: Kalau dijanji-janjian dulu, janjian dulu ya. Itu tuh bakal wacana.
2: Kayaknya kena langsung dadak kena ya.
1: Jadi pe info gas gitu.
2: Enaknya
1: kayak gitu kalau gue.
0: Kalau gue tergantung orang yang ngajak sama kemananya dulu.
1: Tergantung.
0: Gue nggak jauh beda sama Naila sih kalau nyari tempat nongkrong. Atau siapa yang ngajak nongkrong dulu sih gitu. Kadang ada beberapa temen gue yang nyebelin. Karena gue adalah
1: tipe orang yang
0: gue adalah beberapa ada beberapa temen gue yang nyebelin. Kenapa? Gue adalah tipe orang yang gak suka main games.
1: Kalau
0: nongkrong mereka ngeluarin HP terus main games tuh sebel banget gue.
2: Buat apa sih nongkrong kalau kita main games doang? Itu mungkin di rumah aja.
1: Kita kan nongkrong itu mau ngobrol gitu. Udah lama gak ketemu. Kalau main HP mah di rumah aja kayak
0: helas. Mungkin kalau misalnya gamesnya kayak kita main Uno ya kan.
2: Kartu-kartu.
0: Nah, itu
2: seru banget, vibesnya kerasa. Daripada main HP, itu udah mending di rumah ngapain.
1: Betul.
0: Ada ya? Ada yang kayak gitu sih ya?
2: Kayak gitu. Gitu.
0: Usah temenin. Terus selanjutnya, pernah gak nih kalian satu tongkrongan debat lama banget cuma buat nentuin mau nongkrong di mana?
2: Pernah kayaknya.
1: Gue pernah.
2: Bener. Karena
0: kita semua pernah ngalamin kayaknya.
2: Soalnya bingung bener mau nongkrong di mana.
1: Iya, karena kalau malam minggu ini kan di mana-mana rame.
2: Iya benar, semua di rame tempat itu.
1: Kadang ngasih info juga dadakan.
0: Kayak tadi nih gue mau kesini di kampung sama rame tuh. Ada pasar malam.
1: Ada pasar malam.
0: Sampai disuruh
1: di lapangan itu ya.
0: Di lapangan itu. Seru kayaknya ke sono yuk.
2: Yuk, sono yuk.
1: Ya habis ini guys.
2: Kita main rumah hantu.
0: Teman Pro 2, kalian gimana kalau kalian diajak nongkrong debat dulu? Kalian lama banget nentuin di mana gitu. Valid gak nih info yang kayak gini nih? Yes or no buat kalian nih, teman Pro 2. Terus selanjutnya kita Rama.
2: Yes, kita bakal pantangin terus di WhatsApp kita.
0: Enggak dong.
2: Oh, pokoknya belum ya?
1: Mau mingguan ya Rama ini kayaknya.
2: Mau keluar langsung berarti. Kecepatan.
1: Sabar dong, sabar.
0: Selanjutnya Rama, ini ada pertanyaan lagi nih. Game-nya.
2: Selanjutnya pertanyaan, pernah gak sih nongkrong cuma beli satu minum doang?
1: Tapi duduknya lama banget.
2: Benar.
1: Bahkan sampai tempatnya closingan tuh.
2: Kalau kata kalian yes or no ini?
0: Kalau gua no.
2: No, kenapa no ya?
0: Kalau gua no karena kalau gua orangnya ausan yang pertama.
1: Oh ya.
0: Terus laparan. Jadi kalau misalnya gua nongkrong itu pasti ada aja tambahannya.
2: Iya benar.
1: Makin malam makin nambah.
0: Benar. Bahkan setelah nongkrong itu kadang gua suka makan lagi tuh.
1: Lapar lagi.
0: Iya.
1: Biasanya abis ngopi itu lapar loh.
0: Enggak tahu kenapa
1: kayak
0: gitu.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya kan?
2: Tapi kalau orang yang gampang hausan nih.
0: Tapi kalau kalian pribadi nih ya, tempat nongkrong kan sebenarnya enggak melulu tentang kopi gitu ya, tentang coffee shop gitu. Kalau kalian nentuin tempat nongkrongnya gimana? Apakah harus yang selalu di coffee shop atau mungkin di tempat-tempat nongkrong yang lain kayak kita main games, ada yang baru tuh kan di Bandar Lampung.
1: Iya, yang main PS itu ya.
2: Kalau gue sih selalu tempat di kafe sih, karena gue kan enaknya minum
0: kopi banget ya. Kopi
1: banget ya anaknya.
2: Anaknya kafe banget.
0: Boleh deh Rama. Sekarang gue mau ngetes.

0: komposisi makanannya berarti nggak bisa. Dia adalah ngelihat orang.
1: Iya, kalau harus... dia yang penting enak.
2: Yang penting gitu. Enak
3: lah. Tepat ya pasti. Oke, lanjut lagi kita ke pertanyaan selanjutnya.
0: Naila boleh.
1: Ya. Ada nggak sih? Pernah nggak ada satu teman yang dari awal itu awal sampai akhir itu jawabannya cuma terserah, tapi pas dipilihin nggak mau.
3: Kayak orang pacaran.
2: Ya, ada ya? Ini nih mah.
1: Bikes nggak sih teman kayak gitu?
3: Jadi biasanya cewek-cewek nih, ya kan? Jujur loh.
2: Lu kayak gitu nih. Sumpah itu paling orang paling sebel
1: sih kalau terserah.
3: Kenapa? Kenapa lu sebel sama orang yang suka terserah?
2: Gini loh, kalau kita tuh harus nentuin tepat juga, geng. Enggak usah ngomong terserah-terserah. Kita
3: iya, bingung. Iya, biasa aja, geng.
1: Sama-sama bingung jadi ya.
3: Kalau gua pribadi sih dari satu teman ada dari awal sampai akhir jawabnya teman terserah. Kalau gua di tengah-tengah sih gua. Gua biasanya ngelihat menunya dulu. Cuma gua pasti ada satu menu yang enggak bisa gua ganti. Kalau ngopi sukanya yang americano.
1: Americano oh, ya.
2: Itu. Duh, americano gue kurang suka lagi.
3: Kalau teman pro 2 dari kalian relate enggak sih sama pertanyaan-pertanyaan kita yang tadi? Pasti kayaknya bakal relate sih ya.
1: Oh, kata gue sih relate ya. Relate
2: okay, apalagi jawaban.
3: Tempat nongkrong terus bincang soal masalah menu gitu.
2: Bener. Pro 2.
3: Nah, nanti kalian juga bisa ngirim respon kalian ya teman pro 2, gue mau kasih bacain juga respon kalian nanti di WhatsApp kita 081-79-925-925 tentang kalian nih kalau nongkrong suka kayak gini juga gak sama kayak kita tadi.
1: Relate gak sih sama kita tadi?
3: Nah, masih ada waktu sama Produ.
1: Atau di Instagram kita @pro2bdl dan @broadcasteracademy.pro2.
3: TikToknya masih live gak?
1: Masih, kalian juga pantengin terus ya di TikToknya.
3: Live di TikTok juga boleh.

0: yesterday. Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Abang, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2, 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Tolong terbaik kamu.

0: kedua. Tadi kita udah seseruan banget lewat game Yes or No. Sekarang kita masuk segmen Listener Check-In. Betul.
1: Boleh.
0: Nah, di segmen kali ini bakal kita ceritain dari pengalaman teman berdua.
2: Nah, jadi cerita pertama kayak ini soal janjian di tempat nongkrong ya, tapi malah salah cabang kayak gitu. Pernah enggak sih?
1: Ini kayaknya sering terjadi deh ini.
2: Iya, kayaknya sering terjadi ya.
1: Kita mau nongkrong di kopi ini karena dia tempatnya banyak banget.
2: Cabangnya banyak ya.
0: Gue pernah ngalami sih salah satunya.
1: Jadi kita janjiannya harusnya di mana, ada yang kemana,
0: iya,
1: ada yang
0: betul.
1: Di sono gitu kan.
2: Iya.
1: Dan akhirnya gak ketemu. Buang waktu.
2: Kayak contohnya cerita dari pendengar nih ya. Dari 0895 3598 sekian. Halo kak, gue punya cerita. Gue pernah janjian sama teman-teman di salah satu kafe yang punya beberapa cabang.
1: Iya.
2: Di grup cuman ada yang nyebut nama tempatnya aja, nggak ngasih tahu yang di mananya katanya. Gue datang paling cepat, pesan minum, terus chat di grup, gue udah di tempat ya. Tapi teman-teman gue malah jawab, wah kita juga udah sampai nih katanya. Lo di sebelah mana? Kata teman-temannya. Terus kata dia, paniklah gue pap ke grup. Mereka langsung nelpon gue ketawa karena gue salah cabang ternyata. Yang harusnya ketemu di cabang Pahoman, gue malah datang ke cabang Kedaton. Akhirnya gue pindah tempat dan pas sampai minuman mereka udah hampir habis.
0: Wah, aduh.
1: Lucu sih, sumpah.
2: Pernah nggak sih kalian kayak gitu?
1: Kalau ini bukan terjadi sama guanya sih, lebih ke tempatnya ke teman gua.
2: Oh ya.
0: Itu kayaknya gua sih. Gua pernah juga kayak lu gitu. Pernah. Saking bingungnya karena enggak kasih tahu di mana tempatnya, wilayahnya, gua ke tempat itu.
2: Lagian ngabarin setengah-setengah.
0: Iya.
2: Kan bingung.
0: Udah tutup poin aja coba.
2: Iya. Nah,
1: tapi ini juga jadi salah satu perbedaan kita di zaman sekarang sama zaman dulu ya.
0: Iya.
1: Kalau dulu tuh kita ngerasa, kalau gue pribadi nih,
2: iya,
1: kayak kita mau main kemana gitu ya kan, sama teman, ya udah telepati aja,
0: iya,
1: gitu kayak.
0: Iya.
1: Kayak gue ngerasanya teman gue pasti bakalan kesini nih.
0: Kalau ya, mau main bola tempat di lapangan.
1: Contoh kayak gue mau main bola, mau nongkrong di gardu, di rumah, iya, kayak gitu tuh biasanya.
2: Pasti jam 4 tuh udah ngumpul di gardu.
1: Nah,
0: yang masih kecil itu.
1: Iya, kok Nailu tahu sih
2: kayaknya. Pernah, gue suka main bola juga sih.
1: Oh, iya.
0: Apa sih bentar ini naik?
2: Aduh, gak tahu.
1: Lihat lo dia, kayak gini. Boleh. Terus, ini ada lagi nih, lebih lucu lagi nih, Tomopro 2.
2: Apa tuh?
1: Dari Instagram. Coba bacain dong.
0: Nah, sama. Dari at love you by the home.
1: Ini kebiasaan ini kalau nge-DM kita pakai second account ya.
0: Iya,
2: aku gak
0: bener
2: ya.
0: Akun first tadi.
2: Gimana sih?
1: Nah, ini akun-akun kayak gini dia udah second account di lock, terus ada ini apa close friend-nya.
2: Siapa yang juga enggak ada apa-apa sebenarnya.
1: Siapa yang kayak gini nih?
0: Nah, gua baca nih ya. Nah, kalau yang ini bukan salah cabang, tapi ribetnya menentukan daerah tempat nongkrong karena satu tongkrongan beda pilihan. Aku pernah malam minggu bareng teman-teman. Awalnya kita udah sepakat mau nongkrong, tapi pas ditanya mau daerah mana, jawabannya beda semua. Ada yang maunya Pahoman karena bosan kosannya di daerah Kedaton, ada yang mau Kedaton karena tempat tongkrongan yang biasa ada. Ada juga yang maunya W Halim karena sekalian mau diangkringan biar sekalian makan berat dan ringan. Akhirnya kita muter-muter dulu hampir 1 jam, mana macet kan biasanya kalau malam minggu juga karena di mobil isinya debat aja kan.
1: Benar.
0: Pening sih debat terus itu tuh. Nah,
2: terus?
0: Sampai akhirnya temen yang capek sendiri terus bilang, udah deh ke kita antisari aja. Karena di sana ada kafe yang mungkin hampir semua warga Bandar Lampung tahu, di seberangnya ada pecel lele.
1: Iya, terus 24 jam lagi.
0: Iya, ya
1: kan?
0: Bener.
1: Iya.
0: Nah, akhirnya kita kesana, biar adil lucunya pas sampai akhirnya mereka pada ikut makan pecel lele dulu, terus baru nyebrang buat nongkrong. Kayaknya isi perut jadi, dulu.
2: Jadi sebelum ngopi itu harus isi perut dulu sih, biar gak asam lambung.
1: Iya, karena ada tagline-nya, kalau lapar tuh? Jangan dibawa main.
0: Bener.
2: Ada, soalnya ada ya,

0: Eh, Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: It's time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, album terbaru BTS bertajuk Arirang berhasil masuk dalam daftar rilisan musik terbaru forum pertama 2026 versi sejumlah media musik ternama dunia. Album yang dirilis pada 20 Maret lalu ini menjadi album studio pertama BTS setelah seluruh anggotanya menyelesaikan wajib militer. Sejumlah media seperti Rolling Stone, Complex memuji Arirang karena berhasil memadukan warisan budaya Korea dengan sentuhan musik global. Tak hanya albumnya, beberapa lagu seperti Holiga, 2.0, Body to Body, dan Swim juga mendapatkan apresiasi sebagai karya terbaik tahun ini. Saat ini, BTS juga tengah menjalankan tur dunia Arirang yang akan menyambangi Jakarta pada akhir Desember 2026. Itu saja teman Pro 2 Flash Info dari Fasya Salsabila. Untuk informasi menarik bisa cek website rri.co.id dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Yes, Mama Pro 2, akhirnya Sondaru Kartiko,
1: Nila Cantika,
2: Selamat Raditya
0: harus pamit dari pendengaran kalian semua.
1: Terakhir dari kita, Let's Diva Charing Expressionist, only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali darah, tetap

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu. Yo, what's up? Baby, let's go.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 per 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya untuk Angga Labesa nemenin kamu cuma di Cerita Penutup Hari.

Kehidupan akhir-akhir ini kok tidak ada masalah, tidak ada gundah gulana, tidak ada gejolak. Bisa jadi itu bahaya bagi kehidupan kamu sendiri, teman Pro 2 ya. Tapi ada kalanya juga tantangan-tantangan kecil, kesialan-kesialan kecil itu adalah bumbu-bumbu kehidupan yang patut disyukurin. Kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa bahagia, ataupun kamu ngerasa gak baik-baik aja, itu adalah suatu perasaan yang harus disyukurin. Berarti kamu masih hidup, masih bernafas, masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri lagi, teman Pro 2, biar lebih baik lagi, biar lebih oke lagi keesokan harinya. Nah, malam hari ini Angga ngajak kamu untuk cerita, teman Pro 2 ya, barengan sama Angga tentunya di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hal apa yang kamu syukuri hari ini? Bisa ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl.

92,5 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Laut yang tenang dari Bernadia, teman Pro 2 ya. Ada kalanya emang saat-saat kayak lo ngerasa kok tenang banget nih

is the end.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Akhirnya bisa ke Lampung.
3: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
2: Apaan itu sambal rampai?
4: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,5 Purdue FM dan Lampung, teman terbaik kamu. Di mana alamatmu sekarang? Dari Sal Priyadi, teman Pro 2. Ini requestan dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp di 081376 82 sekian sekian. Kak, hal yang aku syukurin hari ini adalah masih bisa bernafas dan juga masih inget mantanku. Request dong kak lagunya Sal Priyadi, di mana alamatmu sekarang. Baru aja ngeputerin, semoga aja kamu mendengarkan ya. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 ada dari Rara. Halo kak Rara di sini. Gue sih kalau ngomongin bersyukur, tiap hari bersyukur kak. Termasuk bersyukur hal-hal kecil. Walaupun nyebelinnya ya nyebelin gitu kak. Kayak hari ini nih janjian ketemu sama orang, tapi ternyata salah tempat. Kamu gak nyasar ke program yang tadi kan? Sama tau kamu nyasar ke program tadi ya. Karena tadi anak BA kalau gak salah ngebahasnya tentang salah tempat juga gitu. Semoga Rara emang mentionnya ke gue ya. Semangat buat kamu Rara ya. Terus dibawanya lagi dari 081387 sekian-sekian. Ngomongin soal bersyukur enggak? Kalau ngomongin soal bersyukur itu jagonya gue. Gue bersyukur atas nafas hari ini. Gue bersyukur juga atas hal-hal yang terjadi, walaupun banyak kemauan gue gak terjadi. Oke. Semangat ya buat kamu ya.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 per 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Sebel ya kalau lo ngerasa lo yang salah, lo ngerasa lo yang kurang, tapi ternyata bukan lo yang selama ini kurang. Ya udah teman Pro 2 ya. Ini waktunya untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Angga, last di Wechering Express Menulis Only with Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara terdudara, Angga Labesa pamit teman Pro 2. Sampai ketemu besok malam lagi di Jaga Malam. Bye-bye.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip

0: sedikit asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
1: Kamu, Lampung.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja. Kamu, Roy Lerari Bener Lampung.

0: Bau apaan sih nih? Kok amis banget? Apa bau setan ya?
1: Kamu pernah gak sih tiba-tiba nyium bau bunga, bau busuk, sampai bau darah? Kata sebagian orang, kalau kamu tiba-tiba nyium bau seperti itu, artinya ada makhluk gaib yang baru melintas atau justru sedang berada di dekat kamu. Ternyata, jika kamu mengalami kejadian ini, mungkin kamu sedang mengalami pantosmia, yaitu fenomena di mana seseorang mengalami halusinasi penciuman yang bisa disebabkan oleh beberapa alasan medis, seperti infeksi pernafasan atau cedera pada kepala. Jadi, kalau kamu tiba-tiba nyium bau yang gak nyaman, bisa jadi kamu lagi ngalamin pantosmia.
2: Kamu,
3: Lari banyak lampu.

0: Enggak ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di.
3: Kamu, RRI Banyak Lampu.

0: Iya sayang.
1: Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa. Oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Ya

0: Nyala, gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

adalah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, mengudara di frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Indra Fiko akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung pada hari Minggu 28 Juni 2026. Dari pukul 5 sampai pukul 10.00, kalian teman Pro 2 akan ditemani di Spada di Selamat Pagi Teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa kalian dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer dari pukul 15 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya, Jaga Malam yang akan menemani kalian semua teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa yaitu Broadcaster Academy dari pukul 19.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan dengan cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih. Ayam mana enggak berkokok lagi. Ini muli menganai, enggak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama benar. Udah jam segini.
2: Siangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Faldi, Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kalau malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Faldi, Faldi, Faldi.
4: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, oh. Iya ini bangun loh. Udah sih kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar benar. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
6: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
7: Apa?
1: Ya apa?
7: Apa?
1: Hah? Ya apa?
7: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa ge?
7: Hah? Apaan sih?
1: Eh, aneh. Akhirnya Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
8: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
11: Teman sekolah kamu.
12: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Saudara sudah tawakal, dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan. Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup. Layu kalifullahu namsan illa usaha. Yes.
0: Masalah kecil gak akan terasa.
1: Innama al-usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya. Apalagi yang kecil pasti hilang.
0: Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Enggak ada pilihan ketiga, enggak usah maksa.

0: Kajian pagi bersama Ustazah Okky Setiana Dewi dengan tema berteman dengan siapapun.
1: Manfaat orang saleh ketika kita bersahabat dengan mereka adalah teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Orang-orang yang saleh itu, teman-teman kita yang baik itu akan dibangkitkan bersama dengan kita di hari kiamat. Maka ada perkataan yang disebutkan, kata Rasulullah, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya biasanya kalau para penghafal Quran, ahlul Quran, mereka mengatakan, tolong panggil-panggil saya ya, nanti kalau sudah kembali kepada Allah jangan lupakan saya ya, sebut-sebut nama saya ya. Kenapa? Karena seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Para penghafal Quran mencintai teman-temannya yang ahlul Quran juga, maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Begitulah teman-teman sekalian, kalau engkau berteman dengan orang-orang ahli maksiat, teman banyak tapi membawa kalian menuju kepada maksiat, teman banyak tapi membuat kita susah hidup dunia, susah hidup di akhirat, buat apa? Buang-buang waktu. Semakin bertambahnya usia kita, semakin kita tahu bahwa semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah mereka yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya baginya.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema memperbaiki diri.
1: Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa.

0: Satu Menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku si iman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Hidup Tenang oleh Ustadz Salim Afilah.
1: Akan dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan milik kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangkalan Putih.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah.
2: Yaudahlah,
1: kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
3: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu menuju RRI Banyak Lampung.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung. Produk dari Kota Lampung.

0: 9.5 Pro 2 Ribbon adalah teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Di hari Minggu ini 28 Juni 2026, seperti biasa kita bakal temenin waktu pagi kalian di hari Minggu ini yang cukup cerah ya kayaknya ya. Dan buat kalian semua mungkin yang sekarang pengen berangkat ke suatu tempat, ada car free day gak sih?
1: Ada
0: ya. Tadi sih gue lihat, gue lewat tadi jam 4:30 ya atau jam 4 lewat di daerah Tugu Adipura sudah mulai banyak stan-stan pada jualan gitu. Tapi katanya hari ini Car Free Day-nya enggak ada, cuman ada event apa gitu di sana. Tapi yang penting mah jalan ditutup intinya mah ya. Car Free Day itu intinya jalan ditutup gitu. Nah, jadi lo kalau misalnya pengen ke sana atau mungkin juga baru bangun kesiangan gitu ya, cepat bergerak karena takutnya mulai padat di daerah Tugu Adipura. Lo gak dapat parkir itu sangat merepotkan ya. Apalagi kalau dapat parkirnya jauh dari venue kan, ribet. Mendingan cari sarapan di tempat lain gitu ya. Tapi namanya ada event Car Free Day gitu-gitu kan, yang penting itu kumpulnya kan. Dan gak mungkin kayaknya, ada gak sih ke Car Free Day gitu sendiri gitu datangnya? Ada gak sih yang kayak gitu yang gue mau datang ke Car Free Day sendiri gitu? Mungkin ada, tapi kayaknya pasti ke tempat-tempat kayak gitu enaknya barengan seseorang gitu ya. Entah itu teman, pacar, gak mungkin selingkuhan. Gak mungkin kesana selingkuhan, bahaya. Kalau di Lampung tuh bahaya ya. Yaudah lah pokoknya, teman Pro 2 di pagi hari ini tentunya di Spada ya. Nanti di jam 7 kalian bakalan dengerin teman-teman dari Broadcaster Academy. Seru banget pasti. Kalau gak seru pindah channel aja. Kalau gak seru, tapi kalau seru dengerin terus sampai jam 10 nanti ya. Yaudah kalau gitu jangan ke mana-mana, terus ke poncuning di Pro FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: Bang Tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
0: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
3: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
0: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
3: Emang ada jurusan apa aja di situ?
0: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
3: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
0: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.